0: Nantikan saudara pendengar, siapakah yang akan melakukan tendangan. Nampaknya Sead Kolasik. Masih kita nantikan sementara. Ada 4 hingga 5 pemain Bosnia yang sudah berada dalam kotak penalti Amerika Serikat. Sudah lakukan melambung datangnya bola. Dihalau saja tadi oleh Christian Pulisic. Namun lagi-lagi saudara pendengar, bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Saat ini pemain dengan nomor punggung 7 langsung melakukan pengamanan. Bola langsung ditendang ke belakang untuk mengamankan area pertahanan mereka. Pada kiper Nikola Vasil, tendang ke depan tadi maksudnya kepada Edin Dzeko, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Langsung lempar saja ke belakang kepada kiper Matt Chris, umpan ke depan kepada Chris Richard, masih mencari rekannya Chris Richard, lebar ke sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, umpan lambung ke depan, namun berhasil tadi dihalau oleh pemain dari Bosnia. Namun lagi-lagi saudara pendengar, Amerika Serikat berhasil mencuri bola, kali ini di lapangan tengah. Ada Tyler Adam, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada pemain dengan nomor punggung 2, masih bisa mengotak-atik bola di dalam kotak penalti Bosnia. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Langsung lakukan Alex Primat ke belakang kepada Chris Richard, umpan ke belakang kepada Tim Ream, lebarkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Alex Freeman, lagi umpan lagi, tarik ke belakang kepada Chris Richard, pendek kepada Tim Ream, lebar kali ini ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang pada Tim Ream, lebar ke sisi sebelah kanan Alex Freeman pada Serginho Dest, kembalikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih mencari rekannya. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman, Serginho Dest, kembalikan Alex Freeman, umpan lagi kepada Weston McKennie, masih McKennie, kembalikan kepada Serginho Dest, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Martin Pulisic, ada hampir saja saudara pendengar, Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia dan langsung melepaskan tendangan, namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic, masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia, masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun umpan tadi tidak menemui sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing, menjauhi kotak penalti dari Bosnia, namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini Timmer yang lebar ke sisi sebelah kiri, ada Anthony Robinson, masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic, pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robertson di sana bersiap-siap. Malik Tillman. Ada 4 pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung, crossing tadi dihalau lagi-lagi. Kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan pemain tersebut, wasit Rafael Klaus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan, saudara pendengar, nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8 Armin Gigovic tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Volarin Balogun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat kali ini. Anthony kirim ke belakang kepada Chin Rem. Lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alex Freeman. Umpan ke depan kepada Serginho Jess. Namun membentur pemain Bosnia. Lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola. Umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun. Namun lagi-lagi membentur pemain dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola pemain dengan nomor punggung 19 tadi. Lagi-lagi rebutan bola dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik. Langsung lakukan ke depan, di sana ada Ermedin tadi. Masih Ermedin, terjatuh Ermedin namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Balik ke lapangan pertandingan, kali ini tim Ream dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan. Alirkan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi. Namun, oh, pelanggaran nampaknya Malik Cilman tadi dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas, kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic. Alirkan bola ke sebelah kiri, di sana ada Anthony Robertson. Masih Robertson, pendek ke belakang kepada Pulisic. Alirkan bola ke tengah, Chris Richard kali ini menguasai bola. Pendek saja Tim Rem, masih Tim menguasai bola, dicari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Priman, sebelah kanan Serginho Jess. Umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman, namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola, disapu saja bola, langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan. Bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat, Tim Rem, yang langsung memberikan umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan. Namun tidak akurat tadi umpannya, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya pendengar, Kolasinac sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini Seth Kolasinac boleh jatuh di kaki para pemain dari timnas Bosnia. Terjadi cop duel tadi, ada Edin Dzeko. Edin Dzeko bola berhasil direbut oleh Tillman. Tillman dia merangsek dari sisi Karim. Tillman umpan tarik tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan baik. Berhasil disapu tadi oleh Tarik Mohanovic. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya, pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap, dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas Amerika saat ini ada Edin Dzeko. Berikan kepada Edin Dzeko, langsung melakukan tendangan, namun berhasil diblok tadi oleh kiper Amerika Martin Fries. Kali ini ada nomor punggung 19 Karim Alebekovic. Karim, ah, sayang sekali pendengar, tusukan dari sektor kanan pertahanan dari timnas Amerika tadi yang dilakukan oleh Karim Alebekovic berhasil disapu oleh para pemain timnas Amerika Serikat dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi Bosnia Herzegovina. Ya, bersiap-siap saat ini Bosnia akan diambil oleh Alai Begovic nomor punggung 19. Sudah mundur dia 1, 2, 3 langkah ke belakang, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Terlihat ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Bosnia berada di kotak penalti lawan. Dan kali ini juga sudah bersiap-siap ada hampir 8 pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan kepada siapa bola diberikan. Namun kelihatannya wasit Rafael Claus asal Brasil tengah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Berbahaya tadi, ditinju saja oleh Martin Fries. Dan kali ini kembali serangan dari timnas Bosnia. Maksudnya tadi sangat berbahaya tendangan pojok yang dilakukan oleh Amir atau Karim Alai Begovic nomor punggung 19, pemain muda yang membela Bosnia Herzegovina ini. Dan kali ini serangan dimulai dari Bosnia Herzegovina, berikan kepada nomor punggung 21 Stefan Radelić. Radelić umpat lagi, sodorkan kepada Karim Alai Begovic, mundur lagi sebentar ke back pass dia berikan kepada Stefan Radelić. Berikan lagi kepada Tarik Muharramovic. Ah, maksudnya tadi umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali bola terlalu kencang dan lebih dekat ke garis pertahanan timnas Amerika. Martin Fries mengamankan bola tersebut. Dan kali ini dimulai ada Alex Freeman, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard melebar saja dia ke sebelah kiri, ada sang kapten Tim Rim berikan kepada Anthony Robinson. Umpan masuknya sodoran ke depan untuk Valorin Balogun, namun sayang sekali disapu tadi sekali lagi oleh Nikola Katic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Menimang-nimang bola dia di atas kepala, dan kepada siapa bola diberikan. Kali ini jatuh lagi kaki timnas Amerika Serikat, ada nomor punggung 16 Alex Freeman. Umpan lambung dia mendiagonal, berikan kepada maksudnya kepada Anthony Robinson, namun berhasil disapu tadi. Kali ini terjadi cop duel dan Chris Richard mengamankan aliran bola. Berada kini diperlukan oleh Martin Fries. Martin Fries perlahan saja memberikan lagi bola kepada Chris Richard. Chris Richard utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya. Umpan sodoran pendek saja kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menggiring bola, masih melihat rekan-rekannya, berikan kepada Weston McKennie, pemain Juventus nomor punggung 8 ini. Dan kali ini kembali Chris Richard. Chris Richard saat ini sudah melakukan sodoran bola, berikan kepada melebar sebelah kanan, ada Weston McKennie. Weston McKennie sudah melewati garis tengah, berikan kepada Sergi Nodes. Sergi Nodes mundur lagi ke belakang, masih ada Alex Freeman. Alex Freeman melebar ke sebelah kiri, saat ini kembali di area pertahanan dari timnas Amerika. Kali ini ada Tim Rim berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic menyisir dari sebelah kiri pertahanan, masuk ke kanan pertahanan, sebelah kanan pertahanan dari timnas Bosnia. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Weston McKennie. Saat ini Chris Richard maju ke depan. Chris Richard, nah, berikan kepada Sergi Nodes. Sergi Nodes maksudnya hendak melewati penjagaan dari pemain Bosnia, namun terjadi insiden pelanggaran. Kali ini wasit Rafael Claus memberikan tendangan bebas kepada timnas Amerika yang akan dieksekusi oleh Anthony Robinson. Sudah bersiap-siap sejumlah pemain, ada sekitar 4, 5, 6 pemain Amerika berada di kotak 16. Anthony Robinson berdiskusi dia dengan Malik Tillman siapakah yang akan mengeksekusi bola. Dan kali ini sekitar ada 9 pemain dari Bosnia Herzegovina sudah bersiap-siap di kotak pertahanan mereka sendiri untuk menghalau datangnya bola. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi. Kali ini jatuhkan lagi di kaki Sergi Nodes. Sergi Nodes masih bekerjasama dengan Alex Tillman, berikan kepada Anthony Robinson. Umpan tarik berbahaya, kali ini Valorin Balogun. Ah, sayang sekali pendengar, Valorin Balogun tendangannya belum menemukan akurasi yang baik, hanya menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang, Mister Gawang Nikola Vasil asal Bosnia Herzegovina. Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini timnas Amerika Serikat menggunakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka, yaitu strip merah dan putih dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini terjadi cop duel. Saat ini di pertahanan Amerika Serikat, kembali bola berhasil direbut. Kembali lagi terjadi duel perebutan bola. Kali ini ada Anthony Robinson. Anthony Robinson back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kapten Matt Freeze. Maksud kami sang kiper Matt Freeze. Kali ini Matt Freeze sodorkan bola kepada sang kapten Tim Rim. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya meminta untuk membuka ruang. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson umpan pendek saja, berikan kepada Malik Tillman. Malik Tillman umpan langsung ke depan. Maksudnya yang dituju adalah Christian Pulisic. Namun sayang, bola lebih cepat tadi berhasil dipetik tadi oleh kiper Nikola Vasil. Kali ini Bosnia Herzegovina mengontrol bola. Kali ini Bosnia Herzegovina ada Karim Alibegovic. Ah, sayang sekali pendengar, tidak berhasil tadi melewati hadangan dari pemain Amerika. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Amerika. Dibuang saja tadi. Ada Amar Dedic dan hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Chris Richard, nomor punggung 3, masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Sodorkan umpan samping, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim kali ini kembali kepada Alex Freeman, nomor punggung 16 maksud kami. Umpan langsung sodoran ke depan. Kali ini ada Valorin Balogun. Valorin Balogun berada di kotak penalti Bosnia. Ah, namun sayang sekali pendengar, gagal dia melakukan umpan tarik tadi. Diblok oleh Stefan Radelic, nomor punggung 21. Hanya sekali lagi menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Amerika Serikat. Akan dieksekusi dari sektor, masuk kami lemparan ke dalam ternyata. Ya, kali ini bersiap-siap Alex Freeman, sudah dilakukan. Mundur dia saja ke belakang, lemparan ke dalam, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard melebar lagi, berikan kepada Alex Rim. Masuk kami Tim Rim. Tim Rim menjauhkan serangan dari timnas Bosnia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper, maksud kami Matt Freeze. Kali ini bola disodorkan lagi, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman kali ini berikan kepada McKinney. Weston McKinney menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, sundulan tadi dari Anthony Robinson menyambut umpan tarik dari Weston McKinney. Namun sayang sekali, heading yang dilakukan oleh Anthony Robinson masih berada jauh di atas mistar gawang dari timnas Bosnia Herzegovina. Kembali terselamatkanlah Bosnia dari ancaman serangan bertubi-tubi tuan rumah Amerika Serikat pada pagi hari ini di Stadion San Francisco. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang, akan dieksekusi oleh kiper Nikola Vasil. Tapi tadi tampaknya wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit karena terjadi insiden tabrakan tadi antara Anthony Robinson, nomor punggung 5, dengan kiper Nikola Vasil, ya, asal Bosnia Herzegovina. Tim medis sudah masuk memberikan bantuan ataupun perawatan medis. Ya, kami bisa melaporkan pendengar, ternyata masih bisa berdiri tadi Nikola Vasil, mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah memasuki lapangan hijau. Namun juga kami melihat di sisi lapangan ataupun di pinggir lapangan ada wasit cadangan yaitu Mladen Djurkas dan juga Martin Zlanislik diminta untuk melakukan pemanasan oleh pelatih Sergei Barbares. Kita masih melihat, menantikan pendengar, apakah kiper Nikola Vasil masih bisa melanjutkan permainan. Oh, tampaknya Nikola Vasil yang menggunakan kostum atau jersey berwarna oranye, celana berwarna oranye dan kaos kaki berwarna oranye dengan nomor punggung 1 masih mampu kembali melanjutkan permainan hingga saat ini memasuki menit ke-19 detik ke-15.
0: Iya, baik saudara pendengar, sudah mampu bangkit kembali Nikola Vasil, kiper dari Bosnia. Langsung melakukan tendangan gawang, bersiap-siap dia sudah mundur 3 langkah ke belakang. Dan saja bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh justru di kaki Christian Pulisic tadi, terjatuh langgar tadi oleh pemain dari Bosnia. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Chris Richard. Masih Chris Richard menguasai bola, alirkan ke sisi sebelah kanan kepada Alex Priman. Endek ke tengah kepada Tyler Adams. Masih Tyler Adams mencari rekannya, alirkan lagi ke kanan kepada Sergi Noges. Tarik mundur ke belakang kepada Alex Priman. Umpan ke tengah kepada Chris Richard. Alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Weston McKennie kepada Sergi Noges. Pendek saja dia. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Berikan kepada McKennie, kepada Tyler Adams di tengah. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Alirkan ke sebelah kiri, ada Sergi Noges ataupun Christian Pulisic. Namun berhasil tadi, nampaknya Malik Tillman tadi tidak berhasil menyambut datangnya umpan lambung dari sisi sebelah kiri, karena bola langsung dibuang tadi oleh barisan pertahanan atau oleh back dari Nikola Katis tadi nampaknya. Dan kembali terjadi tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia, bersiap-siap dilakukan oleh Malik Tillman. Sudah mundur dua langkah ke belakang Malik Tillman, nampak konsentrasi, memberikan isyarat dengan tangannya. Tendang bola melambung mendekati kotak penalti dari Bosnia, dihalau saja oleh kiper Nikola Vasil tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Valerie Balogun, bagi maksudnya kepada Weston McKennie, namun berhasil dicuri, dibuang saja oleh pemain bertahan dari Bosnia. Jadi perebutan bola tadi tanpa kompromi tadi, bola ditendang jauh meninggalkan lapangan pertandingan oleh Chris Richard tadi untuk mengamankan area pertahanan mereka. Kali ini lemparan ke dalam bagi Bosnia dilakukan oleh Seth Kolasinac. Masih Kolasinac mencari rekannya. Umpan kepada Ermedin tadi. Maksudnya tadi umpan kepada Edin Dzeko, namun umpan yang tidak akurat. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Tyler Adams berlari pelan dia. Alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alex Priman. Pendek kepada Sergi Noges, ke depan tadi kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, oh tidak akurat tadi penguasaan bola dari Christian Pulisic tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Claus asal Brazil meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break bagi kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama tadi yang sudah memasuki menit 22, kami sudah bersama dengan komentator Bung Yanto Prawiro Nugroho. Bung Yanto, kalau Anda melihat seperti apa? Ini nampaknya kedua tim masih bermain aman, yeah. Masih berhati-hati kedua kesebelasan.
2: Ya, yeah, Bung Erik, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa di menit-menit awal ini Amerika akan bermain maksimal, mencoba mengumpur pertahanan Bosnia. Tentu ada beberapa peluang ya sebenarnya Amerika, jadi ada beberapa peluang yang bisa merepotkan gawang Bosnia. Ada menit ke 14 Polagun, kemudian Robinson di menit ke 17 headingnya juga hampir-hampir melahirkan gol. Namun sampai saat ini memang masih kesulitan pemain-pemain Amerika untuk mencari ruang tembak yang leluasa, karena pertahanan Bosnia nampaknya cukup rapat. Jadi sepertinya kami melihat pelatih Bosnia ini yaitu Sergei Barbaras ini nampaknya sedikit di babak pertama ini, karena memang dia merasa bahwa Amerika akan bermain menyerang total, maka pertahanannya memang betul-betul harus maksimal. Dan hampir seluruh pemain-pemain Amerika yang punya potensi melahirkan gol seperti Christian Pulisic misalnya, kemudian juga Balogun, ini mendapat pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain belakang kesebelasan Bosnia. Namun sejauh ini memang di babak pertama memasuki menit-menit awal juga kami melihat ada beberapa serangan balik yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Bosnia, dan ini sedikit juga agak merepotkan. Bahkan kalau kita lihat dari hasil tendangan penjuru juga ini tidak banyak terlalu berbeda, karena Amerika sampai saat ini sudah melarikan 3 tendangan penjuru dan Bosnia 2. Artinya secara hitung-hitungan penguasaan bola di lapangan antara Amerika dan Bosnia saat ini memang masih cukup berimbang. Namun sejauh ini kami melihat ball position lebih banyak dikuasai Amerika. Yang jelas pertandingan ini akan terus berlangsung ketat di babak yang pertama, Bung Erik.
1: Ya, kali ini bersiap-siap, pertandingan akan segera dimulai. Kiper Nikola Vasil sudah meletakkan bola di garis pertahanannya sendiri dan akan segera melakukan tendangan gawang. Sudah mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Dan tadi wasit Rafael Klaus sudah meniup peluit, sudah dilakukan bola, sudah melewati garis tengah permainan tadi. Dan kali ini terjadi club duel, rebutan bola di udara, direbut lagi oleh Ivan Suncik dari Bosnia Herzegovina. Kali ini masih Ivan Suncik, mundur dia back pass belakang, belikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic kembali lagi back pass kepada sang kiper. Kali ini terjadi perebutan bola antara timnas Bosnia melawan dari Amerika. Ada Anthony Robinson, bola kembali jatuh di kaki. Namun lebih dulu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anthony Robinson terhadap Ivan Suncik tadi, nomor 14 asal Bosnia Herzegovina. Maksud kami Armin Gigovic, nomor 28. Dan hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas dari dekat garis tengah permainan sudah dilakukan kali ini. Namun kurang akurat, jatuh kali ini bola di kaki pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Chris Richard tadi maju mendekati garis tengah permainan, melebar dia ke samping, berikan kepada Anthony Robinson, letak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya, kembali lagi ke belakang, berikan kepada Tim Rim. Kali ini ada Weston McKennie sodorkan bola saja kepada Alex Freeman, kembali bekerja sama 1-2 dia dengan Tyler Adams, umpan tadi terobosan ke depan, mampu kembali diblok oleh pemain Bosnia. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Chris Richard, melebar ke samping sebelah kanan penyerangan ada Sergi Nodes, umpan saja sodorkan, berikan kepada Weston McKennie. Umpan si kedua, kembali lagi ada Sergi Nodes masih melihat rekan-rekannya, dia masih utak-atik, berikan kepada Alex Freeman saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Alex Freeman berikan kepada Weston McKennie, umpan lambung, berikan kepada Anthony Robinson yang ada di sektor kiri. Namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan tendangan gawang tadi, tidak akurat tadi Anthony Robinson yang bermaksud mengecoh pertahanan dari Amar Dedic. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Persiap-siap Nikola Vasil tadi sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut bola. Siap-siap untuk melakukan tendangan, sudah dilakukan. Tendangan sudah melewati garis tengah permainan. Nah, kali ini disundul tadi oleh kapten dari Amerika, Tim Rim. Kembali lagi terjadi cop heading. Kali ini ada di garis pertahanan dari permainan dari timnas Bosnia. Kembali lagi terjadi cop duel. Tadi Edin Seko berhasil membuang bola. Kali ini kembali lagi ada jatuh di kaki Kristian Pulisic, berikan kepada Balogun menyisir dari sebelah kanan. Balogun masih masuk di kotak penalti. Namun tadi mengklaim adanya penalti, namun wasit asal Brazil, Rafael Klaus, menyatakan tidak ada insiden pelanggaran di dalam kotak penalti Bosnia Herzegovina. Tadi bagaimana Valorin Balogun hendak melewati satu pemain dari Bosnia Herzegovina, sudah menggocek bola, namun tadi tampaknya seperti ada tarikan yang dilakukan oleh Amir Dedic. Sayang sekali pendengar, wasit Rafael Klaus asal Brazil menyatakan tidak ada insiden pelanggaran yang terjadi. Permainan kembali dilanjutkan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, ternyata ada upaya protes tadi dari para pemain Amerika Serikat kepada wasit Rafael Klaus. Namun sayang sekali protes tidak diterima. Kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh atau dilakukan oleh Bosnia Herzegovina. Bersiap-siap ambil titik. Sudah melakukan lemparan ke dalam ke depan. Jauh datangnya bola. Maksudnya yang dituju tadi adalah Edin Dzeko. Namun kali ini terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Sergino Des. Terjadi pelanggaran tadi Sergino Des. Mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini yang kini membela PSV Eindhoven Liga Belanda tadi menjatuhkan nomor punggung 21 Stefan Fadil. Ya, tampak tadi wasit Rafael Claus meniup peluit karena Stefan Redelijk dijatuhkan tadi oleh Sergino Des. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Tarik Muhammad Rofik. Umpan saja berikan melebar kepada Nikola Kartik. Back pass lagi ke belakang kepada Nikola Fasil. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Amerika. Kali ini direbut tadi. Ada Valorin Balogun. Valorin Balogun melewati permainan. Valorin Balogun gol. Valorin Balogun memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan timnas Bosnia. Namun pendengar, sayang sekali pendengar, asisten wasit sudah mengangkat bendera, tandanya Valorin Balogun tadi sudah terjebak dalam posisi offset. Sayang seribu sayang pendengar. Valorin Balogun yang mampu tadi memanfaatkan kecerobohan ataupun blunder yang dilakukan barisan pertahanan Bosnia. Namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offset terlebih dahulu. Gagal Amerika Serikat untuk membuka keran golnya pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini ada Sergino Des. Berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson menyerang dari sektor kiri penyerangan. Anthony Robinson melewati satu orang pemain. Anthony Robinson umpan tarik berbahaya. Namun berhasil dibuang tadi oleh timnas Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amar Dedik. Amar Dedik mundur lagi ke belakang kepada Ivan Katic. Berikan lagi kepada Nikol Stefan Radelik. Kali ini ada berikan kepada Nikola Fasil. Tendangan ke depan, namun sayang sekali belum menemukan akurasi. Tidak ada kawan, yang ada lawan. Dan kali ini jatuh di kaki Tim Rim, kapten dari Amerika Serikat. Umpan lagi sodorkan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson berikan kepada Tyler Adams. Kali ini umpan lagi melebar dia, berikan kepada Alex Freeman. Ada Sergino Des kali ini. Sergino Des umpan 1-2 maksudnya dengan Valorin Balogun. Namun berhasil direbut. Kali ini ada nomor punggung 10 Emreddin. Emreddin Demirovic tadi dijatuhkan oleh pemain dari timnas Amerika Serikat. Emreddin Demirovic yang mampu merebut bola. Dan tadi berhasil untuk melakukan akselerasi namun dijatuhkan tadi oleh pemain bertahan dari Amerika Serikat. Sekali lagi pendengar, hingga memasuki menit, kali ini pertandingan masih 0-0. Menit ke-33, detik ke-22, dan bersiap Nikola Fasil akan melakukan tendangan bebas.
0: Ya, baik, saudara pendengar, bersiap-siap Nikola Fasil, kiper dari Bosnia, lakukan tendangan bebas, lambung tinggi datangnya bola di sebelah kanan. Penyerangan dari Bosnia, namun dihalau saja tadi oleh Tim Rim. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit ke-33 menuju ke menit 34. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik, sudah pendengar, kita nantikan apakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Ivan Sunjik tadi lempar ke dalam, ke belakang. Masih di barisan pertahanan ada Stefan Radelis. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil. Tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja tadi. Bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Namun berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Bosnia, Nikola Katic, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Masih tarik. Umpan ke di sebelah kiri kepada Stefan Radelic. Shootnya tadi kirimkan umpan kepada Karim Alay Begovic, namun dibuang saja tadi. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Set Kolasinac kini kuasai bola. Alirkan bola ke tengah kepada Armin Gigovic. Masih Gigovic, tarik mundur ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Umpan jambung ke depan. Oh, sayang sekali tadi. Hampir saja Hermedin Demirovic menyambut bola, namun tadi berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Matt Chris, kiper dari Amerika Serikat yang kini membela New York City FC di Liga Amerika Serikat. Kali ini di barisan pertahanan, bola dikuasai oleh Amerika Serikat. Masih bermain-main, alirkan bola ke kanan kepada Sergi Nogues. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Riemann. Tengah kepada Chris Richard, pendek saja kepada Tim Rim. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, pendek kepada Weston McKennie. Kembalikan kepada Pulisic, masih Pulisic mencari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Riemann, masih Alex. Alirkan ke sebelah kanan, ada Weston McKennie. Ke depan kepada Sergi Nogues, masih Sergi Nogues menguasai bola. Kembali ke belakang kepada Weston McKennie, masih Weston McKennie mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan lambung tadi maksudnya, namun dihalau tadi. Kembali lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Kali ini dari lapangan tengah pertandingan, Kapten Tim Ring menguasai bola kali ini. Alirkan ke sebelah kanan kepada Alex Riemann, masih Alex menguasai bola. Otak-atik dia melewati satu pemain dari Bosnia. Kali ini ke sebelah kanan, ada Weston McKennie. Kirimkan umpan lambung dalam kotak penalti. Oh, sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan lambung tadi. Namun kembali umpan lambung dari sisi sebelah kiri dilakukan Anthony Robinson. Namun umpan yang tidak menemui sasaran sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Kembali saudara pendengar, masih kita nantikan. Nampak ada insiden di dalam kotak penalti Bosnia antara Volarin Balogun tadi dengan Tarik Muhammerovic, di mana protes sempat dilakukan oleh Balogun karena merasa jersinya ditarik, namun wasit Rafael Klaus menganggap insiden tersebut bukan sebuah pelanggaran. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Bola jatuh di kaki para pemain dari Bosnia. Kolasinac menguasai bola, alirkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Hermedin, namun bola berhasil dicuri kali ini Sergi Nogues. Umpan yang tidak akurat tadi dari Sergi Nogues kepada Weston McKennie. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat, ada Valerie Balogun. Tendangan maksudnya kirim umpan tarik kepada Christian Pulisic, namun bola lebih dekat kepada pemain bertahan dari Bosnia. Lagi-lagi terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Tyler Adam tadi pada pemain dari Bosnia tadi, Armin Gigovic nampaknya yang dilanggar tadi, ataupun Terim Alay Begovic tadi nampaknya yang dilanggar oleh Tyler Adam. Langsung melakukan tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri. Bosnia kuasai bola, tarik, kirim ke depan, di sana ada Edin Dzeko. Oh, sayang sekali hampir blunder dilakukan oleh Anthony Robinson, namun berhasil diamankan tadi oleh kiper Matt Priest. Kali ini langsung melakukan umpan ke depan kepada Christian Pulisic, alirkan ke sebelah kiri kepada Anthony Robinson, tarik mundur ke belakang kepada Tyler Adam, alirkan bola ke tengah kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie mendekati kotak penalti dari Bosnia, alirkan dari sebelah kiri kali ini Anthony Robinson menyisir sisi sebelah kanan.

90,9 MHz Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu. The Script dengan Man in the Arena, teman Pre2 baru aja lewat ya. Dan pastinya kita masih seru-seruan di Sepada Bikin Pagi Kamu Makin Seru. Dan tentunya kita udah dipilih-pilih lagu kamu. Tadi udah seru-seruan juga. Yuna mau bacain dulu ya beberapa teman Pre2 yang tadi udah gabung di live TikTok kita. Jadi untuk kamu yang sedang mendengarkan, jika kamu penasaran dengan saya, bisa langsung gabung aja ya. Kita lagi live di TikTok RRI Kupang ya. Pro2 lagi live di sana. Dan ada Kak Khotbah Kristen Indonesia, username-nya, yang udah gabung, yang tadi udah request Vidi Aldiano Nuansa Bening. Aduh, kebetulan itu lagu favorit Yunda juga kakak. Terima kasih ya sudah Yunda putarkan. Salam-salamnya untuk semua karyawan JNT Alak. Woy, mana suaranya ya, semangatnya di pagi hari ini. Dan untuk kakak, makasih banyak. Terima kasih. Tadi juga masih ada salam-salamnya nih. Yuna mau bacain dulu nih teman Pre2. Mana nih. Aduh, emang banyak yang ini langsung ke tutup semua ya. Dan titip salam juga untuk Bepo Istri di Dinas Perumahan Kota. Dan Bepo Ananona Godiva Altea. Makasih kakak. Siap. Terima kasih banyak. Semangat selalu ya dari teman Pre2 yang udah gabung di live TikTok RRI Kupang. Semangat pagi aja untuk kamu. Yang mau salam-salam langsung aja ya, lagu-lagu enak yang pengen di request di sini juga boleh langsung aja di mention di medsos kita. Kalau ngomong soal Justin Bieber nih teman Pre2, dia kemarin tuh baru aja melepas album live bertajuk Swaggle Live from Coachella Weekend 1 di 26 Juni 2026. Dan FYI ya teman Pre2, album ini memang merekam penampilan utamanya di Coachella Valley Music and Arts Festival yang mana kemarin digelar di Empire Polo Club, Indo, California di 11 April 2026 ya. Dan tentu saja untuk album yang diproduseri oleh Legendary Beats dan juga P2G ini mengabadikan penampilan headlining pertama dari seorang Justin Bieber. Ini comeback-nya dia ya. Dan sekaligus menampilkan sejumlah bintang tamu. Ada The Kid Laroi, ada Tams, Whiskey, Dijon, dan juga Mick G, teman Pre2. Dan bersamaan dengan perilisan album ini, Justin Bieber juga membagikan video konser ya yang ada di Weekend 1 full set. Jadi kalau untuk kamu yang penasaran, nanti bisa langsung dilihat aja ya. Jadi ini sebagian penampilannya yang sebelumnya sudah diunggah juga di laman YouTube Coachella yang kemarin kita ikuti itu teman Pre2 ya, di April kemarin. Dan memang sudah ditonton lebih dari 147 juta kali di seluruh dunia dan menjadikannya sebagai penampil yang paling banyak disaksikan dalam sejarah festival Coachella. Ini udah tidak diragukan lagi sih teman Pre2. Dan ada 4 koleksi yang pastinya udah kita hadirkan yang bisa kamu vote, karena Yuna lihat nih banyak yang belum move on dari lagu-lagu lamanya ya. Karena ada 2 option terakhir yang Yuna kasih lagu lama dari Justin Bieber tadi yang masih unggul itu One Less Lonely Girl di option yang keempat ya. Di pertama ada Go Baby, ada Jesus, ada 10,000 Hours, dan One Less Lonely Girl yang sekarang tuh udah 14 suara. Widih, banyak banget ya. Masih ada kesempatan untuk kamu yang mau vote beberapa lagu lainnya teman Pre2, karena nanti di pukul 8.54 Indah udah tutup untuk votingannya. Dan seperti biasa yang terbanyak itu nanti yang kita hadirkan ya. The One dari Justin Bieber featuring DJ Khaled dari Kak Khotbah Kristen Indonesia. Hormat diberi Kak Yunda. Oke, terima kasih. Ya, One Less Lonely Girl kakak. Jadi ada 4 koleksi ya, termasuk yang ini udah di request sama Kakak Khotbah Kristen Indonesia di live TikTok kita. Boleh deh. Jadi udah terbanyak ya di option keempat, nanti bakal Yunda hadirkan setelah ini. Masih seru-seruan, kita dengerin dulu ya koleksi terbaru kali ini datang dari Tulus dengan Teh Hijau yang kemarin tuh lagi banyak diperbincangkan. Mau dengerin lagunya kayak gimana? Langsung aja teman Pre2. Enjoy. Dari tempat

0: Wih, ya kamu
1: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
4: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
3: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
4: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
5: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan

menghabiskan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.

0: Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pre 2, kita masih seru-seruan ya tentunya di Spada bikin pagi kamu makin seru dan dipilek. Dimana saatnya ini Yunda bacain beberapa teman Pre 2 yang pastinya udah mengirimkan vote-nya untuk diputarkan yang terbanyak dari koleksinya Justin Bieber edisi spesial kali ini. Mari kita lihat udah berapa banyak. Oh, 14 ya vote untuk One Less Lonely Girl. Ternyata banyak yang belum move on dari lagu lamanya GB ya. Padahal ada 4 koleksi yang Yunda hadirkan, ada lagu-lagu baru juga nih teman Pre 2. Dan kita akan putarkan ya sesuai janji Yunda yang terbanyak, yakni One Less Lonely Girl yang udah 14 suara. Oh, 15 suara juga dari line WhatsApp udah gabung juga Kak Elisa. Terima kasih. Dan pastinya teman Pre 2, kita masih seru-seruan. Setelah ini Yunda masih akan temani kamu. Kita bakal beranjak di pukul 9 dengan Spalding pada Talking. Kira-kira kita bakal bahas soal apa ya di hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Untuk kamu yang masih mau request lagu, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia di pagi hari ini buat orang-orang terkasih, boleh banget ya. Yang mau seru-seruan langsung aja mention di medsos kita. Kita hadirkan koleksi yang udah di vote sama teman Pre 2 dari punyanya Justin Bieber, One Less Lonely Girl, salah satu lagu yang cukup ikonik ya, dimana lagu ini juga menceritakan tentang seorang pria yang ingin menghapus kesedihan dan kesepian seorang wanita gitu ya. Janji untuk menyembuhkan gitu. Jadi memang liriknya sangat manis dan merupakan koleksi romantis yang enak banget untuk didengarkan. Yunda langsung hadirkan untuk kamu. Nanti kita bakal ketemu lagi ya di edisi Pilek selanjutnya. Stay tune di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu.
2: Your music, your request.
3: Alright, let's go.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2. Koleksi tadi dari Usher dengan Hey Daddy, dan kita masih seru-seruan ya di Spalding. Kali ini udah di Spalding, kira-kira ada topik apa yang bakalan kita bahas nih teman Pre 2. Yunda ucapkan selamat pagi saja untuk kamu yang pastinya udah mulai beraktivitas ya, udah sibuk-sibuk di tempat kerja, atau yang lagi dalam perjalanan, atau yang lagi beres-beres di rumah. Pokoknya semangat pagi saja untuk teman Pro 2 dan juga teman-teman Pro 2 yang udah gabung juga di live TikTok RRI Kupang, karena Yunda lagi live di sana ya. Banyak juga yang sementara beraktivitas juga, ada dari teman-teman perantauan, semangat aja ya yang udah gabung. Bahkan tadi ada Kak Moses ya, minta lagu apa aja buat adik-adik pramuka RRI. Wes, ini supaya tetap semangat latihan hari Minggu nanti. Siap. Setelah ini Yuna mau kasih lagu dari The Chainsmokers aja ya, biar anak muda banget. Di pagi hari ini kayaknya cocok yang ajib-ajib ya teman Pro 2. Nah, di Spalding ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin sering sekali kita temukan juga teman Pro 2, tidak terlepas dari kehidupan kita setiap hari. Bahkan tanpa sadar kita tuh pernah ada di situasi ini. Ini bukan soal nilai ujian, bukan soal siapa yang paling pintar, tapi ini soal kejujuran teman Pro 2 ya. Mungkin kalian pernah ada di satu momen kayak, aduh kalau lagi ujian ya nyontek dikit gak apa-apa. Ini untuk adik-adik yang masih sekolah ya, anak-anak sekolahan. Titip absen aja kan cuma sekali, yang penting hasilnya bagus. Mungkin terdengarnya sepele ya teman Pro 2, tapi kalau misalkan hal-hal seperti ini jadi kebiasaan, itu akan dianggap biasa dan lama-lama budaya curang itu bisa tumbuh tanpa kita sadari ya teman Pro 2. Padahal kalau ngomong soal generasi muda, itu kan dikenal sebagai generasi penerus yang harusnya kreatif, kritis, dan pastinya penuh dengan inovasi. Tapi sayangnya semua potensi itu bisa aja hilang maknanya kalau misalkan kita bangun di atas kebiasaan yang tidak jujur teman Pro 2. Dan di pagi hari ini Yuna mau ajak kamu untuk ngobrolin satu hal yang sebenarnya penting banget ya. Kalau menurut kamu, apakah budaya curang di kalangan anak muda itu masih sering terjadi, dan apa sih penyebabnya teman Pro 2? Contoh-contoh sederhana deh Yuna mau tahu nih dari kamu. Dan kalau misalkan kamu punya pengalaman menarik atau punya tips-tips seru untuk teman Pro 2 yang lain, bisa langsung gabung aja di line WhatsApp kita 081-138-209-090, atau di Facebook Pro 2 Kupang, Instagram @RRIPRE2KUPANG, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu, kita masih seru-seruan, dan langsung aja Yunda hadirkan koleksi spesial buat anak-anak pramuka RRI biar semakin semangat latihan di hari Minggu ya. Ini kayaknya di request sama kakak pelatih kok. Oke, langsung aja Yunda hadirkan, masih seru-seruan di Spada Bikin Pagi Kamu Makin

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidupku kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pada, selamat pagi teman Produa di Produa FM Kupang.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 90,9 MHz Pradio RRI Kupang, teman terbaik kamu ya. Dan teman Pradio kita masih di Spalding ya, Spada Talking, ngomong soal budaya curang versus generasi muda. Nih, karena di pagi hari ini ternyata Yunda tidak sendiri, teman Pradio. Sudah hadir teman-teman baru kita. Boleh disapa dong, hai-hai di situ dong, hai-hai. Ada siapa aja ini, kalau boleh tahu? Kenalan silahkan.
1: Hai, nama saya Ivaldi Rohi.
0: Ivaldi Rohi. Ival biasa biasa Ival. Panggil Ival atau Sande? Rival atau siapa?
1: Ivansa.
0: Ivansa. Terus yang di sebelah siapa nih namanya?
2: Salwa
0: Julaika. Oh, dekat lagi dong sayang. Teman Prodo pengen dengerin suara kalian. Hai-hai dong, selamat pagi. Selamat pagi teman Pradua. Kalau kita di sini biasanya siapa teman Pradua? Teman-teman kalian ini kelas berapa?
2: Kelas 12.
0: 12 SMA? SMK. Iya, ya SMK. Anak muda banget ya. Kalau Salwa ya? Sama Rival. Kayuna pakai Rival ya. Salwa dan Rival pernah kosong deh. Bosong waktu kegiatan di sekolah, ada teman-teman yang suka titip-titip absen kosong deh. Sonde?
1: Tidak pernah.
0: Terus kalau budaya curang yang kalian ketahui, simpel sah, sederhana sah, apa? Apa ayo?
2: Waktu itu pernah ikut tes pramuka mau mau keluar dari Sabu. Itu ditolak karena ada salah satu orang tua. Dia tuh guru pramuka juga.
0: Oke.
2: Okay. Mau kasih masuk depan anak.
0: Jadi
2: waktu itu tuh nilai lebih bagus dari dia, ada beberapa kawan nilai lebih bagus dari dia, tapi dia dipilih.
0: Oh, karena ada relasi orang tua gitu, orang dalam. Ya, oh, Salwa yang ikut waktu itu.
2: Waktu itu ada yang kawan beberapa orang.
0: Tapi tereliminasi karena anak yang satu itu kan. Nah, ini teman Pradio yang tadi Yunda bilang budaya curang tuh sebenarnya dimulai dari hal-hal sederhana ya, yang akhirnya tuh malah bisa jadi kebiasaan dan bikin merugikan orang-orang lain kayak gitu. Budaya curang ya. Terus ini kita lihat ya, pernah nyontek tidak? Ini. Nyontek tapi tipis-tipis, pernah tidak?
2: Pernah.
0: Rival, Karwana?
1: Pernah juga.
0: Masih sering?
1: Ya, masih sering.
0: Ini yang harus taubat ya, taubat, pintu taubat harus terbuka. Tapi kalau ngomong soal budaya curang nih teman Pradua, memang kita rasa tuh kayak simple aja gitu kan. Tapi kalau misalkan udah jadi kebiasaan teman-teman, tentunya ini akan berdampak buruk bagi kalian. Nah, seperti yang tadi dialami oleh Salwa, itu sebenarnya dampak besar dari hal-hal sederhana yang mungkin udah jadi kebiasaan dari orang tersebut gitu. Jadi pastikan teman Pradua, kalau untuk kamu yang pengen gabung mungkin sama pengalamannya kayak Salwa, kayak Rival yang punya apa ya pengalaman-pengalaman soal budaya curang yang bisa dibagikan di sini, atau kamu yang punya tips and trick agar kita tidak ada dalam situasi yang sama. Nah, kalau menurut kalian ini situasi yang salah atau tidak?
2: Salah
0: kan? Rival gimana? Oke, mereka ini masih malu-malu ya teman Pradua. Dan pastinya kita masih seru-seruan di Spalding kali ini, dan bakal seru-seruan juga dengan koleksi-koleksi yang masih akan Yunda hadirkan untuk kamu. Stay tune di Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2. Kita masih seru-seruan ya di Spalding ngomong soal budaya curang. Nah, ini nih hal yang sederhana sebenarnya ya, tapi punya dampak yang besar kalau misalkan itu jadi kebiasaan. Nah, kalau tadi udah didengarkan ya pengalaman dari Salwa yang bilang kalau dulu tuh pernah dia mau daftar satu event pramuka, tapi dia tiba-tiba namanya dihapus. Nah, padahal nilainya tuh tinggi, namanya dihapus gara-gara ada temannya dia yang dibantu sama orang tuanya tuh biar digantiin gitu. Nah, ini kan yang bahaya ya teman Pre 2. Sebenarnya itu berangkat dari hal-hal yang sederhana, karena kita merasa bahwa itu sepele aja, tapi akhirnya apa? Merugikan orang lain. Orang lain udah berusaha tapi tiba-tiba disingkirkan sama orang-orang yang punya relasi gitu. Nah, ini juga termasuk budaya curang ya teman Pre 2. Karena bayangin aja, misalnya semua orang memilih jalan curang. Dokter yang curang saat kuliah, pilot yang curang saat waktu ujian, terus apa nih, misalkan guru curang saat bekerja. Ini juga bisa datang dari profesi-profesi apapun. Kira-kira masih percaya tidak teman Pre 2? Nah, itulah kenapa kejujuran tuh sangat penting. Jadi ini bukan soal nilai di atas kertas ya, tapi lebih ke soal tanggung jawab. Karena prestasi tanpa kejujuran itu nilainya tuh bisa tinggi teman Pre 2, tapi kualitas dirinya belum tentu ikut tinggi gitu. Jadi yang diperhatikan jangan hanya kuantitas, tapi kualitas itu yang penting banget ya. Dan pastinya untuk kamu yang pengen berbagi, langsung aja temuin Pre 2. Yuna juga mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas aja ya untuk yang udah gabung dan pastinya sedang mendengarkan Pre 2. Kira-kira sambil ngapain nih? Karena banyak dari teman Pre 2 juga yang tadi udah gabung dan seru-seruan, dan masih akan ada lagu-lagu enak lainnya ya Yuna hadirkan untuk kamu. Kali ini datang dari koleksinya JKT48 dengan Ku Sangat Suka, spesial untuk yang sedang mendengarkan kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk-kriuknya dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Oppo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap! Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu ya, teman Pre 2. Kita sudah di penghujung dari Spalding. Dan kalau tadi udah kita spill banyak hal soal generasi muda versus budaya curang nih teman Pre 2 ya. Dan kita juga belajar satu hal nih, kalau budaya jujur ini memang bukan saja saat kamu tuh udah di level yang kayak jadi pejabat, punya posisi yang tinggi, bukan juga saat kamu udah bekerja, tapi dimulai dari hari ini teman Pre 2, bisa diajarkan dan ditanamkan pada generasi muda, dari bangku sekolah, di kampus, di rumah, di tempat kerja, bahkan saat tidak ada orang yang melihat sekalipun ya, karena integritas itu adalah di saat kamu melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang mengawasi gitu ya. Jadi kalau hari ini kamu punya kesempatan untuk memilih mau jalan pintas atau usaha sendiri, ini teman Pre 2, untuk bisa membiasakan budaya jujur itu. Pilihlah yang membuat kamu bangga pada diri kamu sendiri, udah pasti kejujuran ya. Terima kasih untuk kamu yang udah setia pantau, dan sayang sekali Yunda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di Sepada kali ini. Terima kasih banyak ya yang dari tadi udah gabung, udah seru-seruan dari pagi tadi bareng sama Yunda dari pukul 6 sampai ini udah di 9 lewat 58 menit. Kita akan beranjak ke rangkaian santai siang teman Pre 2, tenang aja, kita masih akan hadir menemani kamu. Setelah ini akan ada info Pre 2, dan juga kita bakal hadir ya seru-seruan dengan Pre 2 Hitlist lagu-lagu baru sampai di pukul 11 nanti. Yuna masih akan temani kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Yuna mau kasih satu nomor lagu, kali ini datang dari punyanya Zara Larsson dengan You Love Who You Love. Ini lagu yang enak banget sih, spesial untuk kamu.

0: 9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram at RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Metro 2 FM.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pre 2, saatnya untuk kamu update info Pre 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Kamis tanggal 2 bulan Juli tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pre 2, penyanyi asal Korea Selatan yang bergabung dengan Universal Music Jepang, Meloni, resmi merilis single terbaru bertajuk Unconditional pada 1 Juli 2026 dan lagu ini merupakan versi bahasa Indonesia dari Unconditional, salah satu track yang sebelumnya hadir dalam single debut solonya Rizky Rizky. Dan kehadiran versi terbaru ini terasa semakin spesial karena liriknya ditulis oleh Dita Karang, mantan rekan satu grupnya Secret Number, sekaligus sahabat dekat dari Meloni. Informasi selanjutnya, teman Pre 2, Delta Goddrum kembali menghadirkan karya baru lewat single Hologram yang dirilis di 26 Juni 2026 dan lagu ini menjadi penerus Eclipse yang sebelumnya mewakili Australia Eurovision 2026 dan keduanya akan dimuat dalam album studio ke-8 bertajuk Pure yang dijadwalkan akan meluncur pada November 2026, tepatnya di tanggal 6 melalui Universal Music dan Better Now Records or Electrola. Dan penyanyi sekaligus penulis lagu asal Australia ini menjelaskan bahwa ide lagunya berawal dari konsep hologram yang memungkinkan seseorang melihat gambar yang sama dari berbagai sudut pandang. Informasi yang terakhir, teman Pre 2, Taylor, the creator, kembali menunjukkan ketajamannya sebagai rapper lewat dua lagu sekaligus, yakni That Guy dan S.I.G. Herber, yang kini sudah dirilis secara resmi melalui platform streaming. Setelah era Call Me If You Get Lost, musisi asal Amerika Serikat itu dinilai semakin fokus mengasah kemampuan rapnya, menghadirkan lirik yang penuh percaya diri, sekaligus teknik yang semakin matang. Kedua lagu tersebut memperlihatkan dua sisi berbeda dari Taylor, yang mana sama-sama menonjolkan kualitasnya sebagai salah satu rapper yang paling diminati saat ini. Demikianlah info Pre 2 FM Kupang, teman Pre 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Santai Siang. Stay tune di Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Ya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang ya. Sesi yang pertama pasti sama Linda dan juga Kak Ben yang menemani pagi hingga siang Anda ya, Kupang Siang sesi yang pertama. Ini informasi dari, karena kita baru saja begitu ya, kita baru saja mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dan informasi ini informasi dari siaran langsung ya, pertandingan Belgia ya versus Senegal. Gelandang tengah Belgia Youri Tielemans berhasil masuk buku sejarah Piala Dunia 2026 usai tumbangkan Senegal 3-2. Gol penalti Tielemans pada menit ke-102 ya ke gawang Senegal sukses memecahkan rekor yang bertahan selama 12 tahun. Oke, jadi Tielemans ini menjadi aktor utama kemenangan dramatis Belgia dan Senegal atau Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026, dan ia mencetak gol, 2 gol ya, termasuk gol penentu yang mengantar Setan Merah menang 3-2. Dan ini ya, saat duel apel berakhir dengan adu penalti, Belgia mendapatkan hadiah penalti di injury time babak tambahan. Oke, jadi penampilan gemilang Tielemans ini juga membuat namanya masuk ya dalam buku sejarah sepak bola Belgia yang menjadi pemain kedua yang mampu mencetak 2 gol dalam satu pertandingan fase gugur Piala Dunia. Ya, informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Lapar di jam makan? Kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan X Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari, tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan X Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai 2, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester, S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasipanaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, sonde bye, tanah timur lebih baik.

Ya, pendengar, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ucapan penghargaan diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tiga purnawirawan Polri juga menerima kenaikan pangkat kehormatan atas pengabdiannya. Prosesi penghargaan berlangsung dalam upacara Satya Satlat Korps Brigade Mobil Polri. Cikeas Bogor, momentum menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa bagi institusi kepolisian dan negara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menganugerahkan medali kehormatan Lokapraja Samraksana kepada Presiden Prabowo. Penghargaan diberikan atas kontribusi besar mendukung pengembangan dan kemajuan Polri. Keputusan dibacakan diberikan atas jasa luar biasa bagi institusi kepolisian, kontribusi mencakup perlindungan, pengayoman pelayanan masyarakat, dan juga penegakan hukum. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id dan pendengar untuk rangkaian Kupang Siang. Sesi pertama kita akan tuntaskan di jam 11 siang nanti. Tugas Linda menemani Anda tuntas di jam 11, selanjutnya ada rekan Erika yang akan menemani siang hingga sore hari Anda. Stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 03.

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1
5: Kupang siang ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kupang siang ini.
4: Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, halo, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kompas. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di hari ini, ya, hari Kamis. Kamis 2 Juli ya. Ya, Kamis 2 Juli 2026. Ya, kok bisa ya ini? Kalendernya masih di bulan Juni. Oke, kembali berbagi Anda di edisi hari ini ya, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya, sampai nanti di jam 17.30 ya. Untuk kupang siang ini sampai di pukul 15 nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta nanti pukul 12, pukul 13 saya sampaikan nanti aneka berita daerah NTT, pukul 14 cek fakta. Setelah itu nanti request dan juga sharing informasi sampai di pukul 16. Di pukul 16 Beranda Asta Cita nanti dihadirkan untuk Anda, Beranda Asta Cita Berjaringan, nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta. Setelah itu nanti Warta NTT Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI ND untuk edisi hari ini ya. Apa kabar di hari yang kedua? Wah, senyumnya manis sekali senyumnya di hari yang hari kedua di bulan Juli 2026. Ya biasalah kalau di awal bulan itu segar sekali kelihatan semua nih. Segar. Walaupun panas cuacanya, tapi ya begitulah. Kabar baik ya, dijumpa kita untuk edisi hari ini, di hari yang kedua ini ya. Oke, pendengar, di Kupang Siang ini saya hadirkan teman-teman ngapik untuk Anda dan juga informasi ya. Kita jelang nanti di pukul 12 saat kita ikuti nanti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Kupang Siang ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Awal berdiri, setelah itu baru sekarang kita mulai menambah beberapa cabang baru lagi.

0: Ya, Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini. Ya, pendengar, ada beragam informasi yang saya hadirkan untuk Anda. Ya, informasi yang pertama, pendengar, Perumbulok Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur telah menyalurkan bantuan pangan untuk 837.616 KPM atau keluarga penerima manfaat selama bulan Februari dan Maret 2026. Seluruh komoditas bantuan ini telah sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang berhak di berbagai penjuru wilayah Nusa Tenggara Timur. Pemimpin Bulog Wilayah NTT Rahim Kanam mengatakan total komoditas yang berhasil disalurkan dalam program bantuan pangan ini alokasi Februari sampai Maret 2026 adalah 16.752.240 kilogram beras dan 3.350.448 liter minyak goreng. Penerima bantuan pangan ini tersebar di 22 kabupaten kota di seluruh provinsi NTT. Proses distribusi komoditas ini memakan waktu selama 3 bulan, terhitung sejak April hingga Juni 2026. Kondisi geografis NTT yang menantang memberikan dinamika tersendiri selama proses distribusi di lapangan. Ini informasinya, pendengar, mengenai Bulog NTT yang telah salurkan bantuan pangan untuk 837.000 keluarga.
1: Saat

Iya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar dan masih di Kupang Siang EDM. Kembali satu informasi dari rri.co.id pendengar, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 diwarnai pemberian penghargaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tiga purnawirawan Polri juga menerima kenaikan pangkat kehormatan atas pengabdiannya. Prosesi penghargaan berlangsung dalam upacara di Satlat Korps Brigade Polri, Mobil Polri di Cikeas, Bogor pada hari Rabu kemarin 1 Juli 2026. Momentum tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa bagi institusi kepolisian dan negara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menganugerahkan medali kehormatan Loka Praja Samraksana kepada Presiden Prabowo. Penghargaan diberikan atas kontribusi besar mendukung pengembangan dan juga kemajuan Polri. Keputusan yang dibacakan menyebut penghargaan diberikan atas jasa luar biasa bagi institusi kepolisian. Kontribusi itu mencakup perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, dan juga penegakan hukum. Selain penghargaan kepada Presiden, upacara juga diisi dengan kenaikan pangkat kehormatan bagi purnawirawan Polri. Pemberian tersebut menjadi bentuk apresiasi negara atas pengabdian mereka. Presiden Prabowo menganugerahkan pangkat Komisaris Jenderal Polisi Kehormatan kepada Sidarto Danusubroto. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Taufik Rahman Ruki pada kesempatan tersebut. Sementara itu, Taufik Effendi menerima kenaikan menjadi Inspektur Jenderal Polisi Kehormatan. Ketiganya dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara selama menjalankan tugas. Pemberian penghargaan menjadi salah satu agenda utama Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini. Momentum ini menegaskan penghormatan kepada tokoh yang berjasa bagi Polri dan Indonesia.

0: Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

0: Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut palp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: Sinusitis adalah peradangan di lapisan sinus yang umumnya ditandai dengan pilek, hidung tersumbat, nyeri di area wajah, sakit kepala, serta penurunan kemampuan indera penciuman. Sinusitis diakibatkan oleh infeksi virus, rinitis alergi, kelainan struktur tulang hidung, dan penurunan daya tahan tubuh. Sinusitis dapat diatasi sendiri di rumah dengan menggunakan obat flu, obat pereda nyeri, serta antibiotik. Melakukan bilas hidung, menjaga kelembapan udara, membuka ventilasi rumah, menghirup uap hangat, banyak minum air putih, dan mengkonsumsi makanan bergizi. Sinusitis umumnya dapat sembuh sendiri dalam jangka waktu tertentu. Namun, ketika gejala sinus tak kunjung berhenti bahkan mengganggu aktivitas, segera pergi dan dapatkan penanganan medis lebih lanjut. Mulailah melakukan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah terjadinya sinusitis.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola. Namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakannya menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus mengepur. Namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan menaklukkan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaiannya akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
4: Jadi
3: saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia. Dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Portugal RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan pada O'Reilly, belikan lagi. Dipanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jaque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jaque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited. Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
2: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat keputaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka

0: tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat. Itu benar-benar pertandingan yang erat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
1: Thank you so much.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England.

0: sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
1: Yes, happy. Of course, second set was.
2: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski

0: Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Jelah pertahanan tak tergelah.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

dari arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.

0: biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
1: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya, Teuku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official, program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar, apa kabar? Panas sekali cuacanya ya, terik. Memang ini jam-jam yang memang sangat luar biasa panasnya ya. Tapi kita juga bisa siasati ya, kalau memang banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, kita mengeluarkan energi dan kita juga harus menyeimbangkan begitu ya, agar kita tidak mengalami dehidrasi. Jadi kita barengi juga dengan konsumsi air putih begitu ya. Jangan sampai melewatkan juga makan siang ya, memang masih ini waktunya jam makan siang. Jadi jangan sampai dilewatkan atau diabaikan. Selamat siang pendengar yang pasti masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin di Kupang siang ini. Ya, kita jelang nanti di pukul 3 plus aneka berita daerah NTT nanti saya sampaikan untuk Anda. Pendengar, makan siang tepat waktu itu idealnya antara pukul 12 sampai 14 ya, itu idealnya ya untuk makan siang ya. Ini berfungsi mengembalikan energi yang terkuras, menjaga kestabilan gula darah dan juga meningkatkan fokus. Jadi kebiasaan ini sangat vital untuk mencegah rasa lapar ekstrim yang memicu makan berlebihan, menjaga metabolisme tetap optimal serta mendukung produktivitas kita itu sepanjang hari. Banyak memang manfaat makan siang tepat waktu ya, bisa memulihkan energi kita ya, menjaga kestabilan gula darah, meningkatkan fungsi otak, terus mendukung berat badan ideal, mencegah masalah pencernaan ya. Ini utama-utamanya begitu ya dalam manfaat dari makan siang. Jadi jangan sampai melewatkan lah begitu ya. Kalau lewat sedikit waktunya nggak apa-apa ya, daripada tidak sama sekali. Kita sendiri yang mengalaminya begitu ya, kalau kita mengabaikan yang namanya makan siang, ya nggak sih? Oke, sementara sekarang pukul 12 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. 15 menit ke depan tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya

0: udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Dede lagi main apa?
4: Lagi Alin. Ini.
3: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya Pa Zel. Apa namanya?
4: Adel.
3: Pajel. Ini huruf U.
4: U.
3: Ini huruf N.

0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus A yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 2 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur buka Festival Persahabatan Internasional 2026 di Atambua. Pemkab Rotendau melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem retribusi sampah. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Suasana hangat dan penuh persaudaraan menyelimuti Aula BT Lalenok, Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur pada Rabu malam 1 Juli 2026. Di gedung yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste tersebut digelar acara Friendship Dinner sebagai penanda resmi dimulainya perhelatan akbar bertajuk Festival Persahabatan Internasional 2026. Acara yang mempertemukan tokoh-tokoh lintas agama, jajaran pemerintah daerah, institusi keagamaan, hingga delegasi internasional ini menjadi momentum krusial untuk menyuarakan pesan perdamaian, persatuan, dan kesembuhan rohani dari batas negeri untuk seluruh dunia. Festival internasional ini dijadwalkan berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 2 hingga 5 Juli 2026, berpusat di lapangan umum Atambua. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Belu dan seluruh masyarakat atas tingginya kreativitas dan juga ketahanan wilayah. Dalam hitungan hari, Belu dinilai sukses menepis stigma negatif daerah pinggiran dengan menyelenggarakan dua festival internasional berturut-turut. Joni Asadoma juga menyoroti dampak real perhelatan ini terhadap sektor ekonomi mikro. Keterlibatan puluhan UMKM lokal dipastikan akan memacu perputaran roda ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Belu secara langsung. Lebih jauh, Wagub NTT merefleksikan kondisi geopolitik global saat ini yang dinilainya sedang carut-marut akibat absennya nilai persahabatan antar bangsa. Ia mencontohkan konflik dan peperangan yang berkecamuk di berbagai belahan dunia seperti peperangan antara Rusia dan Ukraina, ketegangan Amerika Serikat-Israel melawan Iran, konflik Israel-Suriah, hingga kekacauan kemanusiaan yang melanda Kongo, Uganda, Afghanistan, dan Pakistan. Mewakili pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma mengucapkan terima kasih kepada Anthony Gresso beserta tim dari Kanada. Ia pun menaruh harapan besar agar pada tahun-tahun mendatang, festival mulia seperti ini dapat diselenggarakan di kabupaten-kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur guna memancarkan cahaya perdamaian dari NTT untuk dunia. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Vincentius B. Loe dalam laporan pembukanya menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terselenggaranya acara ini. Ia mengungkapkan bahwa Festival Persahabatan Indonesia-Kanada ini lahir dari sebuah pergumulan doa bersama antara tim pelayanan dari Kanada yang dipimpin oleh pengkhotbah Anthony Gresso serta kerinduan mendalam dari masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan. Selama 4 hari pelaksanaan di lapangan umum Atambua, festival ini diprediksi akan menyedot perhatian massa dalam jumlah besar. Panitia memperkirakan sekitar 8.000 hingga 10.000 orang, pengamat dan jemaat akan memadati lokasi acara setiap harinya. Selain diisi dengan kegiatan ibadah, seminar spiritual, dan friendship dinner, festival ini juga merangkul sektor ekonomi kerakyatan melalui pelaksanaan festival kuliner khas Belu yang melibatkan 100 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM setempat yang telah terdaftar resmi. Bupati Belu, Willy Brodus Lai, menyambut hangat seluruh delegasi dan undangan yang hadir, dan dalam pidatonya ia mengupas makna filosofis dari nama kabupaten yang dipimpinnya tersebut kepada para tamu internasional. Bupati Willy Brodus memberikan bahwa belum lama ini, tepatnya pada 27 Juni 2026, Kabupaten Belu baru saja sukses menggelar festival kebudayaan bertajuk Friendship Festival demi misi perdamaian. Berselang hanya 3 hari, kabupaten ini kembali dipercaya menjadi tuan rumah bagi festival internasional serupa. Bagi Willy Brodus, rentetan acara berskala besar ini bukanlah suatu kebetulan belaka. Kapolres Sumba Timur tekankan pengabdian Polri kepada masyarakat di HUT Bayangkara ke-80. Laporan Yunia Boling.
2: Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbau menegaskan tema Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 Polri untuk masyarakat mencerminkan komitmen kepolisian negara Republik Indonesia untuk terus memberikan pelayanan terbaik melalui tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Menurutnya, keberhasilan Polri diukur dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang profesional, responsif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
3: Acara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Rabu 1 Juli 2026. Saya sebagai Presiden Indonesia menyampaikan selamat dan rasa bangga kepada seluruh keluarga besar Polri dimanapun saudara-saudara bertugas. Saya juga menyampaikan apresiasi tertinggi dari negara serta ucapan terima kasih atas kerja keras, pengabdian, dan pengorbanan yang telah saudara-saudara tunjukkan dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri secara profesional dan tanpa lelah. Peserta upacara dan undangan sekalian yang saya banggakan. Tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa kepolisian negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya.
2: Dalam amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dibacakan oleh Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbau juga mengingatkan bahwa tantangan Polri ke depan semakin kompleks akibat dinamika geopolitik global, perkembangan teknologi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat. Karena itu seluruh personel Polri diminta memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalisme, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, membangun organisasi yang adaptif, serta menjaga integritas dan legitimasi institusi. Ia menegaskan Polri yang kuat akan menjadi fondasi terciptanya Indonesia yang aman, sementara Indonesia yang aman menjadi syarat utama menuju bangsa yang maju. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem e-retribusi sampah yang disertai layanan penjemputan sampah langsung ke rumah warga. Laporan selengkapnya bersama Rudi Hartono.
4: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus berupaya meningkatkan pelayanan kebersihan dengan menerapkan sistem e-retribusi sampah. Melalui program ini, warga yang telah mendaftar melalui tautan resmi akan mendapatkan layanan penjemputan sampah langsung dari rumah masing-masing oleh petugas. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, ketika diwawancara RRI Rabu 1 Juli 2026 sore di ruang kerjanya mengatakan layanan tersebut merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.
5: Jadi terkait dengan retribusi sampah, kami Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao melakukan satu terobosan, yaitu melakukan penjemputan sampah di setiap rumah yang telah mendaftar melalui link kami.
4: Pemerintah juga mengakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih belum sesuai harapan. Karena itu, warga di Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale, serta 4 desa penyangga Kota Baa dihimbau segera mendaftarkan diri agar dapat memanfaatkan layanan tersebut. Selain itu, masyarakat diminta memilah sampah organik dan anorganik sebelum diangkut petugas. Langkah ini diharapkan dapat mendukung proses pengelolaan sampah lebih efektif dan ramah lingkungan.
5: Kami berharap semua warga Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale, dan 4 desa penyangga Kota Baa kalau bisa segera mendaftar di link kami. Kami siap menjemput akan sampah yang siapkan di rumah yang tentunya telah dipilah lebih dahulu, yaitu sampah organik dan organik, anorganik. Sebelum kami angkat sudah dipilah, dan ketika kami mengangkutnya sampah-sampah itu sudah terpilah dengan baik.
4: Melalui penerapan e-retribusi sampah dan layanan jemput sampah ini, pemerintah Kabupaten Rotendao berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, tertib dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemilik usaha Keta Farm, Octavia Nuraini Kuebanu, menegaskan sistem bertani hidroponik menawarkan keunggulan efisiensi ruang dan air, pertumbuhan tanaman lebih cepat, serta hasil panen bersih, berkualitas tinggi, dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Hidroponik cocok untuk area tanah terbatas karena memungkinkan petani melipat gandakan jumlah tanaman per meter dibandingkan pertanian konvensional. Kepada RRI di Kupang, Octavia Nuraini menyebutkan bercocok tanam hidroponik menguntungkan karena di setiap rotasi tanam bisa panen setiap minggu dan dapat uang asalkan jangan putus untuk menanam. Sistem bertani hidroponik lebih produktif karena waktu tanam yang lebih singkat. Tanaman seperti selada, sawi, dan bayam hanya membutuhkan masa panen selama 45 hari. Tanaman yang sama membutuhkan masa panen selama 60 hari bila ditanam secara konvensional. Sistem penanaman hidroponik lebih sederhana dan tidak membutuhkan perangkat yang rumit dan bisa di rumah dengan lahan yang sempit. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur buka Festival Persahabatan Internasional 2026 di Atambua. Pemkab Rotendao melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem e-retribusi sampah. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, kita masih di Kupang siang ini. 30 menit bergulir dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah saat ini. Ya, semakin panas cuacanya ya. Semoga tidak menghambat aktivitas kita untuk Anda yang kerjanya itu di tempat terbuka ya, di luar ruangan. Jadi harus disiasati agar kita itu nyaman dan aman bekerja ya. Boleh disiasati, terus sekedar mengingatkan kembali aktivitas yang banyak sangat dibutuhkan konsumsi air putih ya kan, jangan sampai kita mengalami dehidrasi ya. Oke. Menjelang pukul 14 ya, masih saya hadirkan informasi dan juga teman-teman apik untuk Anda, dan nanti di pukul 14 ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda.

0: kata teka nepehle monea amoneari
1: ale tiga
0: era palai domina he de era palai mate mata mara hijo kata ni sile ni sudura itu koba lamua amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Sabu Rejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar satu informasi dari antaranews.com, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni Persero melakukan penyesuaian tarif layar dan angkutan muatan pada kapal penumpang yang mulai berlaku untuk pemesanan sejak 1 Juli 2026. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perusahaan menjaga keberlanjutan layanan angkutan muatan sekaligus meningkatkan layanan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa. Ini dikatakan oleh Sekretaris Perusahaan Pelni, Dito Papilanda. Penyesuaian tarif tidak berlaku untuk seluruh jenis layanan, melainkan hanya mencakup beberapa kategori muatan, yaitu dry container high cap, kendaraan golongan 3, general cargo, dan general cargo khusus. Sementara itu, pemesanan yang telah dilakukan sebelum 1 Juli 2026 tetap menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya. Penyesuaian tarif merupakan langkah yang diperlukan agar layanan angkutan muatan tetap berjalan optimal di tengah peningkatan biaya operasional serta kebutuhan peningkatan kualitas layanan. Bagi Pelni, yang terpenting bukan hanya mengangkut barang sampai tujuan, tetapi juga memastikan layanan yang diberikan semakin baik.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
0: Berita, informasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti

0: Mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak? Kalau mbaknya keseringan ngeborong itu, malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ya, pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat ini, kembali cek fakta hadir untuk Anda. Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Indonesia telah mengambil alih wilayah Sabah dan Sarawak. Thumbnail video menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat yang tampak sedang menandatangani dokumen dengan latar bertuliskan pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Sabah, dan Sarawak. Unggahan tersebut juga menarasikan bahwa pemerintah Sabah dan Sarawak ingin menjalin kerjasama langsung dengan Indonesia tanpa campur tangan dengan pemerintah Malaysia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang menyebut Indonesia mengambil alih Sabah dan Sarawak. Hingga saat ini Sabah dan Sarawak masih merupakan negara bagian Malaysia. Hubungan Indonesia dan Malaysia termasuk dengan wilayah Sabah dan Sarawak berlangsung dalam bentuk kerjasama lintas sektor. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan AI detektor HIV modern menunjukkan bahwa gambar penandatanganan dalam thumbnail memiliki probabilitas 96% sebagai hasil kecerdasan buatan. Pendengar, demikian cek fakta dari komdigi.co.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pro 1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Itu satu kupang.
1: Channel informasi.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: dan Oris di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Bang Kamal dan dua orang terbaik kamu. Apakah satu Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan kali?
1: Ya, lagu pop yang saya siapin, yang pasti lagu pop ya, lagu pop yang saya siapin di sajian request dan juga sharing informasi kita untuk hari ini, yaitu tadi sudah diawali dari miliknya Eklat, Sandaran Hati, ada Ebit GAD featuring Iwan Fals, Titip Rindu Buat Ayah yang kangen sama ayahnya, terus ada Agnes Mo, Teruskanlah, ada Aroma, Berbunga-Bunga Sendiri, dan juga ada Don Teo, Terlalu Indah, satu lagi Anmes dengan Ungu ya. Ini lagunya di sesi pertama untuk request dan juga sharing informasi kita siang hingga di sore hari nanti ya. Saya tunggu di line teleponnya per satu ya. Memang kalau kita bicara momen yang lucu pasti deh ya, kita pernah mengalami ya, kita pernah merasakan ya, kalau kita lagi ngumpul sama teman misalnya atau sama keluarga, pasti ada momen-momen yang ya unik lah begitu ya, yang sangat yang sangat greget gitu. Ya kan, kalau kita lagi ngumpul semua sama teman-teman, sama keluarga, pasti ada sesuatu yang lucu gitu ya. Ada sesuatu yang lucu, ada yang ceritanya sedih ya. Tapi kalau untuk sore hari ini, siang menjelang sore ini, yang lucu-lucu dulu nih, karena cerita-cerita lucu itu atau momen-momen lucu itu menunjukkan suasana hati kita, ya enggak sih? Oke, pendengar, saya tunggu di line teleponnya Pro 1 yang mau berbagi cerita, ya. Ada momen-momen lucu yang pernah kita alami, ya, bersama teman-teman atau keluarga, begitu ya. Pasti ya setiap orang punya pengalaman seru ya, ada yang seperti yang saya katakan tadi, ada yang membanggakan, ada yang menyedihkan, ada juga yang yang lucu begitu ya. Jadi semua hal ini adalah bagian dari kehidupan yang tidak tertulis dalam buku pelajaran begitu. Nah, dari peristiwa lucu yang pernah kita alami hingga kejadian-kejadian, katakanlah itu ya tanda kutip konyol gitu ya, yang membuat kita tertawa hingga sakit perut, ya kita memiliki cerita unik yang layak untuk dikenang begitu. Nah, boleh berbagi ya, berbagi cerita-cerita unik ya. Ada momen-momen di saat kita bersama teman-teman, ada momen-momen di saat kita bersama keluarga ya. Oke, 825-444-843-1152 ya, Anda juga boleh ya, sekarang ini kita sedang live di TikTok RRI Kupang ya. Sedang live di TikTok RRI Kupang, Anda juga boleh nanti bergabung ya. Terus yang mau cerita di line teleponnya Pro 1 juga saya tunggu. Sekali lagi line teleponnya itu 0380825444843-1152 dan di WA-nya Pro 1 0811-3820-9440. Nanti kita bacain ya komen-komen Anda yang sudah masuk, nanti kita coba bacain nanti setelah tebang yang satu ini dari miliknya Edit GAD featuring Iwan Fals, Titip Rindu Buat Ayah.

0: lagu yang sangat enak ya untuk siang hari ini ya. Pasti semuanya suka sekali dengan suara dari Ebit GAD dan ya featuring Iwan Fals. Titip rindu buat ayah. Saya lagi kangen sama papa, kangen sama bapak. Ya, jadi semoga terobati. Ya, saya coba baca dulu nih yang sudah ada di TikTok RRI Kupang ya. Jepara, dari Jepara Jawa Tengah. Waduh, selamat siang aja di sana. Yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 juga boleh ya, 0380-825-444-843-1152 dan di 081-382-0940. Oke, saya coba terima dulu penelponnya. Ya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang Kak Erika.
0: Selamat siang di sana dengan Cecilia. Emi di Rote. Ya. Emi boleh cerita kabar dari Rote?
1: Kabar baik.
0: Panas pasti ya?
1: Panas
0: sekali. Pakai sekali ya. Atau panasa begitu?
1: Panasa.
0: Oke. Okay. Ini Emi. Emi boleh komentarnya, pasti ada cerita-cerita, ada momen yang lucu kalau lagi ngumpul sama teman-teman atau sama keluarga. Ada kok?
1: Bersama keluarga ya. Tapi yang bikin lucu tuh ya, biasa ponakan dong. Iya, yang umur ini 1-2 tahun dong.
0: Iya.
1: Iya, itu yang membuat lucu.
0: Oke.
1: Okay. Abi. Mereka kan suka buat hal-hal yang ini apa tuh? Bikin kita lucu.
0: Bikin kita lucu begitu. Oke. Okay. Ya, terima kasih Emi. Emi bisa mau dengar lagu juga kak Emi?
1: Kita ini.
0: Mau salam-salam sa.
1: Oh iya. Opa Emi di sini.
0: Iya.
1: Cecilia Mantasi.
0: Ya.
1: Ima Anita Witing. Buat semua-semua.
0: Buat semua-semua. Oke. Ya. Terima kasih Emi.
1: Semangat.
0: Oke, okay, tetap semangat. Oke, okay, terima kasih Emi di Rote. Ya. Salam-salam buat anak-anak SDM RRI Kupang, Mak. Selamat siang menjelang sore di sana. Yang rajin ya. Rajin. Jangan duduk-duduk, Sa. terus, halo Mama. Itu dari siapa ya? Halo Mama, halo juga ya. Apa kabar Mama? Kabar baik. Yang pasti kabar baik ya. Salam kenal dari RRI Palu, Mbak. Salam kenal juga dari RRI Kupang. Ini lo aku gitu ya. Oke. Mama malu-malu karmana nih? Waduh, malu-malu. Asal jangan malu-malu apa ya? Malu-malu seru enggak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Mau request lagu boleh ya? Untuk Anda yang mau bergabung lagi di line teleponnya Pro 1 silakan. Mau request lagu juga boleh ya. Momen lucunya memang sebenarnya banyak sih momen lucu ya. Kalau kita lagi pada ngumpul sama teman-teman sama keluarga ya, jadi ada lagi nih momen lucunya nih, ini berbagi cerita begitu ya, berbagi pengalaman, tapi di line teleponnya juga saya tunggu ya, tetap saya buka untuk Anda. Yaitu ketika makan-makan di tempat makan tapi yang traktir lupa bawa dompet. Gimana ceritanya ya, kalau sudah ngajakin teman-teman, nah aku bisa lupa ya, tapi ini faktor U atau faktor A begitu ya. Kalau faktor U ya usia berapa dulu begitu ya, tapi kalau faktor A apa ya. Jatuh di dalam got pas habis makan bakso, ceritanya bagaimana ini, kebanyakan makan bakso atau waduh nggak bisa, nggak kebayang. Oke, di line teleponnya juga boleh yang mau bergabung di WA-nya Pro 1 juga 0811-3820-9440. Terus Taraso di tangga pas lagi rame-ramenya begitu ya. Aduh, emang banyak ya pengalaman-pengalaman lucu ya kalau kita lagi ngumpul sama teman-teman, sama keluarga, apalagi yang pasti itu ada makanan-makanan khas biasanya begitu ya. Kalau kita lagi ngumpul sama teman-teman, sama keluarga juga ada makanan-makanan khas ya yang selalu menemani. Secangkir kopi, secangkir teh, terus ada ya makanan-makanan khas yang tadi yang saya bilang tadi itu ya. Ada apa ya? Jagung goreng gitu. Waduh, enak. Jagung pedas ya, itu enak ya. Kebayang enggak sih? Ada kue pisang kalau kata orang Kupang ya. Di line teleponnya selamat sore dulu untuk teman-teman yang ada di seputaran Bakunase, Air Nona ya, selamat siang menjelang sore semuanya ya. Bisa request lagu, bisa. Mau dengar lagu apa boleh bergabung ya. Mau salam-salam, terus mau komentar juga boleh. Nanti saya terus bacain ya. Cukup panjang waktunya di request dan juga seri informasi kita hari ini sampai nanti di jam 4 sore ya. Cukup panjang waktunya ya. Oke, pendengar 0380825444 843 1152 dan di 0811 3820 9440.

0: Ya, perwasa dengan informasi dan inspirasi ya di Rokes dan juga seri informasi. Yang mau bergabung lagi di line teleponnya Pro 1 boleh ya 0380825444 8431152 dan di 0811-3820-9440 ya. Ini biasanya wah jadi kangen ini mau dengar yang mau gabung di line teleponnya Pro 1 ini silakan ya. Oke, saya juga ada pengalaman. Ada juga pengalaman ini. Apa ya? Pengalamannya lucu juga sih. Ya, pengalamannya seperti apa ya? Lagi ngumpul-ngumpul semuanya gitu ya. Ceritanya begitu ya. Ini kan ngumpul sama teman-teman yang apa ya? Sudah alumni begitu ya. Sudah alumni. Jadi cerita-cerita begitu ya. Cerita-cerita. Kalau cerita dulu itu waktu masih SMA lah ceritanya. Kan biasanya kan ada itu yang lagi-lagi suka sama kita gitu ya, teman-teman yang suka ya agak-agak jauh lah melihat kita gitu ya. Agak jauh-jauh. Tapi karena kemarin itu lagi ceritanya lagi reunian ya. Apa ya? Tidak ada sembunyi-sembunyi lagi yang mau apa yang mau disampaikan itu dari isi hatinya itu blak-blakan begitu ya. Terus kalau kita ungkit lagi cerita kemarin itu malah senyum-senyum apa ya, senyum-senyum kecut gitu ya. Agak malu-malu. Tapi kalau sekarang ini cerita yang terbuka begitu ya, jadi ya karena memang sudah sama-sama dewasa ya. Ya, jadi kalau cerita yang dulu itu ya begitu, kayak malu-malu pus gitu. Lain teleponnya, halo, selamat siang.
1: Hai.
0: Ya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Maerika.
0: Iya, siang, Cecilia. Cecilia di...
1: Hai, kok.
0: Mantap sih, baik. Cecilia gimana kabarnya?
1: Oke, Maerika, topiknya apa ini?
0: Cecilia, boleh. Kalau lagi ngumpul-ngumpul sama teman atau keluarga, ada momen yang lucu ceritanya begitu, Cecilia. Coba cerita, ada kok?
1: Ay, lucu-lucu. Ada yang lucu. Saya tidak pernah cerita lucu sama mereka-mereka.
0: Oh, jadi semuanya serius-serius begitu dia pun cerita kok?
1: Pokoknya lucunya kayak apa ya, saya ingat Pak Adi. Kan misalnya... Orang jam 6 dia suka bilang jam 3 nak.
0: Oh begitu. Jam-jam.
1: Atau

0: malam sekitar jam 3 at itu teman saya kata ditanya ini jam berapa ini jam 8 pagi dia bilang jam 8 apa jam 20 malam pekaraan.
1: Oh, jam 8 pagi jam 20 malam begitu.
0: Iya nih. Jadi astaga. Tapi ya salah paham juga ya. Saya tidak bisa lupa yang lucu-lucu yang pernah dibilang orang jam lain bilang jam lain, orang lain ditambah lain. Jadi ya bingung juga.
1: Sebenarnya gitu harus jujur ya. Harus jujur ya, kalau jam 1 ya jam 1 begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih Cecilia. Mau dengar lagu apa nih Cecilia?
0: Saya minta Cecilia lagu yang judulnya Cicero, tapi yang bukan yang tadi. Acitero.
1: Lagu apa?
0: Acitero, Acitero.
1: Acitero.
0: Acitero gitu. Yang ketiga tuh yang
1: Acitero, Acitero dia pun judul kok.
0: Iya.
1: Acitero.
0: Lagu lama itu main.
1: Lagu lama ya. Acitero.
0: Salah satu yang dari yang nyanyi yang sama tadi kan Mama Erika putar ya menunggu toh Aciterunya. Tapi dia minta ya Acitero.
1: Oh ya udah salam dulu nih. Cecilia untuk siapa
0: salam? Buat Opa Emi, Opa Pi, Opa Miller, Mary Patman yang lagi sakit cepat sembuh.
1: Oh ya.
0: Amerikanan dan juga buat Kai Mirote tetap Opa Put Pasito dan Peri Soe yang sementara masih di luar ya.
1: Oke deh. Terima kasih. Ini dia Acitero. Oke. Tapi nanti saya coba cari ya Cecilia.
0: Oh, mau nanti Amerika pilih salah satu dari Judika ya.
1: Dari Judika.
0: Ya.
1: Oh ya udah.
0: Lagu baru tuh.
1: Oke deh. Terima kasih Cecilia.
0: Oke, damai.
1: Ya, dadah, bye-bye. Terima kasih Cecilia di Mantasi. Ya, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Gana Informasi dan Inspirasi. Saat ini pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kita masih terus di request dan juga sharing informasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di request dan juga seri informasi. Ya, lagunya tadi udah ya, Wis Becker, Bahagia Pergi. Oke, lain teleponnya kembali saya buka untuk Anda, 0380825444, 8431152, dan di WA-nya Pro 1, 0811-3820-9440. Ya, ada lagi yang tergabung di Facebook-nya ya, Pro 1 ya. Saya suka kerjain orang. Dan momen yang tidak terlupakan adalah kenangan ganti sendal kiri dengan sendal kanan milik teman-teman waktu di RRI Kupang bersama fans RRI, fans radio yang kini ada beberapa telah berbeda alam, sudah meninggal ya. Oke. Masih diingat ya ceritanya ya. Luar biasa. Saya coba terima lagi untuk penelpon yang berikut ya. Halo, selamat sore.
1: Sore, request time. Okay. Dengan kakak siapa saya diterima?
0: Oke, okay. Dengan Erika, dengan siapa di sana?
1: Dengan Bu Ucati di Wonosobo, Jawa Tengah.
0: Dengan ibu siapa, maaf, di Wonosobo, Jawa Tengah?
1: Iya,
0: ibu siapa?
1: Wikati.
0: Ibu Wika?
1: Wikati.
0: Wikati. Oke.
1: Okay.
0: WIKATI gitu ya. Di Wonosobo.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal Kak kembali, Erika. Mbak.
1: Baru jumpa ini ya. Sama Kak Erika.
0: Iya, baru ketemu ya.
1: Iya, baru ketemu ini biasanya sama Kak Vero.
0: Kak Vero ya. Ini saya cakep enggak sih, Bu? Ibu WIKATI, saya cakep enggak sih?
1: Cakep,
0: padahal umurnya udah tua loh ya.
1: Sama
0: ya.
1: Saya juga sudah tua.
0: Sudah tua juga ya. Saya 50 tahun ke atas loh. Jadi kalau ada film yang mengharuskan 50 ke bawah itu kan. Jadinya
1: enggak. Saya hampir 70
0: ya. Iya. Sehat terus ya Ibu ya.
1: Amin.
0: Iya, iya. Ibu boleh komentarnya?
1: Tambah terus boleh. Oh iya. Tapi harus tetap sehat.
0: Harus tetap sehat ya. Sehat iya. Itu modal kita ya, Bu ya.
1: Oh iya.
0: Modal kita utama. Untuk kerja. Oke, boleh komentarnya Ibu punya cerita atau punya momen yang lucu kah yang pernah dialami ketika bareng sama teman-teman, sama keluarga? Ada cerita-cerita lucunya enggak sih?
1: Oh, ada baru kemarin.
0: Baru kemarin kejadiannya. Gimana?
1: Bersama anak.
0: Lagi ngumpul.
1: Terus ya, keluarga ngumpul. Terus makan beli jajan. Makan mie ayam kan rame-rame. Di situ ada anak berduaan. Ya rame sih, tapi kebetulan di depannya itu ada anak berduaan, anak muda ya, masih ABG itu.
0: Iya, iya.
1: Mungkin lagi marahan, mungkin ya.
0: Jadi duduknya agak jauh-jauh gitu ya?
1: Enggak jauh-jauh juga, bersebelahan. Cuma lagi makan bakso, saya pesen mie ayam.
0: Yeah.
1: Entah gimana itu bisa, pokoknya lagi berdua tuh lagi ribut apa nusuk baksonya salah atau gimana, baksonya mencelat ke mangkok saya. Itu tak terlupakan.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Kan sayanya juga kaget ya. Terus kuahnya kan muncrat gitu ya. Terus itu yang berdua itu juga malu juga. Terus saya kan perempuannya, ceweknya mau nangis. Terus saya godain, enggak apa-apa Mbak, ini baksonya kalau saya makan boleh enggak? Saya gitu. Boleh Bu. Lah nanti kalau baksonya saya makan nanti masnya jatuh cinta sama saya gimana?
0: Wah.
1: Gitu. Makanya jangan marahan saya itu ya apa ya, tak juga ya kejatuhan bakso
0: gitu ya.
1: Untung aja enggak ke muka ya, jatuh ke mangkok itu. Ya Kak sempatkan gitu, baru minggu kemarin
0: ceritanya ya. Oke. Okay. Jadi memang lucu ya kalau kalau kita lagi sendiri ngingat itu pasti ketawa sendiri ya.
1: Okay. Iya. Terus saya bayangkan seandainya itu anak saya gimana?
0: Gimana gitu ya?
1: Anak muda itu masih ya, masih ABG sekali, masih lah, ABG. Masih abu-abu putih gitu. Jadi mungkin kan.
0: Oke, okay, terima kasih ceritanya okay. Ibu Wikati. Okay. Ya, mau dengar lagu kah Ibu Wikati?
1: Boleh. Mau. Yang seperti apa?
0: Yang saya siapin, yang ada di listnya saya itu, ya ada di Massive, Bahagia Sejak Pertama, terus ada Dere Puspa, ada Clara Riva, Waktunya Pas.
1: Boleh, Clara Riva.
0: Clara Riva ini ya, Waktunya Pas ya, oke. Okay.
1: Iya, salamnya? Waktunya Pas.
0: Salamnya untuk siapa, silakan?
1: Kak Erika, selamat tugas, sehat iya, selalu, semangat selalu.
0: Semangat.
1: Terus semangat juga untuk semua kru RRI Kupang.
0: Oke. Okay.
1: Terus salamnya buat yang sudah bergabung, selamat siang juga. Iya. Buat Kak Cecilia ya.
0: Iya. Cecilia di Mantasi tadi.
1: Buat semuanya saja selamat. Boleh. Sore, selamat istirahat di sini masih siang.
0: Iya, di sana masih siang ya. Di sini udah iya. Udah sore, Ibu.
1: Siang panas tapi dingin, lebih dingin.
0: Oke.
1: Oke. Oke, terima kasih.
0: Yuk, dadah, bye-bye. Terima kasih ya. Tadi ada Ibu Wikati di Wonosobo. Ya jauh ya. Udah pernah ke sana. Udah. Yang mau gabung lagi silakan di 825444 843112. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Kak Erika kok.
0: Iya, dengan Erika, dengan siapa di mana ini?
2: Ya, ini dengan orang Wetona dong.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Valdes APLS.
0: Iya. Bung Valdes di Lasikode. Oke. Mau komentarnya Bung Valdes?
2: Ya.
0: Mau berkomentar atau mau dengar lagu?
2: Ya, mau coba ini dia punya pertanyaan.
0: Iya, begini, biasanya kalau lagi ngumpul sama keluarga atau sama teman-teman, ya, biasanya ada cerita-cerita lucu, begitu ya. Ada cerita-cerita lucu, ya, di saat kita pada ngumpul, boleh, momen-momen lucu, begitu. Boleh cerita, Bung Valdes?
2: Nah, ini, apa ada... kalau apa cerita-cerita lucu?
0: Iya, kalau kita lagi ngumpul sama keluarga atau sama teman-teman, biasanya kan selalu ada cerita-cerita yang lucu yang membuat kita itu jadi ketawa, ngakak begitu ya.
2: Iya, itu namanya bercanda gurau.
0: Iya. Iya. Jadi ada momennya itu, begitu ya. Oke. Okay.
2: Iya. Jadi memang dalam keluarga tuh harus ada lelucu, cerita-cerita lucu begitu, kakak.
0: Iya.
2: Iya, itu berarti memang keharmonisan keluarga ya. Harus ada cerita-cerita yang ganggu-ganggu begitu.
0: Iya, yang suka baganggu-baganggu begitu ya. Yang bikin katong ketawa iya. Begitu.
2: Ya, okay. Namanya bercanda gurau itu kan ada dua arti toh.
0: Iya.
2: Bercanda dan bergurau. Bercanda itu cerita, bergurau itu main gila.
0: Main gila begitu. Tapi jangan terlalu serius kalau begitu lah.
2: Ya, jadi begitu kakak.
0: Oke.
2: Ya, jawaban itu sah.
0: Oh, itu sah.
2: Dalam hidup berkeluarga harus ya ada sedikit ya bercanda begitu.
0: Iya. Ya, oke. Iya, terima kasih Bung Valdes. Bung Valdes mau dengar lagu? Lagu apa Bung Valdes?
2: Beta punya lagu ya Surat Cinta sah.
0: Oke.
2: Dari
0: Vina Panduwinata ya. Oke, saya coba cari ya.
2: Ya kakak bilang lagu yang agak
0: yang semangat-semangat ya.
2: Semangat-semangat begitu toh.
0: Iya.
2: Iya. Beta pilih dari Surat Cinta Vina Panduwinata.
0: Vina Panduwinata. Oke, ditunggu nanti lagunya.
2: Terima kasih banyak kakak.
0: Salamnya. Oke, Desa. Terima kasih Bung Valdes. Biasanya paling banyak salam-salamnya, tapi kali ini lupa. Ya, kayaknya lupa ini Bung Valdes ini ya. Oke, pendengar masih di request dan juga seri informasi ya sampai di jam 4 sore nanti. Kita ke lagu dulu ada siapa tadi? Judika ya untuk Cecilia tadi di Mantasi ya Judika. Setelah itu nanti ada Vina Panduwinata yang saya siapin. Anda juga boleh bergabung ya di di TikToknya RRI Kupang, terus di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152, dan di 0811 3820 9440. Ya, kita mau ke lagu sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, saya coba terima dulu. Halo, selamat sore
2: Kak Erika.
0: Iya,
2: minta maaf tadi be ada ini sedikit apa be mau salam sedikit.
0: Iya, itu tadi kan saya kasih ingat tadi. Yeah. Oke, silakan salamnya Bung Valdes.
2: Salam dari, untuk Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli.
0: Di Toli-Toli, benar.
2: Mbak Dinda
0: di Bogor.
2: Ada Kak Diona di Oesapa sana, Kak Diona. Kalau dengar nama toko.
0: Oh ya.
2: Yeah. Ya, saya Cecilia Kaja di Mantasi.
0: Di Mantasi.
2: Amy di Rote Lobalain. Kalau tidak salah di Rote itu ada yang nama Natalia juga kok.
0: Iya, ada Natalia juga di Rote, benar.
2: Iya, di Rote. Di Takari juga ada yang nama Natalia.
0: Iya.
2: Wah, ini semua kalau jadi Natalia ini ke mana?
0: Natalia, gitu ya.
2: Ah, itu. Nanti lain kali baru minta itu lagu Natalia.
0: Lagu Natalia. Oke.
2: Okay. Iya, ya. Juga. Ya, kita salam. Oh ya, Opa Emi.
0: Opa Emi di Tilong. Belum.
2: Opa Emi sudah?
0: Belum masuk.
2: Oh ya, baik, sudah kakak.
0: Terima kasih.
2: Pamit sudah kakak.
0: Oke, terima kasih
2: banyak kakak Erika.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore. Ya, pendengar kita ke lagu ya. Ada Judika dengan Melayang. Saya pilihkan untuk Cecilia tadi di Mantasi.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih di request dan juga seri informasi bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya, sampai di jam 4 sore nanti ya. Oke, sekali lagi selamat sore dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 1 RRI Kupang. Ya, kembali lain teleponnya saya buka untuk Anda yang mau berkomentar ya. Yang apa sih momen yang lucu yang pernah Anda alami bersama teman atau keluarga ya, momen yang lucu ya. Memang kita harus banyak happy ya, harus banyak dengar-dengar cerita yang lucu-lucu biar umur kita itu panjang begitu. Tapi jangan, ya benar, kita tidak boleh terlalu serius hidup ini ya, karena wah gampang sekali kena penyakit. Dikit aja angin terlalu kencang, wah kalau kita serius apa ya, serius hidupnya itu serius sekali begitu ya, pung serius lay begitu. Jadi memang harus enjoy gitu ya, harus banyak banyak waktu-waktu untuk relax begitu ya, biar kita hidupnya harus ya hidup tenang begitu ya, jangan sampai terlalu hidup terlalu serius lay, sampai sedikit juga tidak ada waktu untuk senang-senang kalau kata orang Kupang begitu ya. Oke, 8254448463 1152 dan di 0811 3820 9440 ya. Oh iya, gabung lagi di TikTok RRI Kupang ya. Ya, saya juga punya cerita juga sih, punya cerita yang lucu juga ya. Ini kalau yang sendalnya ketukar itu kan sudah biasa ya, sendalnya ketukar ya. Tapi ini ada yang lucu lagi ini. Ini cerita ya bareng teman lah begitu ya. Tiba-tiba ini lagi ngumpul-ngumpul nih ceritanya begitu ya. Tiba-tiba salah satu dari antara teman, katakanlah itu si A, tiba-tiba dia tertawa dengan keras begitu ya. Yang lain kita juga jadi ikut tertawa begitu. Tapi di saat kita sadar kita tanya, "Loh, apa yang lucu kok ketawa kencang lagi ketawanya begitu?" Terus dia gampang saja dengan santainya, dengan gampangnya, dengan enaknya dia jawab begini, pendengar. "Saya juga lupa tadi, kenapa saya ketawa?" Memangnya lucunya di mana gitu ya. Waduh, aku juga lupa begitu. Kalau memang ada yang lucu ya, ada yang lucu misalnya cerita yang lucu, boleh berbagi ya, karena kita juga harus menikmati hidup dengan banyak mendengarkan cerita-cerita lucu, cerita-cerita yang happy-happy, terus bawaan kita juga harus senang-senang begitu ya. Ya namanya kita hidup ya pasti ada masalah ya, ada nggak sih yang tidak ada masalah dalam perjalanan kehidupannya? Pasti nggak ada ya, semuanya pasti punya masalah, tapi yang paling berat itu siapa coba. Sama-sama juga sih, semuanya masalah itu ya, kalau ada yang ringan ya jangan dibuat berat gitu, gitu aja sih, kita harus buat sesimpel itu ya. Jadi kalau nggak terlalu ini ya jangan dibuat berat begitu ya, kalau ada yang berat jangan dibuat tambah berat begitu. Jadi kita siasati seperti apa kita mensiasati ya persoalan-persoalan hidup ya, berpikiran positif lah menyikapi setiap masalah itu ya, jangan negatif melulu begitu kalau kata orang sana. Oke, 8254448463 1152 dan di 0811 3820 9440 ya, di TikTok RRI Kupang juga boleh bergabung ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Vina Panduwinata dengan Surat Cinta. Masih di request dan juga sering informasi bersama saya Erika dan juga rekan Diana. Dengan Alvin ya, sampai di jam 4 sore ya. Masih punya waktu kurang lebih 17 menit ke depan ya. Yang mau bergabung lagi di line teleponnya Pro 1 0380825444 843-1152 dan di 0811-3820-9440. Ya, apa momen yang lucu yang pernah Anda alami bersama teman-teman atau keluarga? Ya, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya di sore hari ini di sela-sela kesibukan kita ya. Jadi biasanya memang kalau sudah sore sudah banyak deretan catatan-catatan kecil ya yang harus kita lakukan ya. Misalnya di jam segini saya harus kerja ini. Jadi kalau sudah selesai semuanya menjelang malam, menjelang maghrib gitu sudah selesai. Jadi kita bisa konsentrasi lagi pada pekerjaan yang lain lagi. Urus anak-anak ya kan. Ya, gitulah perjalanan kehidupan kita ya pendengar ya. Kalau punya keluarga, kita harus siap untuk urus keluarga sampai malam hari. Sore, Mam, dari Serina ya. Selamat sore juga. Dari Feli. Feli, selamat sore. Oke, lain teleponnya di menit-menit terakhir nih. Sebelum kita akhiri request dan juga sering informasi, boleh di line teleponnya Pro 1 ya. Selamat melakukan aktivitas di sore hari ini, yang mau olahraga, terus yang mau bersih-bersih ya. Tapi ini siang sampai sore ini sudah terlalu angin kencang ya, sudah terlalu jika dibanding dengan yang kemarin-kemarin. Ini agak-agak slow begitu, agak-agak ya berkuranglah sedikit demi sedikit ya. Ada lagi Nona cantik sekali, Caca, terima kasih. Salam kakak, salam dari Kalimantan Timur buat keluarga semua di Amara Situmbawun. Buat kakak, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga ya. Ebri Ruku, terima kasih. Caca, Caca juga pasti cantik ya. Mama spilling sih. Aduh, terima kasih ya yang sudah gabung di TikToknya Pro 1 RRI Kupang ya. Menit-menit terakhir ini masih adakah di line teleponnya Pro 1, silakan yang mau berkomentar momen yang lucu yang pernah kita alami bersama teman atau keluarga. Itu selalu dikenang ya kalau momen-momen yang lucu seperti itu, apalagi kalau kita jarang-jarang ketemu begitu. Jadi kalau ketemu, wah, ingat ke soal deh di saat kita itu ceritanya mulai. Mama sehat-sehat selalu ya. Oke, siapa itu? Anak rantau ya, terima kasih. Terus ada spill nada dering di tangan mama. Oh. Wah, ini anak nih buka-buka rahasia orang tua ini, aduh. Mama sehat-sehat selalu ya, oke terima kasih. Ma kenal Veronica kok. Oh, Veronica di Pro 1 ada. Besok baru dia siaran ya. Atau sebentar sore dia siaran. Elkisra, terima kasih. Selamat datang di Pro 1. Satu lagi penelponnya sebelum kita sudahi ya. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Ya, sore Mama Mary Paspan. Iya, Mama Mary Paspan kok.
1: Iya.
0: Oh iya, Ma jangan terlalu banyak makan daging ya Ma, jaga kesehatan ya.
1: Terlalu capek.
0: Ada harus
1: banyak istirahat. Sudah masak tuh selera makan sudah ada.
0: Tapi ingat-ingat tuh, ingat yang di belakang, begitu. Oke,
1: okay. Ma terlalu banyak acara.
0: Terlalu banyak acara keluarga memang itu memang sudah dia pembulan-bulan nah begitu.
1: Itu lagi.
0: Iya, Ma Mary mau komentar kok Ma.
1: Iya.
0: Ada momen lucu kok di saat kumpul-kumpul bersama teman-teman, bersama keluarga. Ada momen yang
1: momen lucu,
0: lucu
1: saat mau surprise ini saudara dong. Beta kan sudah di rumah. Itu beta su minum kopi. Beta su makan. Jadi beta tanya, sebelum itu beta tanya ada di mana di rumah. Dia tidak tahu lagi beta ada di rumah. Jadi beta bilang kok lama sekali, sampai kok belum, beta mau pergi. Oh, sedikit lah. Pas masuk ini kaget lah mereka suami istri.
0: Padahal sudah di rumah. Masih.
1: Padahal itu cuma makan.
0: Cuma kasih minum kopi, Jo.
1: Bisa lucu, kata tahu sendiri. Mereka juga lucu.
0: Itu sudah.
1: Itu salah satu surprise yang mereka kaget dan tidak dilupakan sampai hari ini.
0: Jadi kalau ketemu baru, oh, ingat Mama Mary.
1: Itu
0: sudah.
1: Itu sampai menangis cuma Rika.
0: Oke, terima kasih Mbak Mary. Mbak Mary, iya, mau dengar lagu kok, Ma?
1: Lagu apa? Nggak ada ini.
0: Ada aneh.
1: Mari kita atur salam.
0: Oh, atur salam. Oke deh.
1: Salam buat semua saya.
0: Boleh, silakan Ma.
1: Saya juga ada nonton, saya ini apa, dengar. Walaupun sakit, tapi ya itu.
0: Itu sudah obat-obat sakit ini, Ma.
1: Itu
0: saya ini obat sakit ya. Saya ini apa obat yang mujarab saya. Kalau yang lagi sakit sembuh begitu.
1: Oke, salam buat Kalpi.
0: Iya.
1: Oke. Makasih.
0: Terima kasih Mbak Mary, selamat sore, salam untuk keluarga Mbak Mary di Pasir Panjang. Oke, Mama Mary mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Penelponnya sudah kok, pendengar. Ada siapa Nabuasa ini? Selamat sore, oh Asti hadir. Asti, suaramu di mana Asti? Sudah lama sudah ada suara, iya. Dari Joy Christian, selamat siang Mak Hos. Selamat siang susore ya, susore sudah dekat jam 4 sore. Nah, oke, terima kasih. Kak Vista sudah kok, Pak Kak Vista? Sudah selesai ya? Sudah. Oke. Okay. Pendengar, terima kasih ya pendengar sudah bergabung tadi di request dan juga share informasi. Banyak penelpon, banyak juga yang gabung di TikTok RRI Kupang ya, yang komen-komen. Terima kasih ya. Suka sih semangat dengan saya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Saya sudahi request dan juga share informasi untuk hari ini. Besok kita ketemu lagi. Dan jangan sampai Anda lewatkan pendengar, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah ada Beranda Asa Cita. Kita nanti bergabung dengan program Satu Jakarta untuk Beranda Asa Cita Berjaringan.
2: Tradisional Ken O atau Kenak Top Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
2: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Ya, Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk Beranda Asa Cita Perjaringan.
1: Penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
2: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
3: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau kata kalian siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persis budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
2: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
4: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukan sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
2: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
5: Kan pandemi, nak. Tak boleh berkerumun.
2: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
6: Lomba
2: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah Lomba Kelereng. Masih saya ingat saat Lomba Kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
3: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
2: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Miranda Astacita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang mulu-mulu, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang. Tapi ini gudeg sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, terlalu banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah, itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini konco dolanan. Ayo kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman. Kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana, itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari, kan mulai dari kerjasama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu, terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa agak besar, nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling berganti untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya. Maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu nggak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya.
6: Kalau misalnya nggak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya 1-1, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya. Lompat 1, lompat 2, baru lompat 1 lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya enggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa? Dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau anak-anak
5: dulu ya. Zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang enggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya. Minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya benar. Terlalu jauh ya. Jadi memang lebih baik harus lebih dari 2 ya Bu ya.
6: Iya supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya nggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gobak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya nggak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah selanjutnya apa lagi ini Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata. Dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya. Mau enggak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis.
5: Duduk aja ya, gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi. Jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya untuk petak umpetnya.
6: Iya betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari 2 tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa. Ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya betul sekali.
5: Iya. Dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya sampai dengan sekarang ya?
6: Iya. Tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya, kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Katie Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya, mendengar Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya dolanan anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekadar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu serat dulu. Ini yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini, sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 2 Juli 2026, dengan berita utama. Mahasiswa Singapura gelar Plan Together, Grow Together di Moni, Kabupaten ND. Pemerintah NTT mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Dito Utama. Kolaborasi pelestarian lingkungan antara mahasiswa National University of Singapore bersama masyarakat dan pelajar di Moni, Kabupaten ND, mendorong pengembangan wisata alam dan keterlibatan generasi muda dalam menjaga lingkungan. Selengkapnya laporan Rahma Suci.

0: Grow Together digelar di wilayah Moni, Kabupaten ND dengan melibatkan mahasiswa National University of Singapore bersama masyarakat dan SMKN 7 ND. Kegiatan tersebut difokuskan pada penanaman pohon, edukasi lingkungan, serta pengembangan wisata alam berbasis masyarakat. Kepala SMKN 7 ND di Moni mengatakan masyarakat setempat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam karena adat dan kehidupan sehari-hari selalu menyatu dengan lingkungan sekitar. Menurutnya, kawasan tempat penanaman pohon nantinya akan dikembangkan menjadi lokasi wisata alam berbasis edukasi dan juga budaya. Pihak sekolah juga mulai mengembangkan program pertanian melalui budidaya tomat dengan menyiapkan sekitar 1000 polybag sebagai bagian dari program One School One Product yang didukung oleh pemerintah Provinsi NTT.
1: Tempat di atas tadi itu nanti mau dijadikan spot wisata agro. Jadi ketika tanaman buah tadi yang pohon buah tadi ditanam sudah hasil, akan kita undang juga para wisata baik lokal maupun internasional untuk ke atas sambil ke atas sambil mencicipi pohon yang tadi. Jadi seperti itu. Misalnya tadi kita ada bahan dunia, ada nangka, ada toka.
0: Sementara itu, Profesor National University of Singapore Tan Lai Neong mengatakan generasi muda perlu diberikan ruang untuk berkembang sesuai dengan kreativitas dan cara mereka sendiri. Menurutnya, anak muda memiliki semangat besar untuk membawa perubahan apabila diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat.
2: When we talk about what do we think about the young people, actually the young people are behaving like this because of our impression on them. Okay, so I think we need to engage the young people and stir their imagination.
0: Melalui kegiatan Plan Together, Grow Together, masyarakat dan generasi muda diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi wisata dan ekonomi lokal berbasis alam dan juga budaya. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
3: Pemerintah NTT mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah mulai diberlakukannya Pergub NTT nomor 13 tahun 2025. Kendaraan yang menunggak pajak maupun berplat luar NTT akan dibatasi dalam pembelian BBM bersubsidi. Selengkapnya Alotani melaporkan.
4: Kita buat Pergub 13. Sekarang kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
5: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Atopah, kepada RRI di ruang kerjanya, Rabu 1 Juli 2026 menegaskan, alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
4: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang HKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
5: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
6: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat, gubernur mau urus. Ini bukan soal gubernur mau urus atau tidak, tapi BBM subsidi. subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat dan jumlahnya dihitung hanya berdasarkan kendaraan plat Nusa Tenggara Timur. Terus kalau pertanyaannya mereka yang plat luar banyak-banyak ini mengisi kuota yang harusnya untuk BBM kendaraan NTT, bagaimana solusinya kalau gubernur diam? Kan begitu toh kakak. Sementara plat luar ini ya, kami di dalam rapat-rapat koordinasi Samsat, pembina Samsat NTT setiap tahun itu selalu kami sampaikan kepada lantas bahwa kendaraan plat luar ini apakah dia boleh diwajibkan untuk mutasi masuk ke NTT supaya dia bayar pajak di NTT gitu kan. Dia jalan di sini, dia bayar pajak di tempat lain, bagaimana bisa dia menggunakan jalan, menggunakan BBM? Ini memang terasa kita sulit ya mengedukasi publik ini.
5: Ia juga menegaskan, membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat, 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor. Sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Kupang. Sebagian mendukung sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak, sementara yang lain berharap adanya kebijakan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
7: Rencana pembatasan BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Kupang. Sebagian mendukung sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak, sementara yang lain berharap kebijakan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Di tengah isu penerapan aturan pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak, masyarakat Kota Kupang menyampaikan harapan yang beragam. Ada yang menilai kebijakan tersebut dapat mendorong kesadaran membayar pajak demi pembangunan daerah. Namun, ada pula yang berharap pemerintah tetap memberikan ruang bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi agar tetap dapat memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Benny Kei, salah seorang warga Kota Kupang, menilai kepatuhan membayar pajak merupakan tanggung jawab setiap pemilik kendaraan.
8: Kalau menurut saya ya lebih baik kita ini bayar pajak supaya jalan aman dan untuk keperluan sehari-hari dan untuk kenyamanan kita semua. Untuk kedepannya bisa lebih baik lagi pemerintah Kota Kupang.
7: Sementara itu, Rika, pengemudi ojek online yang ditemui RRI berharap kebijakan yang akan diterapkan tetap memperhatikan kondisi masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan mereka.
9: Pajaknya tetap bayar, karena memang itu aturannya. Untuk orang yang belum bayar, banyak kendaraan yang belum bayar pajak begitu, kalau bisa tetap dikasih izin lah Pak, karena semua orang kan punya kendaraan tuh butuh untuk kerja begitu. Nah, mungkin kendalanya dong itu belum sempat atau lupa ataupun belum punya uang untuk bayar. Jadi nanti bagaimana dengan dong punya pekerjaan?
7: Beragam aspirasi masyarakat ini menunjukkan bahwa selain mendorong kepatuhan membayar pajak, warga juga berharap kebijakan terkait BBM subsidi dapat mengedepankan rasa keadilan serta memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. DPC PDIP Kabupaten Timur Tengah Utara bersikap tegas dengan menonaktifkan sementara salah satu kadernya, Veronica Lake, dari kelembagaan DPRD TTU dan kegiatan kepartaian setelah diduga terlibat mengintimidasi almarhum Dr. Ica Pakainoni hingga depresi berat dan meninggal. Selengkapnya laporan Steph Kosat.
10: Langkah tegas ditempuh DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dengan menonaktifkan sementara salah satu kadernya, yakni Veronica Lake, dari seluruh kegiatan kepartaian dan posisinya di lembaga DPRD TTU. Langkah ini diambil menyusul dugaan keterlibatan Veronica dalam aksi intimidasi terhadap almarhumah Dr. Elisa Prinsila Utami Pakainoni yang akrab disapa Dr. Ica hingga korban mengalami depresi berat dan meninggal dunia. Sikap politik ini disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP TTU Karulo Sonbai didampingi Sekretaris Habel Manunufa dan Bendahara Andina Winang Tuningtias di kantor DPC PDIP Perjuangan. Menurut Karulo, bahwa penonaktifan sementara ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan komitmen PDIP dalam menjaga integritas organisasi. Sehingga pihaknya meminta Ibu Veronica untuk fokus mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, baik itu di Badan Kehormatan DPRD maupun di Polres.
11: Sehubungan dengan berkembangnya dugaan adanya tindakan intimidasi yang dialami oleh almarhumah sebelum meninggal dunia, kami menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, mengutuk segala bentuk intimidasi, tekanan, penyalahgunaan wewenang maupun tindakan tidak manusiawi terhadap siapapun, terlebih kepada tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Yang kedua, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara transparan, profesional, dan objektif, dan tanpa pandang bulu sehingga seluruh fakta dapat terungkap dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Yang ketiga, apabila terdapat kader partai PDI Perjuangan yang diduga terlibat di dalam tindakan intimidasi tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan ketentuan organisasi. Apabila terbukti bersalah, berdasarkan proses hukum yang berlaku, partai tidak akan memberikan perlindungan dan mendukung pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku di Perjuangan. Empat, meminta seluruh kader partai untuk tidak memberikan pernyataan yang dapat memperkeruh suasana, tidak melakukan pembelaan yang mendahului proses hukum, serta menghormati proses penyelidikan yang sedang berlangsung. 5. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara memutuskan untuk menonaktifkan sementara kader partai atas nama Ibu Veronica Lake dari seluruh kegiatan kepartaian di lingkungan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dan lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. DPC juga meminta yang bersangkutan untuk sementara tidak menjalankan aktivitas politik yang berkaitan dengan partai dan memfokuskan diri dalam mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, baik di kepolisian, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, hingga dapat penjelasan yang benar. Penonaktifan sementara ini merupakan bentuk tanggung jawab, moral dan komitmen partai dalam menjaga integritas organisasi, serta bukan untuk berupaya atau membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah. PDI Perjuangan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang bagi proses hukum serta proses etik untuk berjalan secara objektif, transparan, dan adil. Mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif, menghormati keluarga almarhumah, serta bersama-sama mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara adil dan bermartabat. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara menegaskan bahwa partai berdiri di pihak kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Tidak seorang pun boleh menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan, melakukan intimidasi terhadap masyarakat, termasuk terhadap tenaga kesehatan yang mengabdikan diri bagi seluruh masyarakat Timur Tengah Utara.
10: Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Timur Tengah Utara, Christophorus FST, menyampaikan bahwa Partai Golkar melalui Sekretaris Jenderal telah menegur Ketua DPD 1 Golkar NTT supaya tidak boleh ada kader Partai Golkar bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat kecil, terutama tenaga kesehatan. Sehingga pihaknya tinggal menunggu instruksi dari DPD 1 Golkar NTT seperti apa, maka pihaknya tinggal menjalankan instruksi tersebut. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem e-retribusi sampah yang disertai layanan penjemputan sampah langsung ke rumah warga. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih tertib melalui pemilihan sejak dari rumah. Selengkapnya laporan bersama reporter Rudy Hartono.

0: Lexi and Poi ketika diwawancari RRI Rabu 1 Juli 2026 sore di ruang kerjanya mengatakan layanan tersebut merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.
1: Jadi terkait dengan retribusi sampah, kami Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tendau melakukan satu terobosan, yaitu melakukan penjemputan sampah di setiap rumah yang telah mendaftar melalui link kami.
0: Pemerintah juga mengakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih belum

0: ramah lingkungan.
1: Kami berharap semua warga Kelurahan Metina, Namodale, Nogdale, dan empat desa penyangga Kota Baa, kalau bisa segera mendaftar di link kami. Kami siap menjemput akan sampah yang siapkan di rumah, yang tentunya telah dipilah lebih dahulu, yaitu sampah organik dan organik, anorganik.

0: Indonesia.
1: Hari Bayangkara ke-80 di Alor, Presiden dorong Polri adaptif, profesional, dan responsif menghadapi tantangan global serta kebutuhan publik. Laporan Stefani Libu.
2: Kepolisian Resor Alor menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 dengan mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Kapolres Alor AKBP Nur Azari selaku Inspektur Upacara membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri serta apresiasi. Pengayom dan pelayan masyarakat yang profesional, responsif, serta mampu menjawab tantangan zaman.
3: Pada acara peringatan Hari Bayangkara ini, saya sebagai Presiden.
4: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif.
3: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa kepolisian negara Republik Indonesia
4: dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini.
3: Dalam perjalanannya, pengabdian bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2: Presiden juga mengingatkan perkembangan situasi global, kemajuan teknologi, dan meningkatnya ekspektasi publik menuntut Polri terus beradaptasi. Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri diharapkan terus mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pemberantasan narkoba, dan penguatan investasi nasional.
3: Polri juga dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi Polri sebagai wujud nyata dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Dengan telah disahkannya Undang-Undang Polri yang baru, hendaknya dapat menjadi momentum.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sadelwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar, selamat sore. Baru saja kita ikuti Warta NTT Sore Berjaringan yang menjadi hostnya tadi RRI ND ya. Oke. Dan pendengar, sekarang pukul 17 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Ini akhir dari jumpa kita untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya ada rekan Vero yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax.

Ya itu dia Silon Seven dengan satu langkah mengantarkan kebersamaan kita tepat di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Udah jam 6 sore nih ya. Petang hari ini gimana kabarnya Anda pendengar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, amin, walafiat, dan juga lagi bahagia and happy always, because this is masih tanggal 2 ya. The day 2 di bulan Juli. Masih tebel di dompetnya ya. Oke. Dan ada saya Veronica yang menemani Anda pendengar. Buat yang mau disapa-sapa sama Vero, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 3820 9440. Jangan lupa di kasih tahu ke Vero kegiatannya lagi apa nih, lagi sibuk apa nih di petang hari ini, dan lagi sama siapa, dan mau salamnya sama siapa. Nanti akan Vero sapa dari Studio Pro 1 ini, dan langsung mengudara otomatis ya. Silakan langsung saja, boleh kirim WhatsAppnya atau chat aja Vero di 0811 3820 9440, nanti akan Vero sapa. Tidak request lagu ya, no request-request ya. Ini cuma menyapa aja. Vero akan menyapa untuk semua yang sedang berkegiatan. Jadi jangan lupa ada aktivitas yang dilakukan ketika chatnya. Mungkin bilang, Kak Vero, saat ini aku lagi berada di ini di Taman TGP, lagi bersama jogging bersama dengan sahabatku, namanya ada ini dan ini. Nanti Vero akan sapa dari sini ya. Atau bisa juga ada yang, oh Kak Vero, sekarang ini saya sedang baru sampai rumah, baru pulang.

tempat aktivitas lagi capek banget. Kak Vero bisa gak sih putar lagu yang semangat buat saya? Oke deh, nanti akan Vero pilihkan lagu semangat buat Anda. Intinya Anda membagikan informasi kegiatan Anda hari ini kepada aku. Ya ibaratnya kalau seandainya Anda tidak punya sahabat atau Anda tidak punya tempat curhat gitu ya, Vero bisa jadi tempat kalian untuk mengutarakan apapun yang sedang kalian rasakan. Wah, tapi lebih kepada aktivitasnya ya. Kalau sesi curhat mah nanti di Pro 2 ada tuh curhat ya. Jangan, kita Pro 1 ya, beda. Oke, Vero nantikan chatnya dan informasinya, aktivitas apa yang sementara sedang Anda jalankan atau Anda lakukan di hari ini tanggal 2 Juli 2026 ya. Hari ini hari Kamis. Jadi buat yang bingung hari ini hari apa ya, ini Vero sudah kasih tahu, hari ini hari Kamis. Ingat ya, mungkin aja ada hari penting seperti ada yang birthday today. Anyone, happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun ya buat yang hari ini birthday, ulang tahun di tanggal 2 Juli ini. Panjang umur, sehat selalu, diberkati selalu sama Tuhan. Dan semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, what you wish, apa yang diharapkan ya, itu semua akan dijawab sama Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan ya. Kita gak bisa maksain ya waktunya kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Oke ya, jadi happy birthday buat Anda ulang tahun, bertambah usianya, panjang umur. Dan yang juga merayakan wedding anniversary-nya, ulang tahun pernikahannya juga. Happy wedding anniversary and also anniversary of relationship. Mungkin yang lagi pacaran, mungkin udah yang ke 100 hari, kayak di Jepang ya. Di Jepang tuh tradisi kalau 100 hari pacaran tuh ada namanya white day atau apalah itu, mereka akan merayakannya begitu ya. Apakah ada yang sedang melakukan hal yang sama begitu ya, bolehlah. Ya, baru pacaran pun juga gak apa-apa ya, kalau mau dirayain gak masalah gitu ya. Selamat saja merayakan kebahagiaan di hari ini di tanggal 2 Juli untuk semuanya. Dan berikut ini Vero mau hadirkan dulu satu koleksi lagu yang bikin kita semangat juga. Dan lagu ini dia cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalimat aja sepanjang lagu dari awal hingga akhir. Yaitu I just wanna say I love you. I love you untuk semua listeners dimanapun Anda berada, pendengar setiap Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata Beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata Beta sebagaimana pada lirik Beta Patirajawane.

Nyatanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya Emmanuel of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax. Jadi

0: Kawan, kok habis nangis kah? Bah, siapa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah, daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketompu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.
1: Iya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Syakira Fiar dengan Tatap Mata. Kalau sonde tatap mata, nah apa sudah ada istilah ya. Tapi memang benar kata orang tua dulu tuh ya, kita kalau ngomong sama orang itu harus tatap matanya, itu adalah bentuk penghargaan gitu. Jadi kita menghargai orang dengan mengobrol sambil menatap matanya. Tapi hati-hati, jangan terlalu lama menatap mata seseorang, karena bisa jadi Anda akan dihipnotis. Tatap mata saya. Apa kabar lagi nih ya? Vero mau informasikan dulu untuk Anda pendengar yang saling bertatap mata saat ini. Tapi gak bisa tatap mata sama Vero ya, kecuali kita video call-an. Untuk hasil pertandingan full time ya, ronde of 32. Kita tahu kemarin ya, Meksiko udah menang lawan Ekuador 2-0. Kemudian Inggris juga menang 2-1. Belgia 3-2 sama Senegal, unggul Belgia. Amerika Serikat 2-0. Dan untuk round of 32 berikutnya lagi di tanggal 3 Juli pada esok pagi nih, dini hari, itu ada Spanyol versus Austria. Ayo nih silakan yang mau pegang Spanyol, tapi ingat ya jangan taruhan. Taruhannya mungkin taruhan gini aja, kalau aku menang kamu traktir aku makan ya. Tapi bukan taruhan judi, tidak boleh ya, gambling itu gak baik. Judi itu sama sekali tidak bagus ya. Jadi jangan judi ya, ingat. Taruhannya boleh tapi taruhan traktiran aja nih. Oke, besok yang traktir aku makan di sini kamu ya kalau Spanyol menang. Pilihannya apa nih, Spanyol apa Austria nih? Lalu berikutnya lagi nanti di jam 6 pagi besok ya, tanggal 3 Juli atau 3 Juli, selain Spanyol Australia juga ada Portugal sama Kroasia. WOW banget ini loh. Ini negara-negara besar yang bertanding dengan negara-negara yang tidak kalah hebat dan kuat juga nih. Karena memang semua masuk di 32 besar ini bukan abal-abal ya, tapi memang ya walaupun ada beberapa negara besar yang tidak masuk juga, sedih sih. Tapi ya udah oke. Dan kita lanjut lagi di jam 9 atau jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti, ada juga Swiss versus Aljazair. Dan nantinya juga di hari berikutnya tanggal 4 Juli di pukul 00 atau di sini sih jam 11 ya, jam 11 malam, ada Australia versus Mesir. Oke, itu dia dulu informasi untuk pertandingan berikutnya di Piala Dunia nih. Negara apa sih yang Anda jagokan? Apakah sudah pada keluar semuanya? Kalau Vero 3 ya, Jepang, Jerman, Prancis. Tapi karena Jepang sama Jerman sudah get out, udah keluar, tinggal Prancis ya. Prancis, hidup Prancis Mbappe. Ayo, ya semangat buat Prancis ya. Semoga menjadi juara dunia di tahun ini. Jangan terus-terus jadi runner up lah ya. Oke, pendengar, informasi-informasi lain masih akan Vero hadirkan untuk Anda dari portal resmi kami www.rri.co.id. Di pukul 7 nanti atau 19 waktu Indonesia Tengah ada Sandiwara Radio yang akan juga Vero play untuk Anda. Dan hari ini Sandiwara Radionya yang akan Vero putarkan itu dari RRI Surabaya. RRI Surabaya judulnya Kisah UMKM yang Kreatif. Wow, ini kayaknya bagus kalau didengar oleh para UMKM-UMKM yang ada di Kota Kupang nih. Anyway, bicara soal UMKM juga nih ya, Vero mau kasih tahu, jangan sampai lupa sensus ekonomi 2026 yang sekarang sudah mulai berjalan nih sampai tanggal 31 Agustus. Karena sekarang nih para petugas sensusnya, para pencacahnya itu, mereka sudah mulai door to door ke rumah-rumah nih. Jadi kalau seandainya ada yang datang, jangan lupa untuk melakukan tir. Tir itu T yang pertama adalah terima petugas dengan senyum ramah. Kemudian I, infokan data yang benar, jujur. Dan R, yaitu rahasia Anda dijaga sepenuhnya oleh para petugas sensus ekonomi dari BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi sekali lagi nih ya Bapak Ibu, kalau ada yang datang gedor-gedor pintu, gedor tuh kayaknya kesannya gimana ya, ketuk-ketuk pintu lah ya. Kalau gedor kayak bum-bum-bum, enggak ya, kayak tok-tok-tok gitu. Dan lihatlah ya petugasnya pakai vest, di belakangnya ada tulis petugas sensus ekonomi, dan dia menggunakan tanda pengenal nih, ada nemteknya, nemtek gantung yang di leher yang udah ada namanya, dan juga sebagai tanda resmi bahwa dia adalah petugas BPS untuk sensus ekonomi. Ini spesial buat masyarakat yang ada di Kota Kupang yang punya usaha UMKM yang ada di Saboak, yang ada di Car Free Day. Tolong kau jangan sembunyi. Jadi kalau petugas datang, terima petugas yang bye-bye, kasih tahu dengan yang betul, kasih tahu dengan jujur, adil, jurdil ya, itu kalau pemilu ya. Jurdil, jujur, adil, dan rahasia. Enggak, maksudnya yang jujur dan yang sebenarnya. Ini tidak berhubungan dengan pajak, jadi tidak usah khawatir. Ini tidak ada hubungan dengan masalah pajak Anda dibayar atau enggak, atau berapa pajak yang seharusnya dari hasil penghasilan Anda. Sama sekali tidak ada hubungan dengan itu. Jadi jangan takut ya, sampaikan kebenarannya tentang usaha Anda, tentang penghasilan Anda, dan semua isi perut ya terkait dengan
apa namanya usaha Anda, karena nanti hasil dari sensus ekonomi inilah yang akan dijadikan data oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tentunya meringankan tantangan dan beban dari para UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Karena dengan sensus ekonomi mencatat ekonomi Indonesia 2026. Aduh, aku tiba-tiba kayak di endorse sama BPS gitu. Ya udah deh, satu lagi koleksi yang akan Vera hadirkan untuk Anda dari Kunto Aji dengan Masih Asik Sendiri. Oh wow, ini spesial buat para jombloers ya, yang memilih untuk single. Karena jomblo itu bukan kutukan, tetapi saya yang ingin memilih untuk single. Sekali lagi ya, jomblo itu bukan kutukan. Ingat, kita harus percaya diri dong bahwa being a single is a choice. Itu adalah sebuah pilihan. Kita yang memilih untuk tetap single. So, Masih Asik Sendiri dari Kunto Aji mewakili seluruh para jombloers yang ada di Kota Gobang dan sekitarnya.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi ya.

0: menjadi agenda pelestarian budaya, tetapi mampu kasih dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para penenun.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Rina, aku punya ide nih.
3: Ide apa tuh?
2: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
3: Ide apa tuh, Bunga?
2: Kita buat es krim rasa durian gimana?
3: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
2: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
3: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.

0: sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
1: Masa sih?
0: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka enggak sama durian?
1: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tusuk keliling kepalaku ini. Aduh, gak suka aku.
0: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
1: Pokoknya no, no, no.
0: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
1: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
0: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
1: Oke, kira-kira sip nggak ya idemu itu Bunga?
0: Ya kita coba dulu aja, siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula, ya harus optimis dong.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
0: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
2: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
0: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
1: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
0: Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
3: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
1: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
3: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh. Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang gak mau mencoba es krim rasa durian kita.
1: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
1: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
2: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
0: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
1: Ah, kamu bisa aja Bunga.
0: Tapi itu bener loh. Coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
1: Oke, baiklah.
2: Selamat ya adik-adik. Pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
0: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
1: Siap Bu RT.
0: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
2: Sama-sama, Dek.
4: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya, dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

serta makhluk hidup lainnya juga akan terganggu. Kalau terumbu karang rusak, maka rantai makanan akan terganggu, dan kalau dibiarkan kerusakan semakin parah, maka hewan-hewan laut yang hidup di wilayah tersebut akan mati atau punah. Menjaga kebersihan sungai, pesisir pantai, tidak mengambil karang dan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa itu mental health? Lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
1: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: siap.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Assalamualaikum, Ma. Abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Ma. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak? Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2000.

0: 2020 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
0: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
2: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
0: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan ke negara Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
3: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
0: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
5: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
6: Pemerintah
5: maaf.
6: Menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
7: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
6: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
7: sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
6: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
5: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
6: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman mengatakan, ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
8: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
9: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
11: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
9: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
11: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
9: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
10: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
9: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadi lah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah
12: Ada yang berubah nggak?
13: Tidak ada.
10: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
15: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
14: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
16: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa bersama ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa ya. Berapa banyak?
17: Sebelum kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
14: Pak, siapa, Pak? KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hana Sharif melaporkan.
18: Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
19: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gcraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
18: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, Tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
19: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
12: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
19: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
13: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
19: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
20: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
21: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diharapkan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
21: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
20: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
21: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
2: Karena persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
1: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Patrice Ratko Delik mewaspadai lini tengah Portugal.
2: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
3: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
1: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karis Faris.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Negeri Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi

Salve, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman, para pendengar RRI Kupang yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik, Kamis 2 April 2026, bersama saya Leonardo Slonga, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Marilah kita mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu melimpah bagi kami. Semoga kasih-Mu mendorong kami untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah Sang Pemberi Kehidupan. Bantulah kami mengalahkan kebebalan hati kami, agar kami memiliki kerendahan hati untuk selalu mengandalkan Engkau dalam melayani sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1-15. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang ku perbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah ku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman, para pendengar yang terkasih dalam Kristus. Hari ini gereja merayakan hari yang disebut Kamis Putih. Sesuai tradisi gereja, pada Kamis Putih pagi dirayakan Misa Krisma bersama uskup dan para imam. Dalam Misa Krisma ini, di mana minyak Krisma dan minyak-minyak lain, yaitu minyak katekumen dan urapan orang sakit, diberkati, merupakan ungkapan kebersamaan para imam dan uskup dalam satu imamat Kristus.
Para imam yang berkarya di satu keuskupan hadir dalam misa konselebrasi bersama uskup sebagai saksi dan pembantu pada pemberkatan minyak krisma. Seperti mereka melaksanakan perayaan sehari-hari sebagai rekan-rekan uskup dan penasehatnya. Dalam misa krisma ini juga dilakukan pembaharuan janji imamat. Kemudian pada petang hari, pada hari Kamis Putih ini, gereja mengawali Trisuci Paskah dan memperingati perjamuan malam terakhir. Dalam misa petang ini, gereja mengawali atau membuka perayaan Trihari Suci Paskah. Pusat perhatian sepenuhnya harus diberikan kepada misteri-misteri yang dirayakan dalam misa ini, yakni pengadaan Sakramen Ekaristi dan Sakramen Imamat, serta perintah kasih persaudaraan yang terungkap dalam semangat melayani. Tentang kedua sakramen ini, Santo Paus Yohanes Paulus II memberi kesaksian demikian. Sejak awal pelayanan saya sebagai pengganti Petrus, selalulah saya menandai hari Kamis Putih sebagai hari Ekaristi dan Imamat, hari ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan Ekaristi dan Imamat. Ekaristi, tubuh dan darah Kristus, dianugerahkan agar gereja hidup daripadanya. Imamat diadakan agar imam, seorang yang tertabis, dapat mempersembahkan Ekaristi dan umat yang merayakannya beroleh makanan bagi jiwanya. Itulah sebabnya Paus Yohanes Paulus II membuka Ecclesia de Eucharistia dalam satu kalimat pendek, gereja hidup dari Ekaristi. Ecclesia de Eucharistia nomor 1. Dan pada nomor berikutnya ditegaskan, dari Ekaristilah gereja hidup, dari roti hidup inilah gereja beroleh makanannya. Dari Ekaristi gereja beroleh makanan yang memberi hidup. Dari roti Ekaristi, roti hidup, gereja beroleh hidup. Dari darah Kristus kita beroleh persekutuan dengannya dan penebusan daripadanya. Maka refren Mazmur tanggapan berbunyi, piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dari piala atau cawan ini, kita mengenang kasih dan pengorbanan terindah dan teragung dari Yesus yang oleh para murid disebut Guru dan Tuhan. Seperti dalam Injil, sesudah membasuh kaki para murid, Yesus berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih di dalam Kristus, pada perjamuan malam terakhir, sesudah pembasuhan kaki para muridnya, Yesus meneguhkan pengakuan para murid, "Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan." Guru dan Tuhan adalah dua gelar Yesus. Ia adalah Guru atau Rabi atau Rabuni. Nikodemus, seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi yang datang kepada Yesus pada waktu malam, berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Setelah Yesus bangkit, kita juga akan mendengar seruan Maria yang disapa olehnya. Maria berpaling dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Yesus juga diberi gelar Tuhan. Perjanjian baru memakai gelar Tuhan untuk Bapa, tetapi pada waktu yang sama juga, dan itulah yang baru untuk Yesus yang dengan demikian diakui sebagai Allah. Dengan terus terang, ia memakai gelar Tuhan dalam percakapannya dengan para murid, seperti kita dengar dalam Injil hari ini. Bahkan selama hidupnya di depan umum, karya-karya Yesus menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan atas alam, penyakit, iblis, kematian, dan dosa. Dan dengan demikian,
ia memiliki kekuasaan ilahi. Sebagai guru dan Tuhan, Yesus mau melakukan hal yang tidak lazim, yakni melakukan pekerjaan kasar seorang hamba, yakni membasuh kaki tamu yang datang. Seperti dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya, suatu tindakan agung yang kelihatan rendah, kasar, hina atau sepele, dan menuntut kerendahan hati. Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Tanya Yesus kepada para muridnya. Tindakan Yesus adalah sebuah teladan yang diwariskan Yesus kepada para murid, agar para murid, juga kita sekalian, mau melakukan berbagai bentuk pelayanan, sekalipun kelihatan rendah dan kelihatan merendahkan martabat atau gengsi sebagai sebuah kewajiban. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Saudara-saudari yang terkasih, melayani dalam keluarga, komunitas dan gereja sebagai pelayan liturgi, prodiakon, pengurus DPP dalam proki, atau apapun dituntut sebuah kerendahan hati. Orang yang melayani dalam semangat kasih dan kerendahan hati tidak pernah merasa gengsi dan kehilangan harga diri jika harus melayani dan melakukan hal-hal yang kecil, kasar, sederhana, dan sepele. Seorang pelayan sejati juga tidak berkecil hati atau berat hati jika harus melakukan pelayanan yang tampaknya berat dan menuntut banyak pengorbanan. Marilah kita belajar dari Yesus yang adalah guru dan Tuhan, yang telah memberi teladan dalam hal melayani dengan kasih dan kerendahan hati, agar kita juga dengan penuh kasih melayani sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk teladan pelayanan yang telah Engkau ajarkan kepada kami melalui peristiwa perjamuan malam terakhir yang kami rayakan pada hari yang penuh rahmat ini. Semoga dengan peristiwa hari ini, kami semakin dikuatkan dan diteguhkan agar mampu meneladani cara hidup yang Engkau wariskan untuk terus melayani tanpa henti. Sebab Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, para penjasa, para pegawai RRI Kupang, serta orang-orang yang selalu kita doakan dan istirahat kita malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kupang malam ini
0: Pro 1.

Ya, pendengar ada VIP dengan pelangi dan matahari. Pendengar, Kejaksaan Agung menetapkan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional berinisial LMI sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis MBG tahun 2025-2026. Ini disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nadi di Jakarta. Bahkan Syarif juga menjelaskan keterlibatan LMI ini bermula di tahun 2025. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di antranews.ntt.com maupun juga di www.rri.co.id.

0: daun kelor. Aku salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami duo makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi

0: Guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

0: Cerat mau cerat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Hei, kenapa kau minum air Sony kasih habis? Bukannya haus tadi?
1: Iya nih mama, tapi tiba-tiba beta Sony mau minum lah air. Kan dia koni air masih sisa.
0: Anak, air nih dia pun sumber daya terbatas, ha? Nah kalau minum kau Sony kasih habis begini kemana? Jadi lebih baik kalau memang Sony terlalu haus, nah ambil air sedikit, sa, supaya jangan terbuang percuma.
1: Siap bos, laksanakan.
2: Setiap tetes air berarti gunakan air dengan bijak.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora seperti siput kerucut memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sebuah bukti bahwa ikatan budaya luhur pelaksana siklus air yang akan selalu kembali ke sumbernya.
3: Kata-kata dan titik itu adalah menunjukkan siapa kita. Dan ketika kita lebih baik kita berpikir di hati daripada berhati di
2: sekalipun kegiatan tersebut.
3: Karena satu kata bisa menyakiti orang lain, juga bisa membawa penyakit untuk kita atau upah.

0: dan Twitter RRI Pro 1 Kupang, website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Kalau Anda masih setia mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang Menyapa malam hari ini. Saat ini kita ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo, halo, halo yang baru bergabung di line TikTok ya, live TikTok. Kita juga live TikTok di Pro 1 untuk Ruang Rindu kali ini. Dan Ruang Rindu kali ini ada 10 lagu Indonesia tahun 2010, 2011 yang sudah, dan 2012 yang sudah Vero pilihkan di sini untuk bisa di request ya. Kita sudah naikkan juga di line Instagramnya Pro 1. Namun karena ada satu dan lain hal, nama penyanyinya sama, cuman lagunya yang akan berubah begitu ya. Tapi tetap akan Vero putar lagu-lagu yang sudah dipilih sesuai dengan penyanyi-penyanyinya yang paling banyak dipilih ya di Instagram. Tadi sudah sempat ada begitu beberapa. Dan juga bagi yang ingin untuk request lagunya yang lagi nonton kita nih di live TikTok-nya Pro 1 nih, jangan lupa tap-tap layar dan jangan lupa juga untuk follow jadi anggotanya RRI Kupang ya. Ini ada 10 lagunya. Nanti dengarkan baik-baik ya kalau yang udah follow dan udah lagi mengikuti di sini, udah tap-tap layar. Dan yang mau telepon bentar dulu karena saya harus kasih tahu dulu lagunya ada apa aja karena kita ada pergantian judul lagunya. Yang pertama dari BIP, dari BIP Kita Bisa, kemudian Alexa Bersamamu featuring sama Lala, ada Kotak dengan Apa Bisa, Sela on Seven Buat Aku Tersenyum, Andre and the Backbone Tunggu Aku, ada Ungu Dirimu Satu, Margaret Andaikan Kau Datang, juga ada Blackout dengan Selalu Ada, Budi Doremi Menjadi Lelaki, Sela on Seven Sekali Lagi. Itu dia 10 lagu 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 lagu Indonesia yang bisa dipilih oleh Anda pendengar. Dan sepertinya di line telepon sudah ada. Anyway, untuk line WhatsApp saya hanya terima chat aja. Kalau telepon tidak, karena handphonenya sementara digunakan untuk live TikTok ya. Oke, di live TikTok juga yang mau gabung boleh-boleh aja untuk di tap-tap layar dan boleh pilih lagu yang sudah Vero sampaikan tadi ya. Oke, kita terima dulu di line telepon. Ini kita sapa dulu yang line telepon ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo Ruang Rindu, selamat malam Kak Vero.
1: Selamat malam, kata Judin. How are you? Gimana kabarnya hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah sehat total. Sudah sembuh dari sariawan kemarin. Dari kemarin juga udah dikasih.
1: Iya, kemarin juga udah sembuh, udah sehat ya. Mantap lah kalau begitu nih. Kata Judin, malam ini dingin gak sih di sana?
2: Dingin, dingin sih.
1: Anyway, kata Judin, di mana sih kemarin alamatnya?
2: Oke, baiklah. Minahasa, Sulawesi Utara.
1: Minahasa, berarti benar ya katanya Opa Emi kemarin bilang salamnya buat kata Judin dari Minahasa katanya. Iya, saya yang kelupaan gitu. Ya, betul dari Minahasa. Oke. Okay. Kata Judin lagunya apa dari 10 lagu yang sudah Vero bilang tadi?
2: Gimana ya lagunya? Ayo Vero aja yang pilih.
1: Aku aja yang pilih berarti Alexa Bersamamu. Boleh?
2: Boleh.
1: Oke lah kalau begitu. Silakan nih kata Judin, salam untuk 5 orangnya.
2: Buat Vero, buat diri sendiri, buat semua pendengar, buat Opa Emi tadi, sama satu lagi buat siapa ya? Buat Vero aja deh, 2, jadi 5, 4, 5.
1: Oke.
2: Untuk ketemu lagi, jaga kesehatan. Kabarnya masih sama seperti kemarin?
1: Iya, masih sehat. Masih sama, masih sehat.
2: Apa namanya? Besok libur ya berarti?
1: Iya, besok kayaknya aku libur deh. Iya gak sih? Iya, benar-benar. Besok aku off.
2: Oh iya, libur. Oke, buat Kak Vero sama operatornya malam ini, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Oke, sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Makasih Kak Vero, selamat.
1: Iya, terima kasih kata Judin. Orang pertama yang bergabung lagunya Terserah Aku. Jadi aku udah pilihkan Alexa ya. Bung Ferry, kita gak bisa menerima telepon di line WhatsApp ya. Di 08113820 tidak bisa kita terima telepon. Jadi chat aja kalau mau telepon di line teleponnya Pro 1. Karena HP-nya untuk WhatsApp sedang digunakan untuk live TikTok. Yang udah bergabung di sini di live TikTok ada yang lagi nonton nih ya. Vero menyapa dulu. Ada 76. Orang di mana-mana 67. Ini 76 ya. Ada 76 juga, ada Kakak Oncu Oil, juga ada Kakak Una. Kakak Una Tatoing. Ini

0: Dari mana nih Kak Una nih, dari Tatoing ya. Terima kasih udah gabung. Ada siapa lagi yang sudah bergabung untuk nonton? Ada Kakak Nilendra. Ada Kakak Nilendra juga. Halo Kak Nilendra, apa kabar? Kalau mau request lagu dan salam-salam boleh ya. Silakan langsung aja di komen mau salam-salamnya apa, tinggal Vero sampaikan. Ini Kakak Una Tatoing mau salam dari Bali. Salam dari Bali untuk siapa Kakak Una ya? Coba disampaikan, anak Timor stay di Bali Kak katanya. Oke, halo anak-anak Timor semua yang stay di Bali untuk mencari sebongkah berlian dan rejeki ya, yang bakal dikirim buat keluarga yang ada di Kupang atau di NTT ya. Semangat berjuang para perantau anak-anak Timor yang ada stay di Bali. Makasih Kak Una sudah bergabung, mau request boleh lagu-lagunya. Ada BIP dengan Kita Bisa, ada Alexa Bersamamu. Oh udah, Alexa udah dipilih ya tadi buat Kak Tajudin. Dan kemudian ada Kotak Apa Bisa, Sela on Seven, Buat Aku Tersenyum, Andra and the Backbone, Tunggu Aku, ada Ungu, Dirimu Satu, Margaret, Andaikan Kau Datang, ada Blackout Selalu Ada, kemudian Budi Doremi Menjadi Lelaki, dan Sela on Seven Sekali Lagi. Oke, sebelum Vero terima, Vero mau kasih tahu dulu dari Kak Una, dari Kak Una Tatoing katanya salam buat semua saudara, semua pendengar RRI Kupang. Terima kasih Kak Una ya, kita terima dulu di line telepon ya. Ada siapa lagi? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo Ruang Rindu, selamat malam Kak Vero.
0: Selamat malam Opa Emi, bagaimana kabar malam hari ini?
1: Kabar baik Kak Vero.
0: Luar biasa. Lagunya apa Opa Emi?
1: Apa Bisa.
0: Dari Kotak Apa Bisa, oke okay. Opa Emi nanti nonton live TikToknya Vero dong. Vero lagi cakep-cakepnya di TikTok nih. Oke, okay, silakan salam 5 orang untuk siapa nih Opa Emi?
1: Oh iya, salam pertama untuk Tajudin yang tadi dari Minahasa Kak Vero.
0: Betul sekali, kemarin kita tebak-tebakan tapi Kak, tapi Opa Emi ingat ya Minahasa, betul.
1: Iya, sepertinya begitu, ada bayang-bayang begitu.
0: Bayang.
1: Oke, okay, yang berikut untuk Tajudin dari Bogor. Berikut ada Bang Tri dari Merauke. Kemudian ada siapa lagi, ada Bapak Putu Cipatu Beto, ada Bunga Endang di Cabang Bernamo, ada Bapak Jago Jawa Indiko, ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli, dan Bang Andi di Bengkulu, dan semua-semua Kak Vero. Kak Vero, selamat malam, makasih.
0: Oke, selamat malam, terima kasih banyak ya untuk Opa Emi yang sudah bergabung, dan lagunya dari Kotak dengan Apa Bisa. Kali ini apa masih bisa? Tiba-tiba mau karaoke aja ya. Yang mau karaoke boleh nanti, karena Ruang Rindu Karaoke spesial untuk karaoke, Ruang Rindu Ruang Karaoke itu ada di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu ada Ruang Rindu Ruang Karaoke. Kakak Puja, mohon maaf di line WhatsApp tidak bisa kami terima, baik itu telepon WhatsApp maupun telepon biasa, dikarenakan handphonenya sekarang lagi dipakai buat live TikTok nih untuk Ruang Rindunya. Jadi mohon maaf ya Kak Puja, nggak bisa diterima. Kak Puja langsung by phone aja, telepon langsung aja. Ya, di line teleponnya Pro 1 ya Kak Puja. Mohon maaf banget. Oke, Vero mau baca lagi yang sudah bergabung di line TikTok. Eh, bunyi apa nih? Oh, bentar belum aku. Yang sudah bergabung di live line TikTok ya. Kakak Una mau request lagu Andra and the Backbone. Oke, Kakak, tunggu aku. Tunggu aku di Kupang begitu ya. Kita terima lagi penelpon berikutnya mau bergabung dan mau salam-salam boleh juga langsung aja ketik komentarnya di live TikTok ya. Kita menyapa dulu Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, dengan siapa?
2: Pak, lupa suara unik ini, Kak.
0: Ah, Kakak Puja. Tiba-tiba kayak saya, kalau dia
2: tanya langsung tanya lagi langsung, "Halo, Kak Puja."
0: Iya, mohon maaf Kak Puja, ya ampun. Iya, Kak Puja, karena berhubung telepon WA ini lagi dipakai buat live TikTok Kak Puja ya, mohon pengertiannya ya. Jadi tadi Kak Puja telepon.
2: Sorry, saya tidak tahu kan, memang saya baru monitor barang pung HP ini dipegang sama keponakan kecil, kata depu bapak dan depu mama sudah datang langsung cabut HP dari dia.
0: Oh iya, memang ya main kasar saya, langsung cabut HP saya.
2: Iya, mungkin kita mau dengar Riri Kung.
0: Oh iya, oke baik, Kakak Puja mau dengar lagu apa?
2: Ada lagu apa ya, saya tidak ini Kak.
0: Oke, lagunya ada yang belum dipilih ya. Ada BIP, Kita Bisa, Sela on Seven, Buat Aku Tersenyum, Ungu, Dirimu Satu, Margaret, Andaikan Kau Datang, Blackout, Selalu Ada, Budi Doremi, Menjadi Lelaki, Sela on Seven, Sekali Lagi.
2: Ini andai kau tahu.
0: Andai kau tahu mana? Andai kan kau datang, he? Andai kau tahu. Margaret, andaikan kau datang, Margaret, andaikan kau datang,
2: Okelah.
0: Oke.
2: Ini kamu salam spesial ya buat Kak Vero yang lagi bertugas sukses selalu.
0: Ya, terima kasih.
2: Terus buat Kakak Ferry, Opa Botus, Opa Miller, Opa Emi, Tete Dinda di Bogor, Ibu Wijati di Wonosobo. Terima kasih. Selamat malam. Siu, dadah baba.
0: Terima kasih ya buat Kakak Puja yang sudah bergabung di line telepon. Kita akan langsung terima lagi karena udah di telepon ya. Oke. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak Vero.
0: Selamat malam, dengan siapa?
3: Mama Anita.
0: Mama Anita kok?
3: Iya sayangku.
0: Mama Anitaku, bagaimana di sana, dinginkah tidak?
3: Dingin sekali, Pak.
0: Rasa-rasa mau tidur ya, pakai satu selimut kayaknya kurang ah.
3: Iya tuh, semua berlapis-lapis tapi dingin, selalu dingin, Pak.
0: Yang penting walaupun udara dingin tapi hati soalnya dingin tuh ya, Mama Anita ya.
3: Hatinya selalu aman-aman dengan Pak Vero, semua orang.
0: Mantap, itu hati hanya untuk beta seorang saya. Oke, Mama Anita, mau dengar lagu apa? Sudah sempat dengar kok dia pulis lagu yang Vero sempat kasih tahu tadi?
3: Depan tuh, Mbak.
0: Oke, lagunya
3: hanya kecantikan saya, Mbak.
0: Oke, lagu yang belum dipilih itu ada BIP, Kita Bisa, Ceylon 7, Buat Aku Tersenyum, Ungu, Dirimu Satu, Blackout, Selalu Ada, Budi Doremi Menjadi Lelaki, dan Ceylon 7, Sekali Lagi. Yang mana ini, Mama Anita?
3: Buat aku tersenyum.
0: Buat aku tersenyum, ya elah.
3: Pak Vero buat Mama Anita tersenyum selalu.
0: Aduh, wow, luar biasa. Saya tiba-tiba pengen salto ke depan ini. Oke, Mama Anita, salam lima orangnya untuk siapa? Silakan.
3: Yang pertama buat Papa Emi, Papa Botus, Bunda Asmi, ada Teh Dinda, siapa lagi? Oh iya, buat Bung Ferry, coba juga selamat malam, dan buat semua Mbak Vero.
0: Oke.
3: Okay. Buat sayangku yang lagi bertugas, nanti lo berkulis semua, Tuhan selalu sayang ketong semua.
0: Amin.
3: Walaupun ketong tidak bertemu muka dengan muka, tapi Tuhan selalu ada bersama ketong.
0: Amin.
3: Sebentar paling hati-hati sayang.
0: Iya.
3: Sampai rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga, penuh sukacita, damai, dan sejahtera. Makasih,
0: salam. Terima kasih banyak buat Mama Anita. Aduh, luar biasa ya. Saya mau bacakan lagi komentar-komentar di live TikTok. Yang mau kirim salam juga boleh di live TikTok ya. Untuk siapa, tinggal bilang saja, komentarin. Dan bisa pilih lagu yang belum dipilih nih. Di sini ada beberapa lagu yang belum dipilih. Ini banyak juga ya yang nelponnya. Kita terima lagi di line telepon dulu ya. Mama Christine, Bunda Christine minta maaf, saya tidak bisa terima di line telepon WhatsApp karena handphonenya ini lagi dipakai buat live TikTok ya, Bunda. Bunda telepon di line telepon, sa Bunda. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Rindu.
0: Beta baru ngomong nama su telepon, memang umur panjang betul ya. Apa kabar, makan. Bunda?
4: Puji Tuhan, baik-baik saya. Makanya pakai dua biar satu enggak habis, satu gabung di satu.
0: Makanya luar biasa sekali ini Bunda ya. Bunda baik-baik. Ya?
4: Puji Tuhan,
0: baik-baik
4: saya.
0: Puji Tuhan, baik-baik
4: saya. Pak Vero gimana? Sehat dong?
0: Sama sehat, walafiat.
4: Ya, kalau enggak sehat kan enggak menyiar malam ini tentunya.
0: Bukankah kemarin saya pernah tidak sehat, namun saya tetap menyiar ya?
4: Oh iya, jadi...
0: Sama saja.
4: Jadi memang harus dua, positif tiap dua. Jadi kalau satu enggak aktif, satu.
0: Iya, luar biasa. Betul, betul.
4: Gitu. Tapi satu kan pakai monitor, Mas.
0: Oh iya, satu pakai monitor, betul. Biar bisa dengar suaranya ya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Kalau orang gabung enggak pakai monitor susah.
0: Setuju saya. Tapi bukannya sekarang enggak pakai monitor juga masih bisa dengar suaranya Vero kan?
4: Ada dong, tetap.
0: Oh, tetap ya? Oke. Okay.
4: ini kan lagi monitor HT1.
0: Iya, monitor saya punya live TikTok dong, Erani Kupang pun live TikTok dong. Ini soalnya lagi live TikTok sekarang nih Vero nih. Jadi Bunda kalau kangen sama Vero langsung nonton aja nih live TikTok sekarang. Oke. Lagunya apa Bundaku?
4: Baru monitor tuh, belum tahu
0: lah. Oh, baru monitor. Oke. Lagu yang belum dipilih ada BIP, Kita Bisa, Ungu, Dirimu Satu, Blackout, Selalu Ada, Budi Doremi Menjadi Lelaki, dan Sheila on Seven, Sekali Lagi. Yang mana nih?
4: Selalu ada gitu.
0: Selalu adanya Blackout. Uhu.
4: Ada bilang
0: uhuy. Silakan. Salam lima orang untuk siapa Bundaku?
4: Enggak bisa lebih-lebih ya.
0: Enggak bisa.
4: Jadi keputusan harus lima-lima.
0: Ya, betul.
4: Nanti ambil yang senior-senior aja Mbak ya.
0: Oh iya, silakan.
4: Tentunya buat Mama Ima, selamat malam, selamat beristirahat. Udah Opa Emi juga bersama Oma. Ada Pak Pri bersama Ibu Uti. Ada Bung Endang, ada Bung Valdes. Terus yang kelimanya semua-semua sudah yang lagi monitor. Selamat malam ya, selamat beristirahat. Dijumpai dalam keadaan yang sehat ya. Buat Mbak Vero tetap semangat. Selalu bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Vero dan keluarga yang ada di rumah. Terutama si dua jagoannya yang ada di rumah. Salam ya Pak Ver. Buat si dua jagoan di rumah bersama semuanya. Salam dari Bunda Natalia dari Kalijodo.
0: Oke, siap.
4: Makasih Mbak Fer, selamat malam. Shalom.
0: Dadah. Selamat malam, bye-bye. Terima kasih buat Bunda Krisi di Toli-Toli. Wah, kita di Minahasa ada, dari Toli-Toli ada ya. Dari tadi ada. Oke. Aduh, di line telepon masih ada yang di live TikTok. Bentar lagi baru Vero baca komentarnya ya. Kita menyapa dulu masih di line telepon nih. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Kemarin lewat lagu Mbak Vero.
0: Iya, apakah ini dengan Abang Putra?
5: Betul sekali, tidak salah Mbak Vero.
0: Betul sekali, nak. Tapi Abang Putra pun tempatnya beta suka lupa.
5: Fak-fak, Papua Barat.
0: Ah, di Papua Barat tadi fak-fak toh. Ah, kemarin siapa yang tanya kok, beta sampai bingung. Baru kasih tau kok itu Abang Putra, baru beingat. Oh iya, betul. Oke, Abang Putra dari Fak-Fak Papua Barat. Ini belum tidur jam segini, sehat-sehat Coko?
5: Ah, begitu hasilnya tuh aman-aman sah.
0: Aman saya, sumakan kok belum nih?
5: Sudah dicari mau Vero.
0: Oh, sudah.
5: Sedikit
0: mau tidur.
5: Mau jalan-jalan pun mau jam 12 ini.
0: Mau 12 mau pinobar. Mau pinobar. Mau pinobar kok Piala Dunia nih pinobar, sebentar.
5: Iyo,
0: seru loh ini sebentar nih.
5: Iyo,
0: seru sekali. Mau tahu siapa sebentar bermain? Spanyol.
5: Spanyol
0: sebentar bermain ini. Oke.
5: Okay. Vero punya di mana? Yang mana?
0: Prancis. Oh, sekarang Prancis aman, saya. Aman. Hidup Prancis.
5: Hidup aman itu.
0: Oke, okay. Silakan Abang Putra.
5: Ada lagu apa?
0: Lagunya yang belum dipilih ada BIP, Kita Bisa, Ungu, Dirimu Satu, Budi Doremi Menjadi Lelaki, Salon Seven, Sekali Lagi. Yang mana nih?
5: Ungu saja? Yo.
0: Oh oke, okay, baik kalau begitu. Dirimu Satu, silakan salam lima orang.
5: Iya. Bersama Mbak Vero sama bertugas ya. Lalu Tuhan memberkati. Oke. Okay. Bunda Natalia. Salam untuk Bunda Ima juga, salam untuk Mama Ima, salam juga untuk Opa Yeni, dan sudah semua-semua saja tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
5: Lalu salam kompak, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
5: Oke Mbak Vero, terima kasih.
0: Sama-sama, selamat malam. Oke. Terima kasih banyak buat Abung Putra di Fak-Fak Papua Barat yang sudah bergabung. Kita dari Sabang sampai Merauke ada ini ya. Semuanya bergabung di Pro 1 untuk Ruang Rindu, Pro 1 Kupang. Oke, saya mau bacakan lagi di live TikTok ya. Ada Kakak Galau namanya. Kakak Galau bilang, "Kakak di mana? Apakah engkau bertanya? Aku di Kupang." Lalu begitu berikutnya ada Kakak BDGTR, ini siapa ya BDGTR ini? Ini dia yang mengirimkan kata-kata puitis nih. Dia bilang begini, "Kukira putus cinta lebih sakit, ternyata kehilangan sahabat untuk selamanya itu lebih sakit." Oh iya, yeah, oke. Okay. Ini kayak iklan ya. Terima kasih Kakak. Berikut Kak Una lagi, katanya sehat dan sukses selalu ya Kak, selamat bertugas Kak, God bless always. Oke, Kak Una tunggu aja lagu Antara The Backbone-nya ya, nanti pasti bakal diputar. Terus ada Maisi Wifa, anak rantau di Bali hadir. Salam kenal ibu penyiar. Iya, salam kenal juga buat anak rantau. Sehat-sehat di sana selalu ya. Dan tetap jaga mental. Mental juga harus sehat ya di sana. Jangan cuma fisik, tapi mental bagian anak perantau itu sangat penting juga untuk dijaga dan tetap sehat. Oke? Okay? Lalu ada Kakak Berto 0705, katanya pegang Spanyol. Ini gara-gara pasti dengar tadi Bebi bilang beta Perancis, ha. Jadi tiba-tiba langsung pilih pegang Spanyol. Oke deh. Kakak Dexi katanya Argentina. Argentina pasti juara. Argentina paling runner up ya. Argentina kayaknya runner up karena akan dibawa pulang piala FIFA World Cup 2026 tuh oleh Prancis ya. Oke, berikut Kakak Berton 0705. Kak, titip salam untuk GGRI Kupang, Kak. Apa nih GGRI Kupang? Mungkin tuh komunitas ya. Coba bisa dikasih panjang singkatannya ini gitu ya. Selanjutnya ada Kakak Delma Cleora ya. Ini katanya Kak Vero pun ketawa bikin candu. Oh ya. Tapi ada yang belum ketawa kayak Mbak yang biasa di pohon. Tahu dah pokoknya. Oke, selanjutnya Kakak Elmi Sumarni. Kak Elmi apa kabar? Kak Elmi cuma ketawa saja di sini emojinya. Lalu Kakak Dexi Junior, Dexi JR 11 katanya. Kakak Dex apa Dexi sini ntar ya aku. Katanya calon juara 2026 hadiah buat King Leo. Wow. Oke. Thank you, jangan lupa tap-tap layar ya. Jangan lupa tap-tap layar ya teman-teman semua. Anyway, yang masih, ini yang lagi nonton juga masih pantau. Masih ada Kak Una, Kak Berto, Kak Dexi. Kemudian Kak, apa nih, Maisi Wifa. Ada Kak Elmi, Kak Adolfrian Ketty. Halo Kak Adolfrian Ketty. Lalu juga ada Kakak Johan Lala. Lalu ada Kakak Hotspot dulu. Dan ada Kakak Dev Junior Ngada Selama Blawa. Halo Kakak yang sudah bergabung semua dan lagi nonton kami di sini. Lagi nonton aku maksudnya, bukan kami. Karena aku, kami. Aku dan ada Bang Rifan ya di ruang operator. Juga ada Kakak Ricky HD62. Kakak Oncu juga ya, masih standby ya, dengerin dan tonton live TikToknya RRI di Ruang Rindu. Yang mau mendengarkan secara terestrial di radionya di FM 94,4 MHz ya. Sekarang lagi live, lagi siaran langsung juga di terestrial FM 94,4 MHz. Tapi yang mau nonton langsung sambil Vero siaran, itu cuma di live TikTok aja. Nggak ada yang lain, cuma di live TikTok RRI Kupang. Kita terima dulu yang telepon ya. Kasian. Halo Ruang Rindu. Selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Dengan siapa ini, Bapak? Juga.
6: Oh, ya sudah.
0: Bagaimana kabarnya anak desa?
6: Ya.
0: Kabar anak ini siapa? Ini Bapak Yehuda tuh?
6: Oh, ya sudah.
0: Eko tunggu doain deh siapa,
6: Tuhan Allah hadir
0: di tengah kita.
6: Kak Vero.
0: Iya. Kak Ferry. Tunggu, ini Kak Ferry kok?
6: Oh, ya.
0: Ah, betul Kak Ferry. Astaga. Ini gara-gara soe tol dingin mungkin jadi pita suara agak menyempit kayaknya Kak Ferry pun pita suara nih. Jadi suara be kurang kenal.
6: Terlalu lah.
0: Oke, Kak Ferry, kabar baik kok kakak.
6: Baik.
0: Salju seturun di soe kok.
6: Masih bilang.
0: Aduh, masih bilang lah. Oke.
6: Teriting tanpa musik rungus sofa darah.
0: Ton bisa lah itu na.
6: Iya, kan gemetar karena dingin dong.
0: Iya, dia dari lurus jadi keriting ulang. Aduh, Kak Ferry nih. Kak Ferry, langsung mau dengar lagu apa? Ada panto kosong dari tadi.
6: Budi Doremi, no?
0: Budi kok? Oke, menjadi lelaki itu harus seperti Kak Ferry, begitu ya?
6: Tuhan,
0: kok udah punya lo menjadi lelaki, nah? Masa menjadi perempuan? Nah, salam, su lima orang.
6: Tuhan,
0: kok lima sudah, maksudnya aku kasih lima, daripada kasih dua? Itu harus bersyukur. Ingat, kita harus bersyukur dalam segala hal, terus bersyukur.
5: Kalau suka aku jentel poe.
0: Jentel poe. Ah, lanjut kakak. Sekarang kita kasih waktu untuk salam 10 detik dari sekarang. 10.
5: Salam pertama.
0: Aduh, silakan.
5: Salam pertama. Ini sambil hitung. Salam pertama untuk Kak Vera yang lagi live.
0: Iya, ini sambil hitung. Iya.
5: Salam untuk semua yang lagi live di TikTok.
0: Ya, mereka lagi dengar dan lagi ketawa dari tadi katanya.
5: Nah, yang anak-anak rantau dong.
0: Betul. Nah,
5: salam pertama Opa ini. Ela-ala, Kapuja di Bintuni. Mami Kedua Eteta. Kedua Cimanuta Pen. Dan Kedua Diona di OSA. Untuk Kak Vero. Dan kalau lo... Tadi ini no.
0: Pibuang itu karotok doa baru mau omong ulang eh.
5: Habis pulang. Surbetan biar gue pulang. Dah.
0: Ya oke. Oke Kakak Ferry. Kakak Ferry sepulang sih kirim salam habis dia sejalan. Oke, terima kasih Kakak Ferry. Kakak Ferry ketemu pendengar di SOE ya. Pendengar yang sangat rajin sekali untuk bergabung ya. Jadi buat yang di live TikTok, begitulah keseharian. Keseharian bukan, kemalaman saya di Ruang Rindu bersama dengan para pendengar. Ini baru selesai nih, ada yang telepon. Oke, ketemu terima dulu ya. Ini ketemu full terima dulu baru putar lagu sekali. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Iya, terima kasih. Saya sudah disapa dengan bunyi tut. Kalau begitu saya mau baca dulu di line, bukan di line ya, di live TikTok yang sudah bergabung. Ada kakak, ini siapa ini? Kakak Nabuasa kok, betul kok, besok salah kok. Eh sabar dulu, sabar sebelum itu. Sebelum itu, iya ini udah banyak di atas nih. Nah kok kita belum lihat nih, ada siapa nih? Tunggu sabar, sabar ya, biar kita scroll di atas dulu loh. Ini kasihan kalau semua soalnya bisa terbaca. Oke. Ada kakak Una lagi yang menyampaikan bahwa semoga saya Pungba Saudara di Kota Dingin kapan Eban dong dengar Bepung Nama di RRIK. Iya, kalau dong mau dengar, dong bisa dengar juga di aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di Google Play Store ya. Jadi bisa di-download, itu dimanapun berada bisa dengar RRI, tinggal pilih saja satkernya RRI Kupang. Oke, selanjutnya ada kakak Nabuasa. Kakak Asti, astaga, Kakak Asti Nabuasa hadir. Halo kakak, selamat malam. Juga ada kakak Riki, selamat malam penyiar Gorontalo hadir, masuk. Halo yang ada di Gorontalo, selamat malam semuanya. Juga ada kakak Oncu bilang salam sehat buat keluarga besar Nusantara. Terima kasih Kak Oncu, request lagunya Black Melanesia Sutageser. Kakak, kalau lagu daerah atau lagu ini ketong sone putar di Pro 1, kakak itu bisa di Pro 4. Kalau lagu-lagu yang beta susebutkan kakak dari tadi, itu yang tinggal pilih mau yang mana kakak sayang ya kakak. Kita lanjut di kakak, kakak Una lagi yang telepon bikin ketawa katanya kakak Una. Oke, Kak Asti lagi, Kak Vero ada emoji love-nya. Iya kakak Asti, juga kakak Elmi kembali ketawa lagi. Kakak Una juga dengan emoji ketawa. Kakak Asti kembali dengan emoji ketawa. Mereka hanya emoji saja. Lalu ada kakak Alfa, malam host, malam juga kak Alfa, juga kakak Asti. Kak Rani yang siaran saya nonton tertawa, terima kasih. Tapi saya pun nama udara Vero ya, jangan sebut Rani ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Maisy Wifa, request Leto. Leto di sini nggak ada ya. Sebelum cahaya bu penyiar. Di sini yang tinggal untuk dipilih kita masih punya punya lagunya Ungu, Dirimu Satu, BIP Kita Bisa sama Ceylon Seven sekali lagi. Kalau mau pilih di antara tiga lagu itu. Terima kasih. Ada kakak Asti katanya salam buat Harry. Salam Harry. Oke, ada juga. Ah, dede aku nih, dede Suci alias Arsi. Selamat malam, Maka. Selamat malam juga untuk kamu, baby. Terus, Kak Ferry maksudnya. Oh, salam buat Kak Ferry. Oh, Kak Ferry yang tadi. Ada salam dari Kakak Asti, Kak Ferry ya. Lalu Kak Riki, salam kenal host Vero, bukan Vera. Vero. Salam kenal dari Gorontalo. Iya, Kak Riki, salam kenal. Lama tidak gabung, Kak, kangen Kak Vero. Iya, jadi nanti kalau kamu mau lihat Ruang Rindu itu akan di live TikTok dari Senin sampai Kamis. Ini hari terakhir, cuma Sabtu gak ada. Cuma Sabtu nanti live-nya dari Pro 2. Ya, nanti bisa nonton. kalau kangen. Kak Ferry lucu, singkat padat jelas, betul Kak Una. Juga berikutnya ada Kak Kapi, baru mau panggil Kak Rani. Ini kita sudah baca lupa komen nih. Oke, Kakak Maisi Wifa, Ungu dirimu satu. Bu penyiar, terima kasih. Oke Kakak, Ungu dirimu satu bakal diputar, ditunggu aja. Kakak Riki request lagu Host Vero Salon 7. Oke siap, Salon 7 sekali lagi. Siap, sudah di request juga. Yang lain mau ikutan juga boleh, ini lagu-lagu yang lain belum sempat diputar juga ya. Dan ada Kak, halo Kakak Ansnetu, selamat malam sudah bergabung. Keren Kak Vero, jangan lupa tap-tap layar ya. Oke, kita langsung terima dulu di line telepon.
7: Halo Ruang Rindu, selamat malam. Ini suka ketawa. Beta belum menyapa tapi suka ketawa duluan.
8: Selamat malam kembali. Sonde biasa, ada Vero dengan ada seperti itu.
7: Oh, sonde biasa. Beta mau coba-coba karena kita udah live TikTok toh Bu Dinda. Jadi kan beta harus lebih menjadi menjadi banyak apa ya? Nuansa banyak. Spek-spek
8: agak terminim gitu.
7: Selamat malam.
8: Iya, Ruang Rindu selamat malam. Selamat malam kembali Ruang Rindu.
7: Iya, ini di Dangdut Mania. Langsung ketawa Bu Dinda. Kala Ruang Rindu ya, lagu-lagu Indonesia Bu Dinda ya, apa seperti lagu mati ya? Lampu.
8: Aduh, Vero, jadi aneh gitu, bukan Vero.
7: Aduh, jadi aneh kayak bukan aku. Oh my god, ya udah aku ganti kembali ke Vero lagi, sebentar. Ting.
8: Seperti Vero yang biasa begitu.
7: Maaf.
8: Kenapa lah, Ruang Rindu, Ruang Berpikir Rindu.
7: Oke. Gimana?
8: Ada lagu apa sayang?
7: Lagunya ada Ungu dirimu satu, Salon Seven sekali lagi sama BIP kita bisa.
8: Cuma itu dua, tiga.
7: Iya, tinggal itu sa, tinggal tiga kan orang suka bas. Orang sepilih.
8: Orang so ambil.
7: Ah, orang so ambil. Jadi orang pemilik keton jangan merebut milik orang.
8: Itulah. Ya sudahlah, Salon Seven punya suara.
7: Oke.
8: Sebetulnya mau lagu Sheila on Heaven itu yang bukan judul itu.
7: Judul yang mana?
8: Yang itu Vero, yang enggak ada Vero.
7: Oh, nanti ya. Kalau lebih ingat ya.
8: Sheila on Heaven itu oke, tapi judul bukan yang itu begitu Vero.
7: Oh, Abita tahu judul yang mana? Yang Perhatikan Rani, iya kan? Beranjak dewasa kakak.
8: Aduh.
7: Udah jangan terlalu banyak ketawa, nanti gak bisa tidur. Nanti besok nangis nih.
8: Iya. Cuma bikin tertawa ini, bikin banyak ketawa itu karena Vero tuh seperti ini. Seperti ajaib begitu.
7: Ajaib? Oh wow.
8: Ruang rindu selamat malam.
7: Ya saya dengar sendiri saya juga geli ya. Oke, ini berhubung durasi ya, jadi kita langsung saja.
8: Ya, oke, doa terbaik untuk guru Mika, Al dan Mamayan. Is lanjut menyapanya antara untuk Pak Heni, untuk Enda, untuk Mary Deta, Mei juga Nusul, Bunga Disco, Curuma, Top bilang begitu.
7: Oke,
8: lanjut. Vero,
7: ya, sama-sama Bunda. Bye-bye. Terima kasih buat Bu Dinda yang ada di Bogor. Bayangkan seperti yang Vero bilang tadi, Sabang sampai Merauke semuanya bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu malam hari ini. Waktu kita juga terbatas ya, cuma sejam aja ya. Jadi Vero balik lagi nih yang live TikTok. Anyway, yang menelpon di line WhatsAppnya Pro 1 0811 38 20 9440, Vero tidak bisa terima line teleponnya karena handphonenya lagi digunakan untuk live TikTok saat ini. Jadi langsung aja telepon di line teleponnya Pro 1. Anyway juga
0: Vero mau bacakan dulu yang sudah bergabung di live TikToknya. Ada kakak Brian. Halo kak Brian, selamat malam, salam dari MOV. Halo yang ada di MOV. Juga kakak Una balik lagi katanya, Jujur ketawa dari tadi kakak Vero siarannya lucu, buat suasana hidup, buat yang kita nonton live TikTok. Mungkin karena ada yang pernah bilang kalau aku tuh cuman badut dalam kehidupan dia. Akhirnya jadi badut juga sekarang. Ah, lebih ke pelawak. Oke deh kakak Riki, senang lihat hostnya kocak dan riang sehingga lupa waktu, aku terhibur. Terima kasih kakak Riki. Terima kasih banyak, jangan lupa tap-tap layar aja, udah senang kok saya. Selamat malam juga untuk kakak Gesti Sino. Halo kak Gesti, lagi nonton juga nih live TikToknya Vero di Pro 1 nih. Kak Gesti, malam kakak, apa kabar nih, belum tidur kak? Kak Gesti ini dari ini ya, Gesti Sino GS Organik ya. Buat yang suka belanja-belanja, beli-beli sayur mayur, sayur mayur yang sehat dan enak, hijaunya masih segar banget, itu di GS Organik. Aku gak di endorse ya, jangan lupa nomor rekeningnya udah ya. Oke kita lanjut lagi ya. Ada kakak Hamlai Petabak. Aduh Hamlai Petabak. Ini kalau ketong ingat bahasa Kupang jadul, Petabak tuh orang pemalas. Orang pemalas. Ini orang paling pemalas tuh berarti. Kupang gitu katanya. Hai juga. Lalu salam par semua. Oh ini kayaknya dari Ambon ini. Hostnya cerewet. Iya kalau tidak cerewet saya tidak jadi penyiar. Oke, okay. Tiba-tiba saya hilang lagi. Oke, okay, baik, kalau begitu buat yang mau bergabung jangan lupa tetap layar dan lagunya langsung saja Vero putarkan. Karena sudah dari tadi saya menerima telepon dan juga membaca di live TikTok. Kita dengarkan lagu yang sudah dipilih ya. Ada Alexa, ada Kotak, Under the Backbone, Margaret, Stella on Seven, Blackout, Budi Doremi, Ungu. Oh, yang mana sih? Oh, selanjutnya dua kali ya. Mohon maaf ya. Yang buat aku tersenyum ya. Mohon maaf, Salon 7 yang buat aku tersenyum. Mohon maaf ya. Sama ABIP ya, kita bisa. Ya udah. Oke, ini ada kakak Bajang. Kak, coba blues musik. Oh, mohon maaf kakak. Kita untuk setiap hari itu sudah ada lagu-lagunya yang sudah disiapkan sama MD kami. Jadi kalau untuk hari ini, lagu-lagu tahun 2010 sampai 2011-12 lah gitu yang dipilih sama MD untuk kita pilihkan buat di-request. Atau bukan di-request ya, dipilih. Kita udah siapin lagunya, tinggal dipilih aja mau denger yang mana gitu kakak ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin lagu-lagunya bareng-bareng yuk.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada Backbone dengan Tunggu Aku ya. Spesial buat tadi yang sudah pilih lagunya, yang lagi merantau dan pengen banget pulang ya. Dan ini penyampaian pesan buat keluarganya atau orang-orang terdekat, Tunggu Aku, Ku Akan Pulang. Anyway juga jangan lupa untuk jadi anggota nih di sini yuk, jadi anggota. Dan jangan lupa untuk follow akun TikToknya Rari Kupang sekarang juga. Dan jangan lupa untuk jadi anggota. Dan cuma satu DM doang, gak banyak-banyak, cuma satu DM doang. Ini buat live TikTok ya. Anyway, selamat malam juga buat Mas Hari. Saya Mas Haris Kristanto juga yang selalu pantau. Dan juga oke, ini aku gak perlu baca ya. Yang memuji-memuji aku gak perlu baca ya. Juga untuk Mas Rian, salam dari Surabaya. Oke, Mas Rian di Surabaya hadir. Ternyata Mas Rian ini RRI Kupang, Mas Rian. Bukan iku lo, iki RRI Kupang. Ojo lali yo, yo. RRI Kupang yo. Juga ada ada Kakak Chloe Clay. Temanku kerja di radio. Ya, itu almarhumah ya. Ya, siap. Berikutnya lagi ada siapa nih? Ada Kakak Gaspol 2 Tak Mesin. Salam buat yang Batalion Pasgat 32. Salamnya sehat selalu dan diberi rezeki berlimpah. Di Penfui, Gaspol 2 Tak Mesin. Oke, juga ada Kakak Yeca. Stay di Kalimantan, titip salam dulu Kakak buat keluarga di Kupang Rumah 7 Kakak. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih buat yang udah gabung. Dan sekaligus juga untuk live TikToknya, 5 menit lagi akan aku dar-der-dor alias selesai. Karena cuma sampai di jam 11 aja nih kita live TikTok untuk acara kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bener gak sih? Iya, cuma sejam doang ya waktu kita. Sangat terbatas sekali. Dan juga untuk Ruang Rindu sampai di sini dulu ya. Vero juga sekaligus tuntasin. Dan setelah ini Vero akan putarkan lagu-lagu yang sudah dipilih juga. Anyway, terima kasih buat semuanya yang udah stay tune dari tadi. Dan yang baru bergabung untuk live TikToknya nanti di jam 11. Sebelum jam 11 sih. Mungkin kurang 5 menit jam 11. Karena nanti akan disambung lagi live TikToknya sama teman-teman saya di Pro 4. Nanti di program 4 akan live TikTok juga untuk request lagu juga malam hari ini sama. Cuma lagunya, lagu-lagu yang mau di request bisa lagu-lagu daerah, lagu Ambon atau lagu Makassar kah, lagu apa kan, nanti kalian bisa langsung sama teman rekan saya di program 4 ya, yang khusus untuk program budaya. Oke. Okay? Kalau gitu, terima kasih buat semuanya. Nanti live TikTok lagi setiap untuk Ruang Rindu ya, dari jam 10 sampai jam 11 itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Sementara untuk sharing and request itu setiap hari, nanti bisa live TikTok siang ya. Itu siang tapi mulai dari jam 2:30 sampai jam ya 14:30 sampai jam 16:00 ya. Itu akan lebih lama lagi waktunya. Dan itu di situ bisa request lagu, tapi lagu Indonesia. Karena itu di program 100% Indonesia. Jadi lagu-lagunya harus lagu-lagu Indonesia ya. Oke, itu aja sih informasi. Ya, jangan lupa juga nanti nonton Bolkes RRI Kupang ya. Untuk YouTube channelnya juga jangan lupa di follow RRI Kupang Bolkes. Kita ngomongin soal bola, ada Vero juga di situ, ada Kakak Rogan, ada Kakak Aufar. Bertiga kita akan ngobrol soal bola Piala Dunia. Jadi seru-seruan di YouTube channelnya RRI Kupang juga ya. Terima kasih buat semuanya. Sama-sama buat Kakak Botol Pitas kok. Iya, semangat siarannya Kakak. Bro, jangan lupa diisi dasnya ya. Iya, terima kasih Botol Pitas sudah diingatkan. Ini bukan orang luar, ini orang dalam ya. Bisa bantu isi kok. Tolong bantu isi dong. Makasih ya. Suka sih ingat nih di live TikTok nih. Makasih ya. Bongkar sudah aib semua. Bongkar su biar kalau semua orang tahu. Soalnya bisa internal ya kok. Oke deh, kalau begitu langsung saja kita dengarkan lagu-lagu yang sudah dipilih atau sudah di request ya berikut ini. Sekaligus juga Vero pamit untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI.

Supaya berhasil, keinginan untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan akan kegagalan. Bill Cosby. Untuk mencapai kesuksesan tentu tidaklah mudah. Akan ada banyak rintangan yang menghalang dan menghambat. Kegagalan adalah suatu proses pembelajaran. Sukses tidaklah dinilai dari hasil akhir saja, tapi juga proses serta perjuangan dalam meraihnya.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Dia tahu yang tepat dan yang terbaik untuk kita.

Keraguan membunuh lebih banyak harapan daripada kegagalan. Susi Kasem. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang membuat Anda semakin dihantui oleh ketakutan. Bimbang, ragu, ketakutan akan mematahkan harapan-harapan yang Anda miliki. Dan akhirnya, tak ada satupun harapan yang dicapai. Hilangkan kata ragu dalam kamus kehidupan Anda. Gapailah harapan dan impian Anda.

Kalau Anda punya mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi itu, tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan mimpi Anda, atau orang lain akan mempekerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka. Farah Gray.

aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Tersenyum bukan karena sedang bersandiwara, tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, sesama manusia, nasib, dan kehidupan. W.S. Rendra. Senyuman tidak hanya membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Senyum juga adalah ibadah.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Pendengar berlangsung tugas kami perempuan indah sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2026. Kami bertugas, saya Veronica dan Rifan Raja Mata mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi pada esok hari, hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2026 pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya setelah ini kita akan bergabung atau akan relay dengan Pro 3 Jakarta untuk nanti selanjutnya akan kita dengarkan bersama pertandingan atau Piala Dunia FIFA World Cup 2026 tepat di pukul 2 waktu Indonesia Tengah 2 dini hari, pertandingan babak untuk 32 besar selanjutnya. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Osi Darmawan, menargetkan 87% lahan baku sawah secara nasional ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada tahun 2029. Wakil Menteri Osi mengatakan jika kondisi pengurangan lahan sawah terus berlangsung,

menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Ya, akan menemani Anda dari saat ini sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pagi ini kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Islam. Dilanjutkan nanti pendengar ada Warta NTT Pagi. Selepas itu pendengar kami ajak Anda untuk bisa mendengarkan siaran langsung pertandingan, ya, pertandingan Piala Dunia di babak 32 besar hari ini terjadwal di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ada Portugal versus Kroasia. Setelah itu ada informasi-informasi terkini dan juga hal RRI yang kami akan hadirkan untuk Anda sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, mari kita dengarkan bersama Mutiara Pagi Agama Islam.

Hidup itu bukan tentang menyesali apa yang telah pergi, tapi tentang menghargai apa yang dimiliki dan sabar menanti apa yang akan menghampiri. Anonim. Menyesal hanya akan menambah luka. Bangkitlah, karena sesuatu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Al-Hadits rawahu Ahmad. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja yang dirahmati Allah, patutlah rasanya kita selalu bersyukur akan nikmat dan karunia-Nya, karena berkat limpahan nikmat-Nya kita dapat diperjumpakan kembali dalam acara mimbar agama Islam. Mudah-mudahan perjumpaan kita yang mulia ini bisa memberikan pencerahan dan dapat meningkatkan iman yang masih tergetar di dada kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, tauladan kita semua, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliau lah bisa mengantarkan kita dari minal tulumati ilan nur, dari alam kegedapan menuju alam yang terang benderang. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, mimbar Islam pada kali ini saya akan mengangkat yakni prediksi Rasulullah tentang salat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa yang menimpa umatku, yusalluna wala yusallun, mereka melakukan salat, wala yusallun, tetapi hakikatnya mereka tidak melaksanakan salat. Sangat menarik sekali prediksi yang disampaikan Rasulullah ini. Apakah prediksi ini yang dimaksud adalah zaman ini atau masih zaman yang akan datang? Wallahu a'lam bisawab. Tetapi yang jelas, jadi setelah Rasulullah nanti, itu akan menimpa satu zaman di mana di zaman itu umat Islam yang melaksanakan sholat, tetapi hakikatnya dia belum melakukan sholat. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, mengapa sampai terjadi hal yang seperti ini? Mari akan saya jelaskan dengan rinci, mudah-mudahan apa yang menjadi kupasan mimbar Islam pada kali ini akan bisa memberikan nilai manfaat yang besar dalam perjalanan hidup kita ke depan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa sholat ini bukan pekerjaan fisik, sholat bukan pekerjaan badan, sholat bukan pekerjaan lahiriah, tetapi sholat merupakan pekerjaan hati. Walaupun kita menggerakkan tangan kita, walaupun kita menggerakkan badan kita dengan rukuk dan sujud, tetapi hakikatnya adalah semuanya digerakkan melalui sumber hati. Oleh karenanya, walaupun bisa jadi kalau dalam masjid ada orang yang berjamaah, ada 100 orang dengan bacaan yang sama, gerakan yang sama, tetapi nilai pahalanya belum tentu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa terjadi seperti ini? Nah, sudah tentu semuanya kembali kepada hati. Yakni innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu sangat tergantung dari niatnya, dan niat itu ada di hati kita masing-masing. Jadi oleh karena itu, mari kita agar menjadi sholat yang tidak sia-sia, menjadi sholat yang percuma, sholat yang tidak ada nilainya di hadapan Allah, maka kita yang pertama tekadkan dengan hati yang tulus, semata-mata kita memenuhi perintah sholat itu karena panggilan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji manusia. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, mari kaum muslimin, ketika kita sholat, yang pertama mari kita benar-benar mengerjakan sholat karena panggilan iman. Sehingga dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, qad aflahal mu'minun,
Sungguh beruntung orang yang beriman. Orang beriman yang bagaimana yang beruntung? Dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Alladzinahum fi sholatihim khashi'un. Itu orang-orang yang bisa mengerjakan sholat dengan secara khusyuk. Sedangkan orang yang sholat tetapi dikerjakan tidak khusyuk, maka sudah tentu itulah yang disebut dengan sholat yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang percuma, badannya bergerak, dibaca dengan lengkap tetapi semuanya tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kaum muslimin yang dirahmati Allah, benar-benar kita bahwa perintah sholat yang kita kerjakan itu karena panggilan iman kita, karena semata-mata mencari ridha Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, usahakan apa yang kita baca dalam selama sholat, mulai dari takbir Allahu Akbar sampai bacaan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dengan menoleh ke kanan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dengan ditandai menoleh ke kiri. Jadi antara takbiratul ihram, takbir sampai salam, jadi ada bacaan-bacaan yang harus kita baca selama sholat. Apa yang kita baca dalam sholat, karena sholat adalah merupakan permohonan, merupakan berdoa, meminta kepada Allah, maka apa yang kita minta hendaknya kita pahami dengan sebaik-baiknya. Bab dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi disebutkan, wa'lamu dan ketahuilah, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Allah tidak akan menerima doa seorang yang hatinya lalai. Jadi saran bagi kita semuanya kepada kaum muslimin, mari doa-doa yang kita baca, yang kita ucapkan selama sholat itu kan menggunakan bahasa Arab, bahasa yang standar, sehingga kita kaum muslimin mau sholat di belahan bumi manapun, kita akan bisa connect dengan imam yang ada di negara tersebut. Tetapi dengan catatan bahwa usahakan apa yang kita baca, mari kita pelajari maknanya, pelajari artinya, sehingga setiap kali kita baca doa sholat, maka itu terkoneksi dengan hati kita. Oh, ini maksudnya. Paling tidak bacaan seperti Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu kan ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu koneksikan dengan hati sekaligus kita pahami. Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan kebenaran, jalan yang lurus. Kalau doa-doa ini kita pahami, insyaallah kita akan bisa mengerjakan sholat dengan sehusuk-husuknya. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah. Kemudian setelah kita bisa memahami kemudian maknanya, maka yang ketiga, mari kita kerjakan dengan tumaknina. Tumaknina itu artinya dengan tenang. Artinya apa yang kita baca? Jadi ketika satu gerakan bacaan itu harus tuntas, jangan sampai kita membaca kemudian bergerak pada gerakan yang berikutnya. Jadi artinya tenang di sini, betul-betul sempurna apa yang kita baca. Berhenti sebentar, kemudian baru Allahu Akbar. Ketika kita rukuk, Allahu Akbar. Kemudian kita tegak, Allahu Akbar. Doa itu kita baca benar-benar sampai sempurna. Jangan sampai jadi kita berdoa kemudian kita bergerak pada gerakan-gerakan berikutnya. Itu namanya mengerjakan sholat tidak tumaknina. Ini ada sebuah riwayat, ada seorang pemuda, dia sholatnya sangat cepat sekali. Jadi sehingga antara gerakan yang satu dan gerakan berikutnya, jadi yang seharusnya bacaan itu sampai tuntas, jadi sampai nyambung pada gerakan berikutnya. Tampaknya, jadi pemuda ini kelihatan oleh Rasulullah cara sholatnya yang tidak benar, tidak tumaknina.
Kemudian setelah dia salam, dipanggil oleh Rasulullah, irji sallu fa lam tusalli, jadi kembalilah kamu salat, lam tusalli karena kamu masih belum salat. Akhirnya pemuda ini salat lagi. Tampaknya gerakannya masih gerakan sangat cepat sekali. Jadi antara gerakan satu dan gerakan berikutnya, jadi itu tidak tuntas, tidak sempurna apa yang dibaca. Ketika dia salam, dipanggil oleh Nabi, irji, kembalilah lagi engkau, tusolli, supaya kalian sholat. Fa'inna kalam tusolli, karena engkau masih belum mengerjakan sholat. Akhirnya tampaknya sampai 3 kali, Nabi juga tetap menyuruh dia sholat kembali. Baru dia bertanya pada Rasul, ya Rasul, mengapa harus saya melakukan sholat diulang-ulang? Nah, karena kamu melakukan sholat, mengerjakan sholat itu tidak secara tumakninah. Tumakninah maknanya adalah bacaan itu betul-betul sempurna, betul-betul tuntas sampai di titik, baru berhenti sebentar, baru kamu bergerak Allahu Akbar pada gerakan berikutnya. Itu yang disebut dengan tumakninah. Para pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, kemudian yang paling perlu lagi bahwa sholat yang kita kerjakan sebenarnya tujuannya inna sholata tanha al fahsya wal munkar, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi sholat yang khusyuk, sholat yang diterima, diantaranya sholat itu dikerjakan dengan baik dan juga berakibat baik pada perbuatan-perbuatan pelaku yang mengerjakan sholat. Sedangkan sholat yang dia ngerjakan sholat tetapi kemaksiatan jalan terus, maka artinya sholat yang dia kerjakan itu tidak memberikan bekas kepada hati dan perbuatannya, sehingga sholatnya ditolak oleh Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, jadi mari kita berupaya mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Jadi insya Allah, jadi mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya itu akan memberikan dampak kepada kita, karena orang yang sholat adalah orang yang selalu ingat Allah. Ketika dia akan melakukan dosa, maka dia ingat Allah, sehingga dia tidak jadi untuk melakukan dosa kesalahan yang sudah diniati sebelumnya. Kenapa? Dampak sholat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sholat yang baik adalah sholat di samping khusyuk juga bisa dikerjakan dengan tepat waktu. Apalagi di samping tepat waktu juga bisa dikerjakan secara berjamaah di masjid. Itu nilainya luar biasa, bisa 27 kali dibandingkan dengan sholat sendirian. Jadi para pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, mari kita selalu berupaya untuk memperbaiki sholat kita, sehingga sholat kita menjadi sholat yang berkualitas, sholat yang dikerjakan dengan sebaik-baiknya, sholat yang bisa memberikan dampak kepada pelaku sholat, sehingga kita lebih dekat pada Allah, semakin hari semakin bertambah kebaikan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallah humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
0: Ar-Rahmanir Rahim.
1: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Maliki Yaumiddin.
1: Pemilik Hari Pembalasan.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
0: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula.
2: Sunnah ramai malak. Kulo, adil. Baik, wahda. Ya salam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Melalui berbagai penindakan ini, kita telah bersama-sama berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 1 miliar 29 juta rupiah.
1: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu ngecek dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di...
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Jumat 3 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Sinergi aparat putus mata rantai peredaran barang ilegal di Nusa Tenggara Timur. Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama, peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Melalui sinergi lintas instansi, Bea Cukai Kupang bersama TNI dan aparat penegak hukum terus memperkuat pengawasan demi melindungi perekonomian daerah. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Melalui sinergi lintas instansi, Bea Cukai Kupang bersama TNI dan aparat penegak hukum terus memperkuat pengawasan demi melindungi perekonomian daerah. Sebanyak lebih dari 1 juta batang rokok ilegal, minuman beralkohol tanpa izin, serta puluhan bal pakaian bekas dimusnahkan Bea Cukai Kupang Kamis 2 Juli 2026. Barang hasil 267 kali penindakan selama Agustus 2025 hingga April 2026 itu memiliki lebih dari 1,5 miliar rupiah dan hasil menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari 1 miliar rupiah. Kepala Bea Cukai Kupang menegaskan tugas Bea Cukai tidak hanya mengumpulkan penerimaan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari dampak peredaran barang ilegal.
0: Melalui berbagai penindakan ini, kita telah bersama-sama berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 1 miliar 29 juta rupiah. Adapun rincian barang yang akan kita musnahkan pada hari ini meliputi rokok ilegal dengan berbagai merek, Bapak-Ibu sekalian, sebanyak 1.018.361 batang. Peredaran rokok ilegal ini tidak hanya merugikan perimbangan negara dari sektor cukai, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak melalui proses pengujian yang semestinya.
3: Menurutnya, pemusnahan barang bukti menjadi bukti bahwa pemerintah serius menutup ruang bagi peredaran barang ilegal. Keberhasilan penindakan tersebut juga mendapat apresiasi dari Korem 161 Wirasakti. TNI menilai pengawasan terhadap barang ilegal tidak dapat dilakukan sendiri karena para pelaku terus mencari berbagai cara untuk menghindari petugas, terutama di wilayah perbatasan. Perwakilan Komandan Korem

0: Mencegah.
1: Menjaga perbatasan bukannya tugas aparat, tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat. Dengan melaporkan dugaan peredaran barang ilegal, setiap warga ikut berperan melindungi usaha lokal, menjaga penerimaan negara, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wilayah Mota Ain di Kabupaten Belu, perbatasan Indonesia Timur Leste sampai dengan Kepulauan Alor merupakan jalur rentan penyelundupan barang ilegal di Provinsi NTT. Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai TPB Kupang, IGD Senopati mengatakan wilayah tersebut rentan menjadi pintu masuk penyelundupan barang ilegal karena di dekat Kepulauan Alor terdapat Pulau Atawuru yang merupakan wilayah Timor Leste. Kepada RRI, di sela kegiatan pemusnahan barang menjadi milik negara eks penindakan kepabeyan dan cukai KPPC, Tim PC Kupang, IGD Senopati menegaskan bahwa pihaknya menetapkan dan menempatkan salah satu kapal patroli di wilayah tersebut untuk melakukan pengawasan.
3: Area rawannya itu adalah dari mulai perbatasan dari Mota Ain situ sampai dengan Kepulauan Alor, Bapak. Karena kenapa? Karena kita ketahui bersama dekat Pulau Alor itu kan ada Pulau Atawuru yang notabene miliknya Timor Leste. Nah, di situ biasanya dijadikan pintu masuk. Jadi karena secara hukum begitu mereka sudah mendekati Pulau Atawuru, kami sudah tidak bisa melakukan penindakan
4: karena bukan wilayah. Iya.
3: Nah, jadi kami secara standby, kami akan terus, salah satu kapal kami tetap patroli di situ, posnya mungkin di atap buku dan sebagainya, di alam juga di Kalapati bisa. Nah, itu yang menjadi concern kami, karena banyak kan dari atas biasanya dari daerah Tawau, kemudian ada juga yang dari barat itu melampaui Alki 1, Alki 2, kemudian dia turun, sampai ke atap buku.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Satpol PP NTT Robindun yang dimintai komentar terpisah mengaku selama ini telah membangun kemitraan yang baik dalam melakukan penertiban maupun penindakan penyelundupan barang ilegal. Sementara pemerintah daerah dalam hal ini, tim Satpol PP juga menempatkan dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk bersama Bea dan Cukai melakukan penertiban maupun penindakan. Sebagaimana disaksikan RRI, sesuai pemusnahan barang menjadi milik negara eks penindakan kepabeanan dan cukai Kupang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pemusnahan. Saudara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang memperkuat sinergi dengan RRI Kupang untuk menghadirkan informasi perpajakan yang akurat, edukatif, dan mudah diakses masyarakat hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperluas literasi perpajakan melalui sarana dan juga pemberitaan RRI sehingga layanan informasi pajak dapat menjangkau masyarakat di seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Alotani.
5: Saya sangat mendukung ya Bapak ya. Ini peluang sekali kalau menurut saya. Kenapa? Nama RRI itu kan jangkauannya luas.
6: Komitmen kolaborasi tersebut diungkapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, Jehuda Bill Jonas, saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala RRI Kupang, M. Yusri Darto dan tim LPU di ruang kerjanya, Kamis 2 Juli 2026. Menurutnya, RRI merupakan salah satu mitra strategis yang dianggap penting dan tepat mendukung KPP Pratama Kupang menyampaikan kebijakan-kebijakan perpajakan kepada masyarakat hingga daerah-daerah pedesaan.
5: Misalnya kayak gini, banyak yang datang ke sini mungkin bertanya, bagaimana sih bikin NPWP? Ini sudah zaman keren kayak gini, ya kan? Masih ada yang bertanya bagaimana bikin NPWP kan gitu kan? Mungkin karena teknologi kita belum sampai ke sana. Tapi RRI bisa menjangkau, Pak. Mereka bisa mendengar. Nah, ini yang kami harapkan, luasnya jangkauan RRI bisa membantu kami menyuarakan Pak terkait dengan haknya wajib pajak dan tentunya tentang kewajibannya wajib pajak. Harapan kami ke depan kalau RRI bisa mendukung kami nih, NTT jadi lebih keren terkait dengan kewajiban perpajakannya dari wajib pajak yang ada terdaftar di NTT. Ini harapan kami Pak. Dan kami tentu kalau ada kayak gini ya dukung pasti ya.
6: Kepala RRI Kupang M. Yusri Darto dalam kesempatan pertemuan bersama Kepala KPP Pratama Kupang menawarkan sejumlah program siaran RRI untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kantor pajak untuk memberikan layanan informasi perpajakan kepada masyarakat. Ia menegaskan sebagai lembaga penyiaran publik, RRI sangat terbuka dan siap berkolaborasi dengan semua pihak demi mengedukasi masyarakat melalui kanal-kanal RRI.
0: Hanya kami sekarang.

0: Ini Pak, lagi multi platform. Kalau radio dulu kan hanya didengar. Sekarang coba kami bermetafor proses. Bisa dibaca, bisa juga ditonton. Dan kami juga akan bantu teman-teman Bapak. Siapapun, mau sosialisasi, monggo silakan.
1: Melalui kolaborasi ini, RRI Kupang dan Kantor Pelayanan Pajak Pertama Kupang berkomitmen menghadirkan informasi perpajakan yang mudah dipahami dan menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa melalui siaran yang mengedukasi dan mencerdaskan publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, reporter Alfred Sengke melaporkan.
3: Intensitas akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan Kang BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalam itu yang kita semakin eratkan, ya, gitu. Biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
5: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi, dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
4: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program, WFP Kupang, dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
6: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
4: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
7: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Patuhi itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi ini.
4: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi berikutnya. Dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Dompet Duafa gelar kegiatan bakti sosial berupa hitanan masal. Selengkapnya, Vence Sakarias melaporkan.
8: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan bakti sosial berupa kitanan massal dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah serta sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama. Kitanan massal tersebut diikuti sekitar 50 orang anak yang berlangsung Kamis 2 Juli 2026 di halaman Musola Al-Arab Kompleks Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Ade Wibowo mengatakan kegiatan kitanan massal ini adalah salah satu bentuk kepedulian kepada sesama serta mengajak untuk menjalankan perintah agama.
9: Kami dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Dompet Duafa, Ibu-ibu Ikatan Adiaksa Dharma Karimi Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Takmir Musola Al-Arab bisa melaksanakan kegiatan ini, yaitu bakti sosial sunatan masal dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami ingin memberikan pembelajaran, memberikan makna bahwa Tahun Baru bisa dilaksanakan bukan hanya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat bisa melaksanakan kegiatan yang betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita.
8: Sementara itu, pimpinan Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur Sri Yati mengatakan kolaborasi antara Dompet Duafa Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu bentuk kerjasama pentahelix memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat.
10: Kolaborasi hari ini bersama Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu bagian dari bentuk kolaborasi pentahelix yang harus dilakukan oleh Dompet Duafa kepada semua stakeholder yang kita sama-sama bisa memberikan manfaat yang nyata untuk masyarakat. Untuk hari ini khususnya ada kegiatan bakti sosial, jadi ada kegiatan massal dan ada juga pemberian bingkisan kepada anak-anak kita dari Kejaksaan Tinggi maupun dari para donatur Dompet Duafa, juga dari IAD yang juga mempersamai kita hari ini.
8: Sri Yati pun berharap dengan kegiatan kitanan massal ini dapat dinikmati oleh masyarakat serta terus membangun kolaborasi bersama semua pihak dan stakeholder di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun masyarakat.
2: Penerapan Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan berplat luar daerah dan tunggakan pajak lahir dari niat yang benar, tetapi harus memperhatikan implementasi dampak sosial masyarakat. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Roland Van Gedai menilai, pelarangan pembelian BBM bersubsidi bagi penunggak pajak kendaraan perlu dikaji ulang. Hal ini dinilai berisiko menggerus tujuan pemerataan, mendorong masyarakat kembali membeli BBM eceran non-subsidi dengan harga mahal, serta mengganggu program BBM satu harga di wilayah terpencil.
11: Kebijakan ini perlu dikaji ulang. Kita harus membedakan bagaimana kita menaikkan pendapatan dengan penertiban pajak dan bagaimana kita membatasi kuota BBM subsidi kita. Ini yang harus didudukan pada porsi masing-masing. Kalau kita mau menertibkan pajak, berarti mekanisme pemungutannya, bagaimana kehadiran dinas untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, inilah yang harus ditingkatkan. Kalau saya mengistilahkan, kalau kita mau tagih pajak, seharusnya kita menyiapkan red carpet bagi masyarakat.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Joni Erickson atau PAH menegaskan alasan penerapan Pergub tersebut dikarenakan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Joni Erickson atau PAH juga menegaskan, membangun daerah NTT salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. PT Jasara Harja Nusa Tenggara Timur mencatat peningkatan pengajuan klaim kecelakaan lalu lintas sekitar 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas masih perlu ditingkatkan. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja NTT Sumantri Muhammad Baswan mengatakan pihaknya bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terus memperkuat sinergi dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait dalam menekan angka kecelakaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Berbagai program pencegahan terus dilakukan, mulai dari layanan pengobatan gratis di terminal, pelabuhan bandara, hingga sosialisasi keselamatan kepada masyarakat, komunitas, dan sekolah melalui program pengajar peduli keselamatan lalu lintas. Selain itu, Jasara Harja juga melaksanakan program penanggulangan gawat darurat dengan memberikan pelatihan pertolongan pertama bagi masyarakat di kawasan rawan kecelakaan, serta mengkampanyekan penggunaan helm berstandar SNI dan kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas. Sumantri menyoroti tingginya angka kecelakaan yang melibatkan generasi muda. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan, serta tidak mengemudi saat mengantuk maupun setelah mengkonsumsi minuman beralkohol. Menurutnya, keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama dan harus menjadi budaya yang mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah seorang pria berusia 67 tahun yang terjatuh ke dalam limbah pembuangan tahu di Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis 2 Juli 2026. Aris Lake melaporkan.
12: Berdasarkan insiden tersebut, korban ditemukan meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Maxianus Bekabel, mengatakan laporan masuk ke pihaknya pada pukul 08.55 WITA dari Kanit Intel Polsek Kota Raja. Korban dengan inisial KB dilaporkan hilang oleh keluarga sejak Rabu 1 Juli 2026 malam. Pasca kejadian, keluarga bersama warga sudah melakukan upaya pencarian mandiri namun belum membuahkan hasil. Merespon laporan, 10 personil tim rescue dari kantor SAR Kupang diberangkatkan pada pukul 09.05 WITA menuju lokasi. Mereka menggunakan 2 unit rescue DMX lengkap dengan peralatan montering, medis, dan pendukung SAR. Jarak lokasi kejadian sekitar 9,8 km radial arah 247,5 derajat barat daya dari kantor SAR Kupang. Tim tiba di lokasi pukul 09.27 WITA dan langsung bergabung dengan seluruh unsur SAR gabungan. Sebelum evakuasi, OSC memberikan briefing terkait rencana operasi, pembagian tugas, serta prosedur keselamatan kepada seluruh unsur. Proses evakuasi berjalan cepat. Pukul 09.54 WITA, jenazah KB berhasil diangkat dalam keadaan meninggal dunia. Jenazah kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kupang guna penanganan lebih lanjut. Operasi SAR ini dinyatakan selesai pukul 10.10 WITA setelah OSC menggelar debriefing. Adapun unsur yang terlibat dalam operasi ini, yakni Polsek Kota Raja, BPBD Kota Kupang, Kelurahan Air Nona, keluarga korban, serta masyarakat setempat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Maxianus, mengapresiasi sinergi seluruh pihak, sebab keberhasilan operasi ini merupakan hasil kerjasama dan kerja keras antar seluruh unsur SAR. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita sinergi aparat putus mata rantai peredaran barang ilegal di Nusa Tenggara Timur. Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di NTT. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fong Kilete mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pagi-pagi yang indah. Pendengar, apa kabar Anda? Semoga terus semangat gitu ya menjalani aktivitas Anda di hari yang baru ini. Tepatnya kita sudah memasuki hari yang ketiga ya di bulan 7. Dan ya tinggal menghitung hari saja, bukan menghitung hari sih sebenarnya, menghitung bulan saja kita akan mengakhiri tahun 2026. Rasanya begitu cepat gitu ya, buka tutup mata sudah masuk di bulan 7. Memang gitu ya. Selamat pagi untuk Anda yang pagi ini sudah memulai dengan sarapan paginya. Iya, pastinya yang lagi siap-siap untuk planning acaranya hari ini semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi masak-masak renggoreng di dapurnya masing-masing, semangat pagi untuk Anda. Yang pagi ini juga lagi pantau kami di akun TikTok RRI_Kupang. Selamat pagi saudara semua. Jangan lupa untuk bagi-bagi info gitu ya. Informasi-informasi pagi ini di wilayah Anda seperti apa gitu ya. Entah itu cuaca, entah itu ya info lalu lintas, info harga, info kebersihan seperti apa di wilayah Anda. Mari bagi-bagi info di Pro 1 RRI Kupang, line teleponnya 0380-825-444 ataupun juga 843-1152. Di WA juga boleh. di nomor 0811-3820-9440. Say halo juga untuk Anda, Kakak Mesri, selamat pagi. Kakak Tio Seda, selamat pagi. Yang pagi ini sudah nangkring gitu ya di TikToknya kami Pro 1 RRI Kupang. Anda yang lagi menyaksikan kami, boleh ya bagi-bagi info gitu ya. Seperti apa sih informasinya di wilayah Anda, cuacanya gimana? Kita di Jalan Tompelo pagi ini cuacanya cerah, matahari telah bersinar, itu pertanda ada harapan baru untuk kita. Ada pantun nih, mohon dibantu cakepnya ya di kamar masing-masing. Jalan-jalan ke kota Kupang, singgah sebentar membeli ketupat. Semangat pagi pendengar tersayang, semoga sehat, bahagia, dan penuh semangat. Oke, kita awali dengan informasi cek fakta berikut ini untuk Anda.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Ya pendengar, ada informasi bohong ya, ada informasi yang tidak benar datangnya itu disampaikan bahwa Nani SD yang ya yang merupakan kepala BGN itu ditangkap KPK. Jadi pendengar, ada unggahan gitu ya di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati Deang ditangkap gitu ya terkait dengan kasus korupsi program makan bergizi gratis. Jadi setelah ditelusuri faktanya itu dan klaimnya ya tidak benar gitu ya. Faktanya yang beredar itu tidak benar terhadap klaim tersebut. Nah, dilansir dari kompas.com, setelah dilakukannya penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Nani SD yang ditangkap KPK terkait dengan korupsi MBG, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel menayangkan informasi tersebut. Nah, dilansir dari Kompas TV, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi menyampaikan bahwa Nani berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil Kejaksaan Agung Kejagung, namun ditegaskan bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. Lebih lanjut, Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN itu untuk dimintai keterangannya. Informasi yang sudah disampaikan itu kami kutip dari komdigi.go.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Ya, itu dia informasi Cek Fakta sudah beta hadirkan untuk Anda pendengar, dan saatnya saya menyapa Anda lagi yang pagi ini baru saja bergabung di FM 94,4 MHz. Selamat pagi, selamat memulai hari Anda yang pastinya dengan senyuman yang manis, dengan doa dan harapan terbaik untuk Anda di pagi hari ini. Boleh pagi ini Anda bisa berbagi informasi, informasi cuaca, informasi soal kebersihan gitu ya. Kami juga sampaikan untuk Ibu Emilia yang ada di OSAO gitu ya. Beberapa hari yang lalu itu Ibu Emilia sempat sampaikan gitu ya bahwa di pasar OSAO itu ya kondisi sampahnya berserakan di mana-mana gitu ya, bahkan menimbulkan bau menyengat. Kemarin juga di Halo RRI dipandu oleh Mbak Vero ya, di hari Rabu kemarin itu sudah langsung dijawab oleh ya Kepala Dinas Lingkungan Hidup ya dari Kabupaten Kupang yang akan menyiagakan petugasnya dalam pembersihan sampah yang ada di Pasar OSAO. Terima kasih ya untuk Ibu Emilia dengan informasinya. Kami juga menanti pendengar untuk Anda yang sekiranya punya informasi-informasi ataupun juga permasalahan-permasalahan yang waduh ini kayaknya perlu disampaikan gitu ya, sampaikan saja kepada kami di RRI, karena kita akan mencari solusi untuk Anda dari setiap permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Pagi ini juga boleh gitu ya. Ataupun yang lagi hit sekarang ini kan, bagi pengguna sepeda motor yang platnya bukan DH ya, di wilayah Kota Kupang, yang platnya luar wilayah Kota Kupang, itu otomatis dilarang gitu ya, dilarang untuk mendapatkan BBM bersubsidi ya, bersubsidi maksudnya bersubsidi di SPBU yang ada di Kota Kupang. Jadi Pergub nomor 13 tahun 2025 ini tujuannya baik, pendengar gitu ya. Tujuannya baik yaitu supaya gitu ya, masyarakat di Nusa Tenggara Timur ini taat gitu ya, taat membayar pajaknya. Jadi tanggapan Anda bagaimana nih pendengar terkait dengan Pergub nomor 13 ini? Apakah sejauh ini ketika Anda mengisi BBM di SPBU yang ada di wilayah Kota Kupang ini, apakah Anda melihat ada petugas-petugas di sana yang menindak gitu ya, melihat situasi kondisi yang terjadi gitu ya. Apakah Anda melihat sejauh ini, apakah memang ada gitu ya, saudara kita yang menggunakan sepeda motor ataupun juga mobil gitu ya, menggunakan plat luar yang pajaknya sudah mati gitu ya, ataupun pajak di wilayah Kota Kupang yang motornya juga sudah mati juga ini. Waduh, bahaya. Jadi ada pro dan kontra gitu ya pendengar ya. Jadi untuk Anda pendengar yang pagi ini sementara menyaksikan kami, boleh dong dimintai keterangannya pagi ini. Seperti apa sih pendengar tanggapan Anda gitu ya, terkait dengan kondisi cuaca saat ini juga boleh. Menyangkut juga dengan informasi lalu lintas, harga-harga pasar kemarin gitu ya. Kemarin yang Anda pergi ke pasar, gimana harga ikannya? Angin kincang di wilayah Kota Kupang. Ada beberapa wilayah lagi yang berpotensi terjadi di wilayah Kota Kupang dan daerah sekitarnya ini, membuat harga ikan jadi ya lumayan gitu ya. Dulu yang kita beli harga ikannya itu di kisaran 25.000 gitu ya. Sekarang ikannya bisa melambung sampai 50.000. Waduh, lumayan ya. Boleh gitu ya, Anda bisa berbagi informasinya soal harga-harga pasar di line telepon kami 0380-825-444 atau 843-1152. Dan ada informasi berikutnya yang kami akan siap hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Kupang.

Anda masih bersama kami, pendengar di program Satu RRI Kupang, dan pagi ini kami hadirkan informasi dari Universitas Terbuka. Halo Bapak Saudara di Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana, program magister hingga program doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan memiliki kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui admisi sia.ut.ac.id. Biaya pendaftarannya hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajarnya online, fleksibel, bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Untuk Anda yang sudah bekerja, sangat cocok gitu ya. Untuk Anda yang sudah bekerja sangat cocok karena tidak mengganggu aktivitas kerja Anda. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Info lebih lanjut silakan Anda kunjungi website UT di www.ut.ac.id dan media sosial UT Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @UT Kupang. Atau Anda bisa hubungi layanan WhatsApp UT di 0813-3924-1979. Anda juga bisa datang langsung ke kantor UT di Jalan Pulau Indah nomor 6 Waisapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka telah dibuka sampai tanggal 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua. Ya, pendengar, pagi ini dijadwalkan bakal kami hadirkan untuk Anda siaran pertandingan sepak bola babak 32 besar Piala Dunia 2026 pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Timnas Portugal bakal melawan Timnas Kroasia. Boleh dong saya minta tanggapan Anda pendengar pagi ini yang sementara menyaksikan kami di program 1 RRI Kupang. Selamat pagi untuk kakak host yang sudah mengirimkan berkatnya pagi-pagi ini di akun TikToknya kami. Selamat pagi kakak Cindy, selamat pagi. Selamat pagi Bang RRI Kupang, semakin jaya di udara. Terima kasih ya kakak Cindy. Kemudian juga ada siapa nih yang sudah sampaikan semangat paginya buat personil Kopasgat Yon Harnu 32 di Penfui. Salamnya sehat selalu. Terima kasih Gaspol Tamsin pagi ini yang sudah menyampaikan semangat paginya untuk semua pendengar program 1 RRI Kupang. Oke, ada kakak host yang sudah bergabung pagi ini katanya yang bakal memenangkan pertandingan babak 32 besar Piala Dunia kali ini ada Portugal. Skornya berapa nih kakak? Boleh diprediksi kira-kira skornya berapa nih untuk pertandingan kali ini? Ada juga dengan kakak Indri Koop, Portugal hari ini bakal menang dengan skor 2-1. Kakak Ricardo pagi ini juga memprediksi yang bakal menang adalah Portugal dengan skor 2-1. Selamat pagi untuk kakak Agnes Lambila yang pagi ini sudah berkabar gitu ya. Pagi ini informasi cuaca di wilayah Kota Kupang cerah, cerah sangat kakak. Terima kasih kakak Agnes Lambila yang pagi ini sudah berkabar soal cuaca. Ada kakak Franlin juga selamat pagi yang memprediksi untuk Kroasia ya.
Kroasia. Mana nih? Sebentar, saya coba cek lagi nih. Oke. Iya, Kroasia 2-0 gitu ya. Ini salah satu pendukungnya Kroasia kayaknya. Ada juga dengan kakak, iya. Ya, terima kasih buat apresiasinya, kakak. Ya, dari yang lagi bergabung di TikTok, katanya bagus kakak kalau siaran RRI bersamaan dengan live. Oh ya, terima kasih untuk apresiasinya. Kakak RR, selamat pagi. Kakak Sunkiku, skornya bakal menang Portugal dengan skor 3-1. Oke, okay, we'll see, karena bakal terjadwal hari ini. Apa namanya, siarannya akan kami hadirkan tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami masih menanti Anda pendengar yang pagi ini berkabar soal informasi cuaca. Informasi soal ya info lalu lintas di wilayah Anda seperti apa? Boleh bisa berkabar di line telepon 0380825444 atau 8431152. Kita juga bakal menantikan siaran pertandingan babak 32 besar di Piala Dunia kali ini antara Timnas Portugal versus Timnas Kroasia. Yang bakal menang kira-kira dari Timnas mana? Porto atau Kroasia? Boleh Anda sampaikan prediksinya di live TikToknya kami ya pagi ini. Ataupun juga untuk Anda yang sementara menyaksikan kami dan juga mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang. Selamat pagi untuk kakak Johan. Katanya di Sumba Timur cerah, salam sehat. Terima kasih ya kakak Johan di Sumba Timur. Pagi ini sudah berkabar informasi cuaca di wilayah Sumba Timur. Kami bakal hadir lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152.

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, dan pendengar, langsung saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan babak 32 besar antara Timnas Portugal dan juga Timnas Kroasia.
3: Hasil dicocor oleh Bruno Fernandes dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan diambil oleh Ivan Perisic yang masih berada di area pertahanan dari Kroasia. Ivan Perisic nomor 14 sudah bersiap-siap menimang bola dia. Sudah dilakukan lemparan ke depan, maksudnya kepada Peter Sukic, namun jatuh di kaki Juan Neves. Kali ini ada Timnas Portugal lakukan serangan. Juan Neves berikan kepada Vitinha, mundur lagi ke belakang kepada Ruben Dias. Kali ini berpindah ke sektor kiri penyerangan, ada Rafael Leão. Rafael Leão berikan lagi kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias kini melewati garis tengah permainan. Ruben Dias mundur, back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Umpan 1-2, kerjasama dia dengan nomor punggung 20, ada Joao Cancelo. Kali ini Vitinha, Vitinha melewati 1-2 pemain, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo, ada umpan matang dia, berikan kepada nomor 18, Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Pedro Neto kali ini meliuk-liuk dari sektor kanan penyerangan. Maksudnya tadi umpan kepada rekannya, namun berhasil dipotong. Lalu serangan kini ada nomor punggung 3, Marin Pogangkik. Marin yang menyisir dari sebelah kiri penyerangan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 16. Dan kali ini ada Luka Modric, sang kapten dari Kroasia. Luka Modric masih mendribel bola, berikan kepada Peter Sukic, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Saat ini umpan lagi ke belakang, berikan kepada Marin Pogranić. Umpan melebar kali ini, Marin kepada sang kiper Dominik Livakovic. Dominik Livakovic umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kembali dipuang tadi oleh barisan pertahanan dari Timnas Portugal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Josip Stanišić. Stanišić sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ke depan saja, maksudnya tadi kepada nomor punggung 17, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo melebar ke kiri, ada Ivan Perisic di sana. Ivan Perisic umpan terobosan, maksudnya berikan dia kepada nomor punggung 13, berbahaya datangnya bola, tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, Ante Budimir melakukan tendangan langsung di dalam kotak penalti tadi, namun berhasil dinetralisir oleh Diego Costa dan hanya tidak mampu menjebol gawang dari Kroasia. Kini ada Juan Neves. Juan Neves nomor 15 memberikan kepada Pedro Neto nomor 18. Saat ini Portugal menginisiasi serangan, back pass ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias meminta rekan-rekannya untuk melebar, berikan kepada Nuno Mendes. Saat ini ada balik back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Vitinha mendribel bola dia. Kali ini umpan sodorkan saja kepada Pedro Neto. Pedro Neto back pass ke belakang, berikan kepada Vitinha. Umpan melebar ke sebelah kiri, ada Ruben Dias. Tidak terburu-buru saat ini Timnas Portugal. Umpan sodorkan ke depan, ada Rafael. Rafael tendangan langsung, ah, sayang sekali pendengar. Satu lagi tendangan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Kali ini terjadi beberapa kali serangan dilakukan oleh Portugal. Ada tadi terjadi kemelut di depan gawang, ada Bruno Fernandes dan Vitinha, namun sayang sekali masih berhasil diblok oleh barisan pertahanan dari Timnas Kroasia, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini ada Joao Cancelo. Ya, Joao Cancelo melakukan lemparan ke dalam, kepada siapa bola diberikan, umpan saja berikan kepada Neves. Neves mengontrol bola dia. Saat ini back pass ke belakang, berikan kepada

Dan lapangan permainan tidak mampu Nuno Mendes untuk mengontrol datangnya bola tadi dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kroasia. Ya pendengar, hingga memasuki menit kelima sudah satu serangan tadi dilakukan oleh timnas Portugal, mendapatkan peluang satu shot on goal pertama mereka, dan saat ini sudah dilakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki para pemain Portugal. Tadi dijatuhkan tadi tampaknya Juan Neves oleh nomor punggung 17 yaitu Peter Sukic, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari garis tengah permainan. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ruben Dias saat ini mendribel bola. Umpan saja sodorkan ke sebelah kanan. Ada Pedro Neto dia. Pedro Neto dibayang-bayang oleh dua pemain. Back pass ke belakang berikan kepada Neves. Neves kembali lagi kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini melebar ke sebelah kiri. Ada Neves. Neves umpan langsung ke depan. Tadi ada Rafael Leão menyerang dari sisi sebelah kiri. Berbahaya Rafael Leão. Umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali pendengar. Berbahaya tadi. Umpan tarik dari Rafael Leão dari sisi kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Kroasia tadi berhasil diblok oleh Josip Sutalo dan hanya menghasilkan sepakan pojok, dan merupakan sepakan pojok pertama yang didapat oleh timnas Portugal pada pagi ini. Akan dieksekusi oleh Rafael Leão, nomor punggung 17. Sudah bersiap-siap, umpan pendek saja berikan kepada Pedro Neto. Umpan tarik langsung dilakukan. Ah, sayang sekali penerbangan berbahaya. Kali ini ada Joao Cancelo, tendangan langsung. Masih melebar di atas mister gawang dari Kroasia. Tendangan tadi, bola rebound yang didapat oleh Joao Cancelo, berada di atas mister gawang timnas Kroasia. Masih kedudukan 0-0 kali ini pendengar, hingga menit ke-7, detik ke-7 di Toronto Stadium. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Livakovic, sudah dilakukan. Bola sudah kencang melewati garis tengah permainan, berhasil tadi dikontrol oleh salah satu pemain Kroasia. Namun kini jatuh di kaki Ronaldo. Ronaldo tadi maksudnya berhasil dribel bola. Kali ini ada nomor punggung 8 berikan kepada nomor punggung 17. Ada Peter Sukic. Peter Sukic tidak mampu mengejar bola tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. Nampaknya akan dieksekusi oleh Nuno Mendes, bek kiri dari timnas Portugal. Bek, ya, kali ini Nuno Mendes bersiap-siap dia. Sudah melihat, meminta rekan-rekannya. Umpan saja ke depan, maksudnya kepada Rafael Leão. Terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Pedro Neto. Melebar dia ke nomor punggung 18. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto, utak-atik dia, melewati 1-2 pemain. Umpan terobosan dilakukan. Ah, sayang sekali berbahaya. Namun tidak ada satupun pemain yang menyambut tadi. Dari umpan lambung dari sektor sebelah kanan penyerangan ataupun sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Umpan lambung yang begitu cantik. Sayang sekali Cristiano Ronaldo belum mampu untuk menanduk umpan yang dilakukan oleh Pedro Neto tadi. Terselamatkanlah gawang Kroasia dari ancaman Portugal. Masih belum berubah skor kacamata pada pagi hari ini pendengar waktu Indonesia Barat. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang, sudah dilakukan. Kali ini ada Peter Sukic. Peter Sukic dari Kroasia. Back pass saja ke belakang. Berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo masih mundur lagi ke belakang kepada Dominik Livakovic. Melebar dia, berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi. Nah kali ini Stanisic mendribel bola dia, melewati satu pemain dari Kroasia. Berikan kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic masih dibayang-bayang oleh 1-2 pemain dari Kroasia. Mundur back pass lagi kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melebar kepada Ivan Perisic di sebelah kiri. Penyerangan dari timnas Kroasia. Umpan back pass lagi kepada Mateo Kovacic. Saat ini ada nomor punggung 16, Baturina. Baturina umpan pendek saja berikan kepada sang kapten Luka Modric. Luka Modric melebar berikan kepada Nikola Vlasic. Kali ini Nikola Vlasic mundur ke belakang berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo melebar dia ke sebelah kiri permainan. Saat ini di sektor tengah ada Marin Podgorica. Ada Marin kali ini melebar lagi berikan kepada
Luka Modric.

0: Umpan tarik ke depan, ada Anteno Ibu Bimir pendengar tadi melakukan sundulan, namun sayang akurasinya masih berada di atas Mister Gawang dari Portugal hingga menit ke-10 detik ke-6.
1: Ya, memasuki menit ke-10, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Portugal berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih, sedangkan Kroasia berada di sebelah kanan kami dengan jersey berwarna biru. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Juan Cancelo, arahkan ke sebelah kiri Ruben Dias. Kali ini masih menggiring bola, dibantu kali ini oleh Vitinha ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Kali ini Nuno Mendes dihadang satu pemain dari Kroasia, arahkan ke tengah Nuno Mendes maksudnya, tetapi dibalikan tadi, dicuri tadi, justru pelanggaran bagi tim Portugal setelah tadi aksi dari Nuno Mendes dijegal Sutalo ataupun satu pemain dari Kroasia. Kita nantikan SPN Eskas, wasit yang memimpin jalannya pertandingan asal Norwegia. Terhadang tadi pergerakannya oleh Mateo Kovacic, pemain yang memang menjadi dirijen lini tengah dari tim Kroasia ini. Pelanggaran yang cukup bisa diambil oleh Cristiano Ronaldo biasanya dengan posisi yang agak sedikit nyerong ke sebelah kanan dari gawang Dominik Livakovic, agak ke sebelah kiri dari sektor penyerangan dari tim Portugal. Kita nantikan Cristiano Ronaldo akankah melakukan knuckleball yang dimana adalah tendangan identik ataupun tendangan yang biasa dilakukan oleh Cristiano Ronaldo dengan power dan arah yang memang tidak bisa dibaca oleh kiper. Sedangkan lawannya Lionel Messi sudah mencetak gol dari free kick. Apakah Ronaldo akan mencetak gol juga? Kita nantikan menit 11 kali ini. Sementara tiga pemain menghadapi bola, termasuk di situ ada Nuno Mendes. Kita nantikan aksinya. 4 pagar betis dibangun oleh Kroasia, sementara satu pemain terbaring di belakangnya untuk menghadang arah bola yang berada di sebelah bawah. Kita nantikan Ronaldo menatap saja, ancang-ancang kali ini tendangan kaki kanan, masih membentur pagar betis. Bahkan saking kerasnya satu pemain dari Kroasia harus terbaring tadi, pemain nomor 3 Martin Pongrakic tadi menghadang tendangan yang cukup keras dari Cristiano Ronaldo, bahkan langsung mengarah yang memang membuat linu pasti. Kita nantikan bahwa memang tadi bola yang dilakukan oleh CR7 begitu tidak bisa melewati pagar betis yang dibangun oleh tim dari Kroasia. Hanya lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Nah, akan dilakukan oleh Nuno Mendes kali ini. Angkat kedua tangan, siapa yang akan dituju ke belakang kali ini para pemain dari Portugal. Vega kali ini giring lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, pemain Manchester City ini masih menggiring bola, arahkan lagi ke Mendes. Mendes back pass lagi ke Renato Vega kali ini, melewati garis tengah kepada Mendes kembali kali ini, berlari kali ini Mendes dari sebelah kiri, berbahaya, umpan ke dalam kotak penalti, melambung justru tadi yang dimaksud adalah Neto. Tapi ini berduel para pemain Kroasia, diambil oleh Juan Cancelo, berduel tadi dari sebelah kiri bersama Ivan Perisic, tetapi bola terlalu keluar tadi hingga hasilkan ataupun pelanggaran kali ini justru bagi tim Kroasia. Hingga menit 13 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Sementara itu Stadion Toronto yang memang berjumlah 45.000 penonton ini dihiasi oleh para pemain Portugal juga dan juga Kroasia dengan dominasi warna merah, bahkan banyaknya kostum dari Cristiano Ronaldo. Dari sebelah kanan kali ini Kroasia masih bermain-main dari lini pertahanannya, umpan ke depan yang tuju adalah Budimir, kali ini berduel tadi diambil lagi oleh para pemain dari Portugal, 1-2 kali ini bersama Mendes ataupun di Juan Neves, diambil alih kali ini oleh Kroasia, serangan balik dari sebelah kiri, berbahaya kali ini, pemain nomor 16 Baturina, geser lagi ke belakang, coba lagi alihkan lagi kali ini para pemain dari Kroasia, kepada Ivan Perisic kali ini, Mateo Kovacic umpan lagi ke tengah pada Modric, umpan lambung ke sebelah kanan, tujuan dari Nikola Vlasic kali ini berbahaya, tetapi terlalu jauh tadi, umpan yang dilakukan Luka Modric yang dituju tadi dari sebelah kanan adalah Nikola Vlasic, hasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat dari tengah kali ini. Juan Neves dorong lagi kepada Vitinha, Vitinha tahan bola sejenak kali ini, bermain bersama Juan Neves, mencari kawan, balikan ke belakang kembali kepada Vega. Vega kontrol sejenak, alirkan ke sebelah kiri kali ini Nuno Mendes, masih melihat kawan dari tengah kali ini, masih Vitinha diserbu tadi oleh pergerakan dari Ante Budimir, striker dari tim Kroasia. arah kandang ini kepada Juan Cancelo, dorong lagi ke belakang kepada Ruben Dias, umpan lambung itu jalan Cancelo dari sebelah kanan, diusir tadi oleh sundulan dari Marin Pongracik yang membuat bola hanya menghasilkan tendangan sudut bagi tim Portugal. Di menit 15 ini di sebelah kiri gawang Dominik Livakovic. Kita nantikan, belum ada skor, belum ada juga peluang-peluang yang memang ada beberapa tadi tapi belum berhasil menjadi gol. Akan dilakukan oleh Mendes nampaknya dengan kaki kiri. Mendes, pemain dari PSG ini, sudah akan menyimpan bola tepat di setengah lingkaran sudut. Di sebelah kiri kita nantikan Mendes menatap tajam ke dalam kotak penalti. Siapa yang akan diarahkan kali ini? Mendes dengan kaki kirinya memberikan sinyal dengan tangan kanannya kali ini. Mendes sudah dilakukan melambung kali ini yang 7-1 pemain dari Portugal. Tadi Vega nampaknya menyosor umpan dari Mendes dengan rambutnya yang kribo tadi. Vega tidak bisa mengarahkan bola ke gawang, justru agak sedikit ke atas dari kiper Dominik Livakovic. Selamat gawang dari Kroasia. Hingga menit ke 13 ini kita nantikan, ataupun pertandingan masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, memasuki menit ke 16 kali ini. Pendengar, dimanapun Anda berada, justru pelanggaran kali ini dilakukan cukup keras, bahkan mendapat kartu kuning langsung Ruben Dias dari wasit Espen Eskas. Nampaknya pergerakan yang dilakukan menjegal ataupun berduel agak sedikit masuk memang siku dari Ruben Dias terhadap pergerakan Ante Budimir, sehingga tadi wasit tanpa ragu langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain dari Manchester City ini yang beroperasi di back tengah. Kesalahan tadi dilakukan oleh Dias karena kartu kuning baru di awal-awal menit ini, berbahaya karena dia posisinya di back tengah. Sudah dilakukan kali ini dari tengah, Kovacic arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi ke depannya Nikola Vlasic kali ini para pemain ataupun Petar Sukic. Pelanggaran kembali dilakukan justru tadi oleh Vega dari sebelah kiri pertahanan Portugal, membuat Renato Vega tadi ada sedikit geleng-geleng karena memang pergerakan dari Petar Sukic tadi hampir melewati dari Vega, Renato Vega, tetapi dihadang. Sebuah peluang kali ini bagi Kroasia, berada di sebelah kanan penyerangan mereka atau sebelah kiri pertahanan dari Portugal, akan diambil oleh Luka Modric yang sekarang tercatat sebagai pemain AC Milan. Kita nantikan Luka Modric melihat kali ini ke dalam kotak penalti, bagaimana rekan-rekannya sudah masuk dalam kotak penalti. 5 pemain berada dalam kotak penalti. Kali ini kita nantikan Luka Modric umpan ke dalam kotak penalti, melambung, masih dihadang tadi oleh Nuno Mendes. Arahkan lagi, oh masuknya tadi dioper ke Rafael Leao, tapi sayang sekali memang tidak menemui sasaran, dibuang saja oleh para pemain dari Kroasia tadi. Hasilkan lemparan ke dalam dari sebelah kanan pertahanan dari tim Portugal, santai-santai saja dari belakang Vitinha kali ini. Coba lagi arahkan kepada Cristiano Ronaldo yang turun kali ini membantu ke lini tengah. Masih kali ini Mendes umpan lagi ke belakang, Vitinha disergap tadi oleh satu pemain dari Kroasia tetapi masih bisa lolos. Ruben Dias kali ini lewati garis tengah, coba ancang-ancang siapa yang tuju, justru ke sebelah kirinya kepada Vitinha. Vitinha melihat kawan dari sebelah kiri, ini kepada Rafael Leao. Leao ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes masih mencari kawan, back pass lagi kali ini kepada para pemain dari tim Portugal. Vitinha, Leao lagi, Leao kali ini mencoba kali ini menusuk bersama Mendes tetapi dihadang dengan baik dari Nikola Vlasica. Coba lagi diambil oleh para pemain dari tim Portugal, hasilkan lemparan ke dalam saja. Hingga menit 19 ini, dorong lagi ke tengah, coba lagi Vitinha kali ini. Vitinha arahkan kepada Cristiano Ronaldo, back pass kali ini kepada Ruben Dias sebelah kanan, beralih kali ini kepada Joao Cancelo di sebelah, ataupun Pedro Neto dari sebelah kanan, back pass lagi kepada Ruben Dias, arahkan lagi kali ini kepada Joao Neves. Neves kali ini kepada Vega. Masih kali ini hampir seluruh pemain dari Portugal mulai menyerang kali ini, menyisakan kiper saja di belakang. Masih Joao Neves kali ini, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, dorong lagi kali ini kepada Joao Cancelo, tidak mau terburu-buru sehingga ditarik lagi ke belakang kali ini para pemain dari Portugal. Masih kali ini Renato Vega, back yang juga bersama Ruben Dias cukup maju kali ini. Sebelah kanan kali ini Joao Cancelo coba alirkan lagi masih menahan bola, giring lagi ke tengah ke Wakanselo, dorong ke belakang kepada Renato Vega kali ini pendengar, umpan ke sebelah kiri yang tuju adalah Mendes, melambung kali ini, ataupun tadi Rafael Leao, tetapi arah bola memang terlalu deras, sehingga hasilkan kembali lemparan ke dalam di sebelah kanan gawang ataupun penyerangan dari tim Kroasia akan diambil oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic. Angkat kedua tangan, kita nantikan, mencari kawan, coba memberikan instruksi agar lebih dekat. Sudah dilempar ke depan, yang dituju ada pemain tadi Nikola Vlasic, arahkan lagi, masih dicuri kali ini oleh para pemain dari Portugal. Mendes kali ini ke belakang, baik sekali para pemain Portugal, mampu menahan serangan yang dilakukan oleh Kroasia. Dari belakang kali ini masih menggiring bola para pemain Portugal, arahkan ke sebelah kanan yang tuju adalah tadi Neto, disapu saja tadi oleh Ivan Perisic. Pergerakan yang baik sekali yang dilakukan, dan hingga menit ke 20 ini skor masih 0-0 bagi Portugal dan juga Kroasia.
0: Ya pendengar, saat ini alur serangan masih didominasi oleh penguasaan bola dari Portugal. Kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes sodorkan saja kepada Rafael Leao yang menyerang dari sektor kiri penyerangan. Umpan 1-2 kepada Cristiano Ronaldo, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha. Masih mencari celah para pemain Portugal kali ini. Melebar ke sebelah kanan ada Pedro Neto. Pedro Neto berbahaya. Umpan kepada siapa bola akan diumpankan? Pendek saja kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo saat ini dibayang-bayangi oleh Ivan Perisic. Joao Cancelo umpan tarik, berbahaya tadi. Namun sayang sekali pendengar, masih bisa diselamatkan oleh sang kapten dari Kroasia, Luka Modric. Dan kali ini bola kembali di kaki para pemain dari Portugal, ada Renato Vega. Renato Vega umpan saja sodorkan ke depan, maksudnya kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes masih mendribel bola dia. Umpan 1-2 berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias masih melihat rekan-rekannya, mengarah ke sektor kanan penyerangan. Kali ini berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto menyisir dari sebelah kanan. Pedro Neto masih dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Kali ini mundur lagi, back pass berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar ke sebelah kiri, ada Vitinha. Vitinha kali ini berikan kepada Rafael Leao. Rafael Leao namun berhasil dipotong tadi oleh Vlasic. Nikola Vlasic saat ini maksudnya tadi kepada Ante Budimir, namun berhasil dipotong tadi umpan terobosan ke depan. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Portugal hingga menit ke-22. Ada Neves kali ini. Neves berikan kepada nomor 8, melebar lagi kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Pedro Neto. Masih umpan 1-2 kali ini dilakukan oleh para pemain Portugal. Joao Cancelo melebar ke sebelah kiri, ada Rafael Leao. Rafael Leao umpan saja diberikan kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kali ini mundur, back pass berikan pada Vitinha. Umpan tarik ke depan tadi pendengar. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang seribu sayang tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Nuno Mendes tidak mampu tadi disambut oleh para pemain Portugal. Berhasil dibuang tadi dengan cantik oleh Marin dan Pogranik, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dilakukan dari sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kroasia sudah bersiap-siap. Rafael Leao sudah meletakkan bola dia di tanah, dan kali ini ada Nuno Mendes maksud kami. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, berhasil disundul tadi, namun sayang sekali tidak sempurna tadi serangan dari timnas Portugal. Tampaknya tadi hanya melebar ke sebelah kiri pertahanan dari Kroasia. Dan dengan demikian, wasit Espen Eskas asal Norwegia akhirnya memberikan hydration break untuk pertandingan hingga menit ke-23 ini. Portugal 0, Kroasia 0. Bung Nova, jika kita melihat kedua kesebelasan ini sebenarnya menggunakan skema yang benar-benar sama ya Bung ya. Dan yang menarik adalah di jantung lini tengah dari kedua kesebelasan, masing-masing mengandalkan dua gelandang kreatif yang sama-sama juga untuk memotong alur serangan.
1: Betul.
0: Di Kroasia ada Mateo Kovacic dan sang kapten. Kemudian juga di kubu Portugal ada duet dari PSG yaitu Neves dan juga Vitinha. Yeah. Namun yang membedakan adalah mungkin alur serangan di sayap ya Bung ya. Kroasia yeah. masih belum seagresif Portugal. Apa penyebabnya ini Bung? Anda melihat Bung?
2: Ya yeah, ini inisiatif serangan dari Portugal ya di sisi kanan mengandalkan Joao Cancelo, kemudian ada Pedro Neto, kemudian di sisi kiri ada Nuno Mendes dan Rafael Leao. Tadi kita lihat dari sisi kanan dan sisi kiri menghasilkan banyak peluang, ada crossing tadi yeah. dari Cancelo, Neto, kemudian ada tusukan juga dari Leao yang berujung sebuah big chance, peluang besar untuk yeah. Bruno Fernandes tadi, tapi masih bisa digagalkan oleh Dominik Livakovic. Sampai saat ini Kroasia masih kesulitan ya untuk menguasai bola, untuk merebut bola. Ketika mereka memiliki bola, menguasai bola, mereka seperti tidak memiliki opsi untuk memberi kepada siapa bola itu, karena tidak ada pemain yang ada di depan. Lantaran mayoritas pemain Kroasia berada di daerah pertahanan sendiri, sibuk untuk menyerang, sibuk untuk bertahan, sibuk untuk meredam serangan-serangan dari Portugal.
0: Iya. Dan kelihatannya Bung, jika kita melihat Kroasia lagi, sebenarnya Ante Budimir agak sedikit terisolasi yeah. di depannya Bung ya.
2: Yeah.
0: Tidak banyak peluang-peluang emas yang didapat, karena sebenarnya Ante juga kuat di bola-bola udara dan juga sebenarnya bisa apa ya memanfaatkan umpan terobosan. Mm-hmm. Namun sampai menit ke-23 tadi memang tampaknya masih kesulitan dia mendapatkan bola yang diinginkan yeah. sepertinya. Yeah. Apa yang perlu dilakukan oleh Zlatko Dalic ini Bung?
2: Mungkin Kroasia bisa bermain lebih tenang ketika menguasai bola, sehingga yeah. ini saya melihat seperti ketika melawan Inggris, mereka memang tidak banyak menguasai bola. Ketika itu saat mereka bisa menguasai bola, mereka bisa bermain tenang, mereka bisa membawa bola hingga ke area kotak penalti, yeah. mereka bisa mencetak 2 gol. Mungkin pola itu bisa diterapkan lagi dalam pertandingan kali ini, bermain lebih tenang, bermain lebih percaya diri untuk menahan bola sejenak, tidak langsung membuang bola. Tapi memang Portugal kali ini, Portugal yang agresif ya, Portugal yeah. yang benar-benar tidak memberikan ruang, benar-benar membuat pemain Kroasia untuk sibuk bertahan di area mereka.
0: Ya, satu lagi Bung, terkait dengan Ronaldo Bung, masih belum impresif ya hingga menit ke-23 ini.
2: Masih belum impresif.
0: Ya, apa yang apa sebenarnya permasalahan ini Bung? Padahal sebenarnya Ronaldo juga tidak terisolir ya. Ada beberapa peluang atau chance tadi yang didapat.
2: Ada beberapa peluang yang diberikan tadi ya dari sisi ya. Kanan dan dari sisi kiri untuk Ronaldo, dan Ronaldo juga berusaha untuk turun ke bawah untuk menjemput bola, namun memang penyelesaian akhir masih ya. Jadi PR.
0: Ya, kali ini ada Peter Sukic dia melakukan dribble ke arah pertahanan dari timnas Kroasia, berbahaya. Kali ini ada Paturina melakukan tendangan, saya yang mendengar diblok tadi. Kali ini datang lagi Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri, dibuang saja tadi umpan matang dari Ivan Perisic, dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain bertahan Kroasia. Ada Josip Sutalo berikan ke depan, maksudnya kepada Mateo Vlasic. Nikola Vlasic kali ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan, berikan pada Ante Budimir. Kali ini kembali Nikola Vlasic berputar-putar, dia meliuk-liuk, kali melewati 1-2 pemain, masih back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic, melebar ke sebelah kiri, dan kali ini ada Marin Pukanrik. Kali ini ada Kovacic saat ini, berikan kepada nomor punggung 16 Paturina. Paturina masih mencari rekan-rekannya, tidak menemukan rekannya yang dalam posisi lowong. Back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Marin. Kali ini back tangguh asal Kroasia ini masih melihat rekan-rekannya, tidak menemukan celah di lini serang. Berikan kepada sang kapten, adalah Luka Modric. Back pass lagi kali ini kepada Marin. Nah, umpan terobosan dilakukan oleh Marin. Kali ini dikejar oleh Nikola Vlasic kali ini masih berputar-putar dia. Namun sayang sekali pendengar, tampaknya Vlasic sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Tadi bendera diangkat oleh asisten wasit dan hanya menghasilkan tendangan bagi Portugal. Tipis saja dari Nikola Vlasic, terjebak dalam posisi offside. Dan saat ini Portugal akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Ya, menit ke-29, Portugal masih imbang 0-0 melawan timnas Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Toronto Stadium, Kanada. Ya, kali ini ada Joao Neves berikan kepada Oh, Cancelo mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan melambung dia ke sebelah kanan, maksudnya kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo kali ini menyerang. Umpan terobosan dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi. Berbahaya, namun tidak ada yang berhasil menyambut, baik Ronaldo maupun Bruno Fernandes. Gagal menyambut serangan tadi, umpan tarik yang dilakukan oleh Joao Cancelo. Begitu manis tadi umpan tadi, namun tidak ada satupun antara Ronaldo dan juga Bruno Fernandes yang mampu menyambar umpan tersebut dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola sudah diletakkan oleh Dominik Livakovic yang kali ini mengenakan kostum berwarna pink dengan celana pink dan kaos kaki berwarna pink. Saat ini timnas Kroasia memulai serangan. Ada Marin, umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 11 Ante Budimir. Namun bola kaki, bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini Portugal melakukan serangan lewat Rafaleo. Rafaleo menyerang dari sisi kiri, berhasil tadi dicocor bola, dibuang saja oleh Josip Stanisic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. 3 menit ke-30, detik ke-30, saat ini Portugal masih 0-0. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Dilakukan umpan saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega melebar dia ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias masih umpan 1-2, kali ini kepada Neves. Neves yang turun menjemput bola kali ini, melewati garis tengah permainan. Neves meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega melebar kepada Bruno Mendes. Maksud kami Nuno Mendes. Kali ini bola jatuh di kaki Rafaleo. Rafaleo mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias memindahkan alur serangan. Kali ini ada Pedro Neto di sebelah kanan. Pedro Neto berikan kepada Joao Cancelo. Mundur lagi back pass ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Dikejar tadi para pemain Portugal oleh pemain-pemain timnas Kroasia. Kali ini ada Vitinha. Vitinha melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan bola ke depan. Kali ini ada Joao Neves, masih kesulitan untuk membongkar rapatnya pertahanan Kroasia. Back pass saja berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto umpan 1-2 dia, maksudnya kepada Joao Cancelo, berhasil dilebut oleh sang kapten Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic maksudnya umpan kepada Baturina, namun sayang sekali akurasi umpan yang belum matang tadi. Akhirnya bola berhasil direbut oleh pemain timnas Portugal. Kali ini ada Renato Vega. Renato Vega melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Joao Neves. Joao Neves saat ini umpan saja kepada Vitinha. Motor serangan dari timnas Portugal, berikan lagi kepada Rafaleo. Rafaleo umpan 1-2. Ada kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan saja, berikan kepada Ronaldo. Ronaldo saat ini melebar lagi kepada Rafaleo. Rafaleo saat ini di sebelah kiri penyerangan dari timnas Portugal. Mundur saja terlebih dahulu, umpan lagi tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini ada pada Bruno Mendes. Bruno Mendes umpan saja 1-2 tadi, sudah di dalam kotak penalti lawan, berbahaya. Ada Nuno Mendes, berikan kepada Bruno. Bruno langsung tadi tendangan langsung diblok tadi. Ah, kali ini pendengar berhasil diblok tadi, tendangan dari jarak sekitar 10 meter dari sisi sebelah kanan penyerangan Kroasia dalam kotak penalti tadi, ditendang tadi bola. Namun Dominik Livakovic dengan merebahkan badannya mampu memblok tendangan keras dari Bruno Fernandes dan kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun sepakan pojok yang akan dihadapi oleh Rafaleo. Sudah bersiap-siap Rafaleo tadi, kali ini melihat rekan-rekannya. Back pass saja dilakukan tadi Rafaleo, kali ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini membuka ruang, tendangan langsung dilakukan, masih berhasil tadi diblok. Kali ini serangan, ada serangan balik dilakukan, ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar, timnas Kroasia tadi lewat Baturina, namun bola berhasil kembali dicuri oleh para pemain Portugal. Kali ini intensitas serangan dilakukan oleh timnas Portugal, tekanan dilakukan kali ini, terjadi cop duel, namun pelanggaran terjadi tadi dilakukan oleh timnas Kroasia terhadap Vitinha. Ya, nampaknya Nikola Vlasic tadi ketika melakukan duel udara berhasil tadi, maksud kami, melakukan pelanggaran terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan free kick ya dari sektor sebelah kanan. Penyerangan dari, maksud kami pertahanan dari timnas Kroasia akan dihadapi oleh Nuno Mendes dan juga Vitinha. Sudah dilakukan umpan pendek saja, kali ini umpan 1-2. Ada Nuno Mendes. Nuno Mendes kepada siapa bola akan diberikan? Tarik dulu ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan lagi kepada Nuno Mendes. Kali ini ada Rafaleo. Rafaleo melebar dia ke tengah, berikan kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias merubah alur serangan kali ini dari sektor kanan. Namun sayang sekali bola berhasil direbut tadi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan 1-2 dengan Modric kali ini. Serangan berbahaya kali ini, namun pendengar, umpan, maksud kami serangan balik tadi dari timnas Kroasia berhasil dipotong. Kali ini ada Ronaldo. Ronaldo berikan kepada Rafaleo. Rafaleo mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Bruno Fernandes yang menjemput bola. Bruno Fernandes masih mendribel bola. Dia mencari rekan-rekannya. Bruno Fernandes. 1-2 pemain Kroasia membayang-bayangi Bruno Fernandes. Berikan saja back pass kepada Vitinha. Vitinha melebar kepada Juan Neves. Berikan back pass lagi. Umpan ke belakang kali ini ada Vitinha. Vitinha meminta rekan-rekannya untuk melebar. Berikan kepada Renato Vega. Renato Vega umpan sodorkan saja ke depan. Ada Neves. Neves umpan 1-2 dengan Renato Vega. Memancing para pemain Kroasia kali ini. Ada Rafaleo menyerang dari sektor kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan timnas Kroasia. Masih kesulitan pemain Portugal untuk membuka celah pertahanan dari timnas Kroasia. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias umpan tarik lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha. Memancing para pemain Kroasia untuk naik. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja bola ke depan kepada Ronaldo. Ronaldo back pass lagi kali ini kepada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes dijatuhkan pendengar oleh Mateo Kovacic dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Portugal.
1: Memasuki menit ke-37 babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami pendengar, Portugal berada di sebelah kiri kami dan juga Kroasia berada di sebelah kanan kami. Banyak serangan dilakukan oleh Portugal namun belum membuahkan hasil. Kali ini tendangan bebas masih di pertahanan Kroasia akan dilakukan oleh Vitinha tadi dekat kali ini ke sebelah kanan kepada Neto. Neto kepada Joao Cancelo, umpan ke dalam kotak penalti masih bisa ditangkap dengan cantik tadi oleh Dominik Livakovic, kiper asal klub Fenerbahce ini. Sudah dilempar kali ini dekat kali ini kepada Josip Sutalo. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Stanisic. Umpan ke depannya. Ini tujuan adalah Luka Modric kali ini berduel bersama Mendes. Masih diambil oleh Mendes. Kali ini Mendes tahan bola sejenak. Balikan lagi ke belakang justru kan ke Juan Neves. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias kali ini. Masih para pemain dari Portugal dari sebelah kanan. Joao Cancelo, pemain Al Hilal ini, dorong lagi ke tengah pada Renato Vega, masih menggiring bola, arahkan ke sebelah kanannya lagi. Tujuh kali ini Ronaldo kali ini yang memang menjadi pusat perhatian selama berada di Piala Dunia di Amerika ini. Kali ini Mendes masih dari belakang, bola kali ini ke sebelah kanan lagi, dorong kepada Renato Vega. Bermain 1-2, tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, masih balik lagi kepada Mendes. Mendes bekerja sama kali ini bersama Rafael Leao. Leao kali ini kepada Juan Neves. Bola sempat terlepas tetapi masih bisa dalam jangkauan Nuno Mendes. Hingga menit ke-38 ini skor masih 0-0. Kita nantikan di ujung-ujung babak pertama ini apakah akan ada gol dari belakang kali ini. Renato Vega giring ke depan, yang dituju adalah Vitinha. Vitinha alahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini masih ada Pedro Neto. Pedro Neto coba menggiring, dihadang satu pemain dari Kroasia. Coba alirkan lagi, masih terus menggiring, arahkan ke tengah justru kepada Vitinha. Vitinha ke sebelah kiri kali ini, beralih kali ini serangannya kepada sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Kepada Vega kembali kali ini, menguasai penuh oleh Vega. Vega dribbling sejenak, alirkan ke sebelah kanan kepada kali ini Joao Cancelo. Tahan sejenak Joao Cancelo, back pass lagi kepada Ruben Dias. Terus bermain-main para pemain Portugal ini, dari kanan ke kiri, kanan ke kiri kali ini justru ke depan, berbahaya kali ini, tetapi asik dinetralisir tadi oleh sundulan dari pemain nomor 2 yakni Josip Stanisic. Umpan yang diarahkan tadi ke sebelah kiri hasilkan tendangan Sudut saja dari sebelah kanan gawang Dominik Livakovic akan diambil oleh Bruno Fernandes, pemain asal Manchester United ini. Kali ini masih menaruh bola. Kita lihat masih ancang-ancang menunggu peluit kali ini. Sementara mundur beberapa langkah itu Bruno Fernandes, kali ini yang akan dituju. 5 pemain Portugal berada dalam kotak penalti. Kita nantikan. Sudah dilakukan melengkung kali ini ke dalam kotak penalti. Vega tadi yang 7 lepas, sayang sekali tadi sendulan dari Vega mengenai juga pemain dari Kroasia, sehingga kali ini beralih tendangan sudutnya ke sebelah kiri gawang Dominik Livakovic. Biasanya akan diambil oleh Mendesca atau Bruno Fernandes kembali. Banyak eksekutor tendangan bebas dari Portugal. Kita nantikan memasuki menit ke-40 ini, 5 menit lagi waktu normal. Akan diambil Rafael Leao. Dia pendek saja sudah lakukan kali ini ke tengah. Berbahaya kali ini para pemain Portugal. Masih kali ini dari tengah kepada para pemain lainnya. Juan Celo kepada Mendes. Umpan dalam kotak penalti. Melambung tadi. Coba tapi diusir oleh para pemain belakang dari Kroasia yang memang tadi bola sebenarnya menuju ke Vega. Hampir saja, tapi masih ada Marin Pongrakic yang mampu mengusir bola. Selamat lagi gawang dari Kroasia yang terus bertubi-tubi diserang oleh pemain dari Portugal kali ini. Kroasia, oh berbahaya para pemain Kroasia bermain-main tadi di belakang. Di heading saja ke belakang tadi Ivan Perisic kepada kiper Dominik Livakovic, lempar sudah sejarah kali ini kepada Marin Pongrakic. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Mateo Kovacic. Dorong lagi kali ini para pemain dari Kroasia bermain-main di kotak penalti. Berbahaya kali ini justru ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo. Umpan ke depan yang tujuh adalah Nikola Vlasic. Kali ini bermain-main kali ini terus Kroasia. Umpan ke tengah, kali ini tujuh adalah pemain nomor 16 Martin Baturina. Ke sebelah kali ini kepada Mokim Madrik ataupun pemain lainnya. Masih kali ini Kroasia terus mengalir. Kali ini masih ditahan sejenak ke tengah kali ini. Berbahaya tadi para pemain dari Kroasia 14 kali ini. Dorong lagi Ivan Perisic. Coba lagi bermain-main di dengan baik tadi oleh Pedro Neto, tetapi kembali dalam penguasaan dari Ivan Perisic. Kembali lagi dari belakang tadi Mateo Kovacic dari lini tengah. Muka Modric kali ini masih mendorong bola, terus menusuk kali ini bermain 1-2. Berbahaya tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain ya ini Peter Sukik tadi dijatuhkan. Kali ini serang balik justru dilakukan oleh Portugal dari sebelah kiri. Rafael Leao masih menahan bola terlebih dahulu, menunggu para pemainnya lainnya untuk segera datang mendukung, termasuk Ronaldo juga tidak mau terburu-buru. Leao kali ini dari sebelah kiri tahan bola sejenak. Kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Kroasia back pass lagi bermain 1-2. Hampir sekali lagi seluruh pemain dari Portugal menyerang, tetapi kali ini ditarik ke belakang oleh Vitinha. Dorong lagi kepada Renato Vega, kali ini masih Vitinha. Geser lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mencari kawan kepada Vega, kali ini masih di pertahanan sendiri kali ini. Geser ke sebelah kiri Nuno Mendes, giring sejenak ataupun Rafael Leao. Rafael Leao tadi step over sejenak, aksi sebentar tadi dilakukan. Dorong ke sebelah kanan kali ini Dias yang melewati garis tengah. Kali ini Dias dorong ke Ronaldo, bermain 1-2 Ronaldo tadi bersama Bruno Fernandes, tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Kroasia. Jatuh kali ini kepada Martin Baturina, pemain Kroasia. Geser lagi ke sebelah kiri, kali ini Mateo Kovacic dengan cepat kali ini. Satu pemain dari Kroasia, Mateo Kovacic, masih menunggu rekan-rekannya. Geser ke sebelah kiri Martin Baturina, dihadang tadi oleh Pedro Neto. Umpan dalam kotak penalti, masih terkena kepala dari Joaquin Celo, sehingga kali ini bola justru mengalir kembali kepada pemain dari Portugal. Dorong ke depan kali ini para pemain Portugal, dihadang tadi dengan baik oleh Josip Sutalo, sehingga kali ini agak sedikit mendelay para pemain dari Portugal. Rafael Leao dari belakang lagi-lagi kali ini Bruno Fernandes masih mencari kawan. Santai-santai saja mengiring bola pun tidak terlalu cepat mereka. Masih melihat pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Portugal dan juga Kroasia. Dorong lagi ke sebelah kanan Ruben Dias, kali ini Ruben Dias. Sebelah kanan lagi ada Joaquin Celo. Back pass lagi kepada Ruben Dias. Terus mengoper 1-2. Lagi-lagi Joaquin Celo dari sisi sebelah kanan kali ini mencoba merangsek, tapi dihadang tadi oleh Ivan Perisic. Back pass lagi kepada Ruben Dias kali ini, alirkan ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes, ke depan kali ini yang 7 Bruno Fernandes, sayang sekali tidak bisa digapai ataupun satu pemain tadi dari Portugal. Coba umpan terobosan dilakukan oleh Nuno Mendes, namun belum bisa sekali lagi mengancam gawang Kroasia hingga menit ataupun memasuki habisnya waktu normal di babak pertama ini. Skor masih 0-0 Portugal Kroasia. Kali ini Juan Neves ataupun Vitinha bermain 1-2 kepada Ronaldo, maksudnya dibaca dengan baik tadi oleh Marin Pongrakik, dibuang saja. Bola dikuasai penuh oleh pemain Portugal kali ini dari tengah. Juan Neves geser ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias dribbling dengan kaki kanannya, alihkan ke sebelah kanan kepada Joao Cancelo, masih terus ditarik kembali, menunggu para pemain Kroasia untuk keluar menyerang. Dorong kali ini kepada Pedro Neto. Pedro Neto masih menggiring bola, step over kali ini masih Pedro Neto, ke tengah lagi kepada Vitinha, disergap tadi maksudnya oleh Ante Budimir, tapi bola kali ini masih dikuasai oleh Ruben Dias. Kali ini sebelah kiri Vega bermain lagi dari kanan ke kiri, ke kiri kali ini para pemain dari Portugal, kembali Rafael Leao kali ini coba menusuk, didekati oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic, masih Leao, dua pemain bahkan dari Kroasia tadi menghadang, diambil dengan baik oleh para pemain Kroasia, tetapi bola juga terlalu dekat kepada Nuno Mendes, bahkan justru pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain dari Kroasia, yaitu 17 Petar Sukic terhadap Nuno Mendes. Sementara tambahan waktu 4 menit yang diberikan Espen Eskas, waktu ataupun wasit asal Norwegia ini. Pelanggaran kali ini bagi Portugal dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Permain DPRC sudah dilakukan cepat kali ini. Ronaldo kali ini dari belakang. Ruben Dias lagi-lagi pada Vitinha. Vitinha kepada Vega. Tepat di lingkaran tengah bidang pertandingan kali ini Vitinha. Masih menggeser lagi ke sebelah kanan kepada Neto. Neto tahan dengan kaki kirinya. Giring kali ini Neto. Coba merangsek melalui Ivan Perisic. Umpan ke dalam kotak penalti. Melambung ke bawah. Ya, masih ada lagi. Rafael Leao. Peluang mas, peluang yang lezat tadi memang sangat disayangkan. Leao tidak mampu mengarahkan bola setelah mendapatkan durian runtuh istilahnya, karena bola memang menghadap ke dirinya. Sayang tendangannya memang juga memang di pressing tadi oleh Josip Stanisic, sehingga tendangan volinya tidak mengarah ke kotak ataupun gawang dari tim Kroasia kali ini. Dari belakang lagi para pemain Kroasia di sisa menit tambahan waktu ini, dorong ke depan, coba lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Ruben Dias, masih Ruben Dias terhadang tadi oleh pergerakan yang dilakukan oleh Ante Budimir. Cepat dilakukan pelanggaran, umpan lagi kali ini kepada Juan Neves, geser ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini ke depan yang dimaksud ada Ronaldo, dihadang tadi dari sebelah kanan oleh Luka Modric ataupun Petar Sukic tadi. Masih ancang-ancang dari belakang kali ini Vitinha ke depan, ke sebelah kanan, lolos kali ini, hampir tadi diambil oleh Pedro Neto. Sayang memang bola umpan dari Vitinha terlalu deras, sehingga bola kali ini lebih dekat ataupun keluar pertandingan, hanya lemparan ke dalam bagi tim Kroasia dari sebelah kiri. 2 menit tambahan waktu terakhir ataupun dari total 4 menit yang diberikan wasit. Kita nantikan dari sebelah kiri Ivan Perisic mencari kawan, masih melirik ke tengah kali ini. Sudah dilakukan, tujuh adalah ke depan Budimir ataupun satu pemain lainnya. Terhadang tadi oleh Ruben Dias lagi-lagi. Ruben Dias dan Budimir terus menempel karena memang posisinya berhadapan. Pelanggaran kali ini di tengah bagi tim Kroasia. Masih jauh memang dari gawang Diego Costa yang tidak terlalu bekerja keras hingga ujung pertandingan babak pertama ini. Kiper dari Portugal ini kita nantikan, sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah Petar Sukic, ke belakang lagi kepada Pongrakic, geser lagi kepada Luka Modric yang cukup jauh kali ini turun muka Modric. Back pass lagi Marin Pongrakic, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo, bermain kali ini bersama Josip Stanisic dari sebelah kanan ke sebelah depan Nikola Kuflasik. Angkat kali ini ataupun masih menahan tadi Petar Sukic, dijatuhkan kembali tadi ataupun pemain lainnya tadi terjatuh sehingga pelanggaran bagi tim Kroasia, Josip Sutalo tadi cepat dilakukan, berbahaya kali ini Galina Kroasia, tetapi terhadang kembali tadi umpan yang dilakukan dari tengah kepada Budimir tadi. Anglah lagi kali ini Mateo Kovacic dari tengah lagi, para pemain dari Kroasia, Luka Modric coba mencari kawan, geser kepada Mateo Kovacic di dari sebelah kiri, ancang-ancang kali ini masih mencari kawan, meliak-liuk dia, coba lagi back pass saja ataupun ke sebelah kanan, didorong tadi oleh Petar Sukic, masih kali ini para pemain dari Kroasia arahkan ke depan, bermain kali ini Luka Modric arahkan ke sebelah kiri, kali ini Van Perisic menusuk, coba lagi dinetralkan oleh Pedro Neto tadi sehingga dioper lagi kepada Ruben Dias, dan dengan demikian juga wasit Espen Eskas asal Norwegia membunyikan peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Skor masih 0-0 bagi Portugal dan Kroasia. Saya akan istirahat sejenak, kita akan beralih ke Bung Rudi dan juga Bung Nova untuk membahas laga di babak pertama.
3: Ya, Bung Nova, penguasaan bola lebih dari 70% untuk Portugal, ya. Hanya 29% bagi Kroasia. Bahkan peluang pertama tercipta di menit 4 oleh Leao, hasil umpan silang dari Bruno Fernandes. Sampai babak pertama, dengan melihat statistik yang ada, kenapa Portugal masih belum bisa mencetak gol?
2: Ya, ini efektivitas peluang Portugal masih belum bisa ditemukan obatnya ini, Bung. Ya. Ya, masih menjadi penyakit begitu dalam tanda kutip di kubu Portugal. Ada 9 total tembakan yang dilakukan oleh anak asuh Roberto Martinez, tapi hanya 2 yang menuju ke arah gawang. Yeah. Juga sebenarnya 1 tendangan Bruno Fernandes kena back dulu, baru kemudian diselamatkan oleh Livakovic. Mm-hmm. Sebenarnya Portugal sudah berusaha sebaik mungkin tampaknya, yeah, ini pindah-pindah dari kanan ke kiri, ada Leao, ada Neto, tetapi lagi-lagi penyelesaian akhir ini, dan ya Ronaldo mau tidak mau jadi sorotan lagi, mm-hmm, karena minim kontribusi ya dalam pertandingan ini. Tadi kalau saya lihat statistik, mungkin Ronaldo hanya memiliki 1 tembakan ke gawang, yeah, dan
3: 1 peluang juga ya.
2: Iya. Mm-hmm. Dan tadi ada umpan sebenarnya dari, yeah, Bruno itu dari sisi kanan, tapi tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dipoles gitu istilah pertahanan gawang gitu.
3: Iya. Yeah. Dan kalau melihat juga dari sisi pertahanan Kroasia yang begitu rapat, apakah ini salah satu faktor penyebab sulitnya Portugal untuk bisa membongkar pertahanan mereka, padahal Kroasia seperti yang katakan tadi tidak terlalu low block ya di situ ya, agak maju ke depan bahkan pertahanan yang dilakukan ini.
2: Iya, Kroasia berusaha tidak low block, yeah, tapi dipaksa oleh Portugal akhirnya
3: untuk mundur semuanya,
2: untuk kontak penalti tadi berkali-kali, sehingga ya memang rapat sekali pertahanan di Portugal dari Kroasia, sehingga di sisi lain ada sisi negatifnya, yaitu ketika menyerang, ketika transisi positif terhambat, karena memang ada sampai 9 pemain di kotak penalti, kemudian hanya menyisakan Ante Budimir di depan, yeah, jadi itu memang susah untuk Portugal, untuk Kroasia melakukan serangan balik. Ketika melakukan serangan balik pun, Kroasia sepertinya melakukan serangan balik yang terburu-buru, bukan serangan balik, yeah, tercepat, yeah, dan terencana, yeah, jadi memang cukup sulit bagi Kroasia untuk mengembangkan permainan. Tetapi sudah ada sedikit angin positif tadi pada menit 40-an ke atas. Mereka sudah bisa menguasai bola, mereka sudah bisa lebih santai, lebih fokus dalam mendistribusikan bola, dan sempat juga membuat
3: ancaman ya
2: pertahanan Portugal memencet alarm begitu.
3: Iya, iya, apalagi aksi Barina tadi sempat lumayan bikin ya, sedikit.
2: Tadi saya pikir Barina bakal melakukan tembakan jarak jauh,
3: betul,
2: umpan, jadi
3: iya. Oke, kita juga undang pendengar ini, Bung Nova. Silakan pendengar, kami undang Anda di 0213523172, 3844545, 3862375 dan 3866712. Kalau Ronaldo kurang berperan dalam babak pertama, Luka Modric sendiri bagaimana sebagai pengatur tempo permainan di Kroasia?
2: Luka Modric memang peranannya pada pertandingan ini mau tidak mau ya, karena Kroasia lebih banyak ditekan, dia lebih banyak bermain untuk membantu pertahanan, dan sentuhannya juga tidak banyak dalam 45 menit pertama, hanya 23 sentuhan. Ini dia kalah dari Martin Pongracic yang jadi back, memang yeah, paling sibuk ya,
3: paling sibuk di belakang
2: dan juga dari Petar Sučić, kalah dari Petar Sučić dan Mateo Kovacic. Tapi sebenarnya Lekomudic juga mencoba untuk mencari celah, tidak hanya bermain di satu sisi sebagai gelandang bertahan, tapi juga agak melebar tadi ke sayap, juga sempat bermain agak ke depan, tapi memang itu tadi, karena Kroasia dipaksa untuk bermain bertahan, mereka agak kesulitan untuk
3: meredam.
2: Serangan, okay. Begitu.
3: Iya. Ya, kita terima dulu ini ada Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
3: Salam olahraga. Rodi. Iya, Pak Herdi. Gimana, Pak?
4: Sama siapa ya? Sama
3: sama Bung Nova Arifianto.
4: Bung Nova, selamat pagi ya.
2: Iya, selamat olahraga pagi. Ya. Mm-hmm.
4: Buat saya ya, mudah-mudahan Portugal menang lah.
3: Menang.
4: Jadi bisa nanti bisa ketemu sama
3: Spanyol.
4: Iya. Yeah. Betul. Itu kan seru ya, ya, karena Ronaldo kan pernah di sana gitu.
3: Iya.
4: Jadi seru, nah, mudah-mudahan Portugal dapat ya.
3: Okay.
4: Ya minim 1-0 ada ya.
3: Iya.
4: Terima kasih ya.
3: Terima kasih Pak Herdi ya. Ditunggu nanti ya.
4: Ya. Salam olahraga ya.
3: Salam olahraga. Pak Cidar di Lok Sumawi, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Salam olahraga.
3: Salam olahraga Pak Cidar. Kalau nah, jagoan siapa nanti Pak di babak kedua ini Pak?
5: Wah, sepertinya ini luar biasa hari ini dengan santai bertanding. Tapi perasaan saya ini Kroasia melaju ke 16 besar nanti.
3: Kroasia justru.
5: Dengan tenangnya Luka Modric tidak tergesa-gesanya dia. Ini strategi yang dipasang oleh pelatihnya di babak pertama kayak gini. Jadi tidak terburu-buru. Mm-hmm. Jadi dengan tenang Luka Modric ini luar biasa. Tapi serangan balik Kroasia ini Portugal hati-hati ini serangan balik. Ini sengaja Portugal membiarkan Portugal menyerang untuk Kroasia.
3: Ya.
5: Oke.
3: Baik.
5: Kita ikuti. Mudah-mudahan nanti luar biasa di babak yang kedua.
3: Terima kasih Pak Cidar. Salam olahraga. Selamat pagi. Pak Sarman di Sulawesi Barat. Selamat pagi.
6: Assalamualaikum, salam olahraga.
3: Waalaikumsalam, salam olahraga Pak Sarman. Silakan Pak Sarman, kalau Anda gimana nih Pak?
6: Kalau saya harusnya lebih sedikit agak tenang menyerang sedikit-sedikit, jangan terlalu fokus pada bertahan. Karena apapun konsekuensinya hari ini harus ada pemenang. Nah ketika selalu menunggu, otomatis itu akan selalu ada ruang bagi Ronaldo untuk mencetak gol. Kalau bisa Ronaldo itu jangan dibiarkan lagi bergerak, untuk pergerakannya supaya paling tidak dalam babak kedua ini, ya paling tidak 0-0.
3: 0-0. Okay.
6: 0-0. Nah paling tidak ya Kroasia bisa menang 1-0 lah.
3: Okay.
6: Kalau adu penalti ya Kroasia agak bisa jadi pemenang. Oke, makasih.
3: Terima kasih.
6: Salam
3: Pak. Salam olahraga Pak Sarman. Pak di Ibu Diran di Serui. Selamat pagi Ibu Diran. Ya Bu Diran, selamat pagi. Salam olahraga Bu Diran. Silakan Bu. Jagoin mana nih?
7: Kalau saya jagoannya ya pasti Portugal lah.
3: Portugal.
7: Iya, 2-1 lah.
3: Oke.
7: Terima kasih sama olahraga.
3: Terima kasih sama olahraga, ditunggu nanti Bu. Ibu Nur di Flores, selamat pagi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Waalaikumsalam. Salam olahraga Bu Nur. Gimana kalau menurut Anda nanti Bu?
8: Iya, kalau untuk Bu Nur di Flores, kalau bisa Portugal ya.
3: Portugal.
8: Ditambah 2 skor ya kalau bisa.
3: Wow.
8: 2-0 Rusia.
3: Oke. 2-0 bahkan ya untuk Portugal ya.
8: Iya.
3: Ya,
8: Portugalnya
3: ya.
8: Untuk dia ya.
3: Ya.
8: Minta dari Portugal kalau bisa 2-0.
3: Terima kasih.
8: Oke, yang lagi bertugas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arianti di Toli-Toli, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Bung Rudi Zain.
3: Iya.
9: Bung
3: Nova.
9: Nova.
3: Iya. Ya,
9: olahraga.
3: Salam olahraga. Siapa yang dijagoin ini, Bu?
9: Pastinya Portugal ya.
3: Portugal.
9: Mungkin permainannya di babak 1 nih masih ya kelihatan alot lah. Kurang berkesan. tapi berharap Ronaldo nanti ada ya permainnya lebih agresif nanti di babak kedua ya, pasti akan menciptakan gol itu.
3: Yeah.
9: Pokoknya kita berharap ya nanti Portugalnya akan melaju.
3: Baik, ditunggu Ibu. Terima kasih.
9: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga. Masih banyak yang meyakini Portugal akan menang nih. Nah, kalau lihat tayangan ini peran dari Leao sama Pedro Neto untuk membongkar dari baris atau pertahanan sayap Kroasia, Anda melihat sejauh mana sih efektivitasnya ini, Bung Nova?
2: Iya, tadi baik lewat kerjasama 1-2, melewat operan-operan, kerjasama segitiga atau lewat gerakan individu ya, Leao ini menjadi sebuah sumber serangan baru dari Portugal memberikan perbedaan dibanding 3 pertandingan sebelumnya.
3: Ya.
2: Tadi dia juga punya peluang tapi sayang sekali tidak bisa
3: dimasukkan
2: ke gawang. Sementara Pedro Neto tadi di sisi kanan juga memberikan umpan-umpan sebenarnya kepada Ronaldo. Tadi ada 2 atau 3 operan yang biasanya bisa dimakan Ronaldo, tetapi kali ini pagi ini Ronaldo tampaknya lagi puasa.
3: Ya, gitu. Lompatannya sama tingginya ini.
2: Lompatannya betul-betul. Itu ciri khas Ronaldo sekali.
3: Iya.
2: Lompatan. Tapi memang belum ada gol hingga 45 menit pertama ini dari Ronaldo.
3: Kalau gitu, apakah Martinez tetap mempertahankan 4-2-3-1 babak kedua?
2: Sepertinya akan tetap sama. Memang ini hanya mencari penyelesaian akhir yang masih kurang. Secara permainan sepertinya sudah
3: okay,
2: sudah mengalir seperti yang diinginkan. Martinez sudah menguasai bola, sudah menguasai pertandingan, sudah menciptakan peluang. Hanya saja lagi-lagi PR-nya adalah finishing.
3: Okay. Kalau dari Kroasia, Dalic, apakah juga akan tetap mempertahankan skema permainan seperti ini atau ada perubahan?
2: Mungkin perubahan sedikit ketika mereka bisa menguasai bola, tidak melakukan serangan dengan terburu-buru tapi dengan cepat, alias terencana ya. Jadi tidak hanya asal melemparkan bola ke depan, melemparkan bola ke area pertahanan Portugal, tapi juga ibaratnya menunggu dulu. Misalnya ketika belum ada pemain di depan, bola lebih baik di keep dulu di belakang untuk mencari teman di depan. Dengan cara seperti itu mungkin Kroasia akan bisa mencetak gol. Ini seperti saya bilang tadi, pertandingannya agak mirip seperti ketika melawan Inggris.
3: Yeah.
2: Mereka lebih banyak diserang, tapi